0: kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Berah dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji debarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahjulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
2: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Lintas Bima Pagi menghadirkan Halo Bima untuk Anda pendengar yang di dalamnya ada informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang tentunya kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Pendengar, saya Nurul Inayah kembali mengudara bersama Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi terkini, terpercaya dan terupdate tentunya. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Bisa diingatkan ke sanak saudara, orang-orang terdekat, terkasih, tersayang untuk bisa mendownload aplikasi RRI Digital pendengar, agar Anda tetap bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Nusantara selama 24 jam. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda di Halo Bima. Ada pemerintah Kota Bima yang melaksanakan pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau PKH Daerah Kota Bima di BRI Unit Penatoi. Ini dilaksanakan minggu kemarin 14 Juni 2026 dan pencairan ini dihadiri oleh Wali Kota Bima Haji Rahman SE. Wali Kota Bima menegaskan bahwa program PKH daerah merupakan salah satu bentuk komitmen dan janji pemerintah Kota Bima dalam menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakatnya, khususnya bagi warga yang belum terakomodasi dalam program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Wali Kota menjelaskan bahwa proses penetapan penerima manfaat dilakukan secara berjenjang, objektif, dan transparan. Usulan penerima berasal dari tingkat kelurahan yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Rahman menjelaskan calon penerima PKH daerah adalah masyarakat yang masuk dalam kategori kesejahteraan desil 1 sampai desil 5 namun belum menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH pusat, BPNT maupun bantuan sejenis lainnya. Karena itu program ini dihadirkan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh bantuan. Lebih lanjut, Wali Kota Bima ini menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah saat ini, pemerintah Kota Bima tetap berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan pendengar bahwa apabila kondisi keuangan daerah semakin membaik, pemerintah Kota Bima berencana meningkatkan jumlah penerima manfaat pada tahun 2027 nanti menjadi sekitar 2.000 keluarga penerima manfaat, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat program tersebut. Kepada para penerima bantuan, Wali Kota Bima berpesan agar bantuan yang diterima ini digunakan secara bijak dan tepat sasaran untuk kebutuhan keluarga. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke Kabupaten Dompu. Pemanfaatan barang milik daerah atau BMD milik pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat kini kembali menjadi sorotan. Sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang berada di lokasi strategis ini dinilai belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bahkan sebagian disebut dimanfaatkan pihak ketiga termasuk keluarga mantan pejabat. Mutakun selaku Ketua DPRD Dompu ini bagi eksekutif

khususnya pengampu aset dan sumber PAD segera melakukan langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, Dompu punya banyak aset, bahkan saking banyaknya aset itu bisa tercecer meski sudah memiliki alas sudah memiliki atas hak berupa sertifikat dan bahkan bisa pindah tangan kepada pihak ketiga melalui gugatan di PN Dompu. Ia menyoroti sejumlah bangunan dan tanah milik daerah yang berada di kawasan strategis di jantung kota Dompu, namun hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Menurutnya pendengar, kondisi fiskal daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga pemerintah daerah ini harus mulai bisa memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai sumber penguatan ekonomi daerah. Mutakun juga menilai aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah tidak boleh dibiarkan terbengkalai hingga rusak atau berpotensi hilang akibat sengketa hukum. Ia juga mendorong Pemkab Dompu untuk mulai menerapkan pola kerjasama pemanfaatan aset bersama pihak swasta melalui skema bangun guna serah. Menurutnya, sejumlah daerah ini telah atau daerah lain pendengar itu telah berhasil membangun fasilitas komersial maupun fasilitas umum tanpa membebani APBD melalui pola tersebut. Dan Mutakun juga menegaskan, di tengah kondisi daerah yang sedang mengalami krisis money saat ini, seluruh OPD pengampu aset harus mulai berpikir serius bagaimana BMD dapat menghasilkan pemasukan bagi daerah. Ia juga meminta Bupati Dompu untuk segera memberikan target khusus kepada OPD pengelola aset dan pengampu PAD agar mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui optimasi BMD tadi. Selain itu, DPRD juga mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Dompu untuk penertiban dan pengamanan aset daerah. Informasi lengkapnya secara lengkap ya pendengar bisa Anda searching melalui www.rri.go.id di mana website ini pendengar memang hadir untuk Anda untuk menghadirkan informasi terpercaya tentunya dan anti hoax ya. Jadi bisa tetap Anda akses selama 24 jam informasi apapun, bukan hanya di wilayah Bima Dompu ataupun Pulau Sumbawa, seluruh Indonesia pun ada maupun mancanegara ada. Dan saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Anda di Halo Bima dalam Lintas Bima Pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tuntas sudah Halo Bima menemani Anda. Selanjutnya masih dalam Lintas Bima Pagi, masih ada Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Dan jalur JSM juga nanti kami buka di Kahaba Angi, jadi Anda bisa mengudara bersama kami melalui jalur tersebut. Dan saya Nurul Inayah masih mengudara untuk Indonesia, ada Ziva Magnolia dengan judul lagunya Sampai Kapan ya. Sampai dinas saya selesai dekat dari hari ini, mengantarkan kita ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma.

0: 91,4 MHz program Sabtu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini Kahabangi telah dibuka oleh, tadi ada Vidi Aldiano dengan definisi bahagia, kemudian dilanjutkan oleh Atmes dengan senyumlah, ya, apapun yang sedang dihadapi sekarang, tersenyum, karena definisi bahagia itu pendengar bukan hanya harus mendapatkan sesuatu yang besar, tapi kita bangun tidur dengan keadaan yang masih sehat, masih bugar, masih bisa beraktivitas seperti biasa, itu adalah definisi bahagia juga. Dan pendengar, Kahaba Angi hadir untuk Anda di frekuensi 91,4 MHz program 1 RRI Bima, dan hadir juga melalui aplikasi RRI Digital. Kini kita di Lintas Bima Pagi. Kalau tadi ada Halo Bima, kini kita sudah berada di Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Dan seperti biasa pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca untuk Anda sebelum jalur JSM kami buka sampai ke 1 jam ke depan. Dan pagi hari ini forecaster on duty BMKG Bima yang bertugas adalah rekan Laksita. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pagi hari ini, rekan Laksita?
1: Sudah siap.
0: Baik, pendengar, karena rekan Laksita sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster on duty BMKG Bima edisi Senin 15 Juni 2026 oleh rekan Laksita.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu. Berlaku untuk hari ini 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca pada hari ini sepanjang hari diprediksi adalah cerah berawan hingga berawan. Angin permukaan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Dan untuk angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 17:54 dan untuk esok harinya matahari akan kembali terbit pada pukul 6:16. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan utara Bima, pelabuhan Bima dan sekitaran perairan pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Namun di perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Jadi waspadai bagi Anda yang memiliki aktivitas bahari di sekitaran perairan selatan Bima dan perairan Samudra prediksi lebih dari 2 meter. Saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk wilayah Bima dan Dompu telah berada pada periode musim kemarau. Kami menghimbau kepada masyarakat harap dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umum terjadi di musim kemarau. Kami juga menghimbau agar tetap tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah yang rawan kekeringan karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga kami menghimbau kepada masyarakat, walaupun dalam musim kemarau masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin dapat ditimbulkan. Agar tetap selalu update informasi BMKG, kami menghimbau juga masyarakat tetap mengikuti kami di laman Facebook dan Instagram di @bmkgbima serta juga mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita dan selamat kembali bertugas. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Ondati, BMKG Bima, ada rekan Laksita ya. Tadi juga sudah dihimbau bahwa wilayah Bima dan sekitarnya saat ini sudah mulai masuk ke musim kemarau. Dihimbau untuk tidak membakar lahan ataupun membakar sampah secara sembarangan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran hutan ataupun kebakaran rumah dan lain-lain. Pendengar, masih hadir untuk Anda ke Haba Angi di pagi hari ini sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja.

0: Om Rat Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Jomblo.
1: Yeah.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar ada Andin featuring Ricky Leonardi dengan Aku Cinta Dia. Dan tuntas sudah lintas Bima Pagi untuk Anda. Selanjutnya mari kita lanjutkan Bima Siang pendengar dengan rangkaian acara musik dan informasi. Dan ada The Changcuters dengan Hantu mengantarkan kita sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, kini kita berada di Bimas Siang. Di Bimas Siang kali ini pendengar, tentunya ada musik dan informasi menemani Anda, tepatnya di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Dan tadi ada Vina Panduwinata dengan Cinta, C-I-N-T-A. Kini kalau cinta tanpa uang kayaknya susah ya. Gak bisa makan cinta doang. Makanya kita hadirkan dulu ada Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Nah, ini tentunya untuk mengejar berkah dan rezeki yang halal untuk anak dan istri di rumah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pendengar, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Bima siang melanjutkan programnya di siang ini dengan KDAD sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngarok tengga bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia itu apa sih?
5: Indonesia keren, semua ada di sini.
6: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
9: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
10: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat. Der Panzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6. Memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78. Sebelum Tihapers menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim.

Laga Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-8.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Pekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Pekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Pekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.
3: Sementara

0: fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kusyawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI baru tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengiringi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

0: Pendengar hadir untuk Anda di Bimas siang kali ini makan siang bersama sahabat sejati menemani Anda sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah, ditemani dengan lagu-lagu pilihan. Siapkan makan siang Anda mendengar, tentunya kami tidak biarkan Anda sendiri karena kami selalu menemani Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersama dihadapi

0: lanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
0: Dari tadi kamu ngapain?

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Mendekat ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini harus kami tuntaskan makan siang bersama sahabat sejati sementara waktu, karena di pukul 13 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti warta berita wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan nanti kami akan kembali menemani makan siang Anda, melanjutkan tugas saya sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: harus menitipkan alas kaki mereka atau sepatu dan sendal. Dari pantauan kami di
1: Indonesia, Fatin Sidkia. Bersama Sabini Pratama, inilah berita selengkapnya. Sekarang kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memperlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026. Program pemutihan ini berlaku sejak 15 Juni hingga 30 September 2026. Salah satu kebijakan utama yang diberikan adalah penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan sebesar 100%. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Bayi Nelly Yuniarti, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain penghapusan denda, Pemprov NTB juga memberikan keringanan bagi kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari 5 tahun. Untuk pokok pajak tahun 2020 ke bawah, masyarakat mendapatkan pengurangan tunggakan sebesar 100%. Pemerintah juga memberikan insentif bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke NTB. Pemilik kendaraan akan mendapatkan diskon pajak sebesar 50% pada tahun pertama setelah melakukan balik nama menjadi kendaraan berplat NTB. Program mutasi tersebut berlaku hingga 19 Desember 2026 dan juga mendapatkan pembebasan denda. Pemprov NTB mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan ini dengan segera mendatangi kantor Samsat maupun layanan Samsat keliling yang tersedia di berbagai wilayah. UIN Mataram menegaskan larangan bagi mahasiswa membawa hadiah makanan dan minuman ataupun baket bunga kepada dosen dalam kegiatan akademik. Kebijakan tersebut menjadi bagian upaya kampus memperkuat budaya integritas dan mencegah praktek gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi. Walil Bisri melaporkan untuk Anda.
2: Tidak boleh membawa makanan atau ujian.
3: UIN Mataram memperkuat komitmen penerapan budaya integritas dengan melarang mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen. Larangan tersebut mencakup makanan, minuman, bingkisan, hingga buket bunga yang kerap diberikan pada momen ujian. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir mengatakan, kebijakan tersebut telah dituangkan dalam edaran resmi kampus dan menjadi bagian dari implementasi program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri.
2: Edaran itu sudah tidak boleh membawa makanan atau ujian, itu sudah kita, karena kita termasuk kampus yang PIPTN, program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri, kebetulan saya SD-nya di situ ya. Jadi jangan sampai ada yang bawa itu dan sudah kita edarkan.
3: Menurut Mas Nun, pemberian dalam bentuk apapun berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak tepat dalam hubungan akademik antara mahasiswa dan dosen. Karena itu, kampus mendorong mahasiswa menunjukkan penghormatan kepada dosen melalui prestasi, etika, dan kejujuran dalam proses belajar. Ia mengaku masih menjumpai fenomena pemberian buket bunga kepada dosen, terutama saat musim ujian dan wisuda. Namun, kampus berkomitmen menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam seluruh layanan akademik.
2: Jadi, itu sudah ada edarannya. Ini Pak Kepala SPI kan sudah ya, jadi Pak, karena kita ada penguatan integritas itu. Kami kampus kita ini termasuk yang PIPTN itu.
3: Mas Nun berharap seluruh sivitas akademika mendukung budaya anti-gratifikasi yang sedang dibangun kampus. Dengan lingkungan akademik yang bersih dan berintegritas, proses pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih objektif dan profesional di lingkungan perguruan tinggi.
1: Selanjutnya mendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan rencana pembangunan museum daerah sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis warisan budaya. Langkah tersebut ditindaklanjuti melalui kunjungan koordinasi Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat Lalu Ratnawi ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini merupakan amanat langsung dari Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini untuk menyusun perencanaan pembangunan museum Kabupaten Lombok Barat. Menurut Ratnawi, koordinasi yang dilakukan untuk memperoleh masukan terkait konsep pembangunan museum dan penyusunan detail engineering design atau DED. Museum direncanakan dibangun di kawasan Gedung Kebudayaan Armada yang dinilai strategis karena mendukung pengembangan kawasan Armada dan Lingsar sebagai pusat kegiatan budaya dan destinasi wisata sejarah. Sementara itu, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai pembangunan museum daerah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pelestarian budaya dan juga kesenian. Keberadaan museum nantinya diharapkan akan menjadi sarana edukasi masyarakat kemudian juga pusat pelestarian benda bersejarah serta memperkuat daya tarik wisata budaya di Lombok Barat. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Malam penutupan Musabaqah Tilawatul Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dipastikan berlangsung meriah. Selain pengumuman para juara terbaik dari berbagai cabang lomba, panggung penutupan di Lombok Tengah juga akan dimeriahkan oleh penampilan penyanyi jebolan X Factor Indonesia, Patin Sidkia. Muhammad Alwi melaporkan untuk Anda.
4: Acara penutupan nanti akan mendatangkan artis ibu kota ya.
5: Fatin Sidkia Lubis akan mengguncang panggung penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Senin malam 15 Juni 2026. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia tersebut dipastikan hadir menghibur masyarakat pada malam penutupan MTQ yang digelar di Bencinga Agung Mas Mirah Praya Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Haji Amir mengatakan, kehadiran Patin merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Provinsi NTB dengan panitia lokal sebagai bagian dari rangkaian acara penutupan. Ia menjelaskan, penampilan Patin menjadi hiburan tambahan bagi masyarakat yang telah mengikuti rangkaian MTQ ke-31 NTB selama kurang lebih 10 hari.
4: Pada acara penutupan nanti akan mendatangkan artis ibu kota ya, Patin. Ya, tentu sebagai pengisi acara hiburan dan memberikan warna lain lah pada masyarakat kita yang begitu antusias menyaksikan rangkaian, seluruh rangkaian Musabaqah Tilawatul Quran selama lebih kurang 10 hari kita laksanakan di Lombok Tengah ini.
5: Amir mengatakan, pelaksanaan MTQ ke-31 NTB secara umum berjalan lancar. Seluruh rangkaian perlombaan dari 8 mata lomba telah selesai dilaksanakan dan para peserta dari seluruh kabupaten kota telah menyelesaikan kompetisi di masing-masing cabang. Meski terdapat sejumlah dinamika dalam perlombaan, seluruh persoalan dapat diselesaikan tanpa mengganggu jalannya kegiatan.
4: Seluruh rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan selama penyelenggaraan itu sangat baik dan sangat lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, walaupun ada catatan-catatan kecil selama perjalanan kegiatan ini menjadi masukan yang sangat berarti untuk perbaikan pelaksanaan MTQ-MTQ selanjutnya di kabupaten lain.
5: Penetapan juara MTQ ke-31 NTB masih menunggu hasil rapat pleno Dewan Hakim yang digelar pagi tadi. Hasil tersebut akan diumumkan secara resmi pada malam penutupan, termasuk penetapan juara umum MTQ tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Pemprov NTB berharap pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nilai keislaman dan pembinaan generasi muda.
1: Tim Pahmil Al-Quran Putra Kabupaten Sumba Barat berhasil meraih juara pada cabang Pahmil Al-Quran dalam MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Pada babak final, Regu Sumba Barat mencatat nilai tertinggi yakni 1.350 poin. Posisi kedua diraih oleh tim Lombok Timur dengan 1.175 poin, sedangkan Lombok Utara menempati posisi ketiga dengan 450 poin. Tim juara diperkuat oleh Hibzul Fikar, Muhammad Sultan Rafai dan Anugrah Sapitra. Mereka berasal dari MAN 1 Sumba Barat, Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri. Hafizul Fikar mengaku perlombaan berlangsung menegangkan, namun berkat kerja keras dan pemahaman materi yang baik, timnya mampu meraih hasil terbaik. Sementara itu, pelatih pendamping tim yakni Patu Rahman mengatakan keberhasilan ini didukung oleh kompakan tim, meski para peserta berasal dari lembaga pendidikan yang berbeda. Ia juga mengapresiasi peran pelatih utama Dewi Iskandarwati dalam membina persiapan tim. Usai menjadi juara tingkat provinsi, tim Pahmil Al-Quran Putra Sumba Barat menargetkan prestasi yang lebih tinggi pada ajang MTQ tingkat nasional. Pendengar, Polres Lombok Tengah terus mengintensifkan patroli Rinjani Presisi Strong Point guna menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Patroli dilakukan secara rutin di sejumlah lokasi strategis seperti kawasan pertokoan, perbankan, terminal, tempat ibadah, pemukiman warga, dan titik-titik rawan yang kerap terjadi gangguan keamanan. Kapolres Lombok Tengah Eko Yes Miarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menciptakan situasi Kemtipmas yang aman dan kondusif. patroli tidak hanya dilaksanakan oleh personel Polres, tapi juga seluruh Polsek jajaran secara serentak. Selain berpatroli, petugas juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berarti mengganggu keamanan. Polres Lombok Tengah berharap patroli yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjaga stabilitas keamanan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2026. Malam penutupan Musabaqah Tilawatil Al-Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dimeriahkan penampilan penyanyi jebolan X Factor Indonesia, Fatin Sidkia. Saya Bini Pertama dan tim yang bertugas, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: kamu.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
0: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, pendengar, dan menuntaskan tugas ini. Saya izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda, sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Dan Bima Siang akan dilanjutkan oleh rekan saya Sukmiwati, ya, menemani Anda di acara selanjutnya juga. Saya Nurul Inaya dari Pro 1 Radio Republik Indonesia. Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Ciberinspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Satu kali lagu pop Bima dengan judul lagu Sang Yang sudah menemani aktivitas siang Anda untuk siang yang cukup berawan wilayah Bima dan sekitarnya. Baik, kita akan langsung saja playkan lagu dan kami juga ingatkan untuk Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM kami 0822 3494 5100. Kita punya kali lagu dari miliknya Iyet Bustami dengan judul lagu Kejam.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Di program Pro Dangdut, kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Jadi untuk Anda yang mau ikutan gabung, silakan aja di jalur WA dan telepon kami 0822-3494-5100. Ada koleksi lagu dari Eri Susan tadi dengan judul lagu Menjelma Petir, sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini, yang lagi menikmati santap siang yang kesekian kalinya, atau yang lagi rebahan aja, nyender aja, ayo kakak Sukmi ngantuk. Oke, baik, kita hangatkan suasana siang yang cukup syahdu di wilayah Bima dan sekitarnya dengan beberapa lagu kembali menemani aktivitas Anda. Asal jangan pura-pura bahagia sih, ini lagu dari miliknya El Maiza ya. Oke, dan untuk lagu yang kedua untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini, yang dari Beda Komala katanya dengan judul lagunya Beban Asmara. Dua lagu untuk menemani aktivitas siang Anda di program Pro Dangdut. Goyang kakak.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Bro Dangdut, goyang kakak Beda Kumala dengan judul lagu Beban Asmara sudah menemani aktivitas siang Anda. Yang mau ikutan gabung silakan aja di 0822-3494-5100 ya. Jadi untuk Anda yang saat ini lagi beres-beres karena udah menuju ke sore karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.29 menit, atau yang dari rumah ke kantor gitu ya karena udah istirahat tadi ya, baiklah walaupun terlambat sudah 30 menit nih, hampir 30 menit ya. Jadi kita akan semangati Anda dengan lagu-lagu dangdut menemani aktivitas yang begitu padat di siang hari ini ya, apalagi ini hari Senin, pokoknya gak ada kata capek, jangan ada capek ya, kerja memang harus capek, makan aja capek. Oke, kita akan lanjutkan dengan lagu berikutnya lagi dengan judul lagu ada koleksi lagu Secincin Emas dari Ahmad Albar. Untuk lagu yang kedua dari miliknya Arafik ya, dengan judul lagu Lirikan Mata. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Saudara peringkat dimanapun Anda berada, kalau selalu dari miliknya Rafiq, lirikan mata sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan satu kali selalu dari Ahmad Albar dengan lagu Secincin Emas sudah menemani aktivitas siang Anda. Kita masih lanjutkan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut menemani aktivitas Anda siang hari ini. Yang lagi rebahan aja, lagi santai pakai banget nih Kakak Sukmi siang hari ini. Yang kayaknya gak bisa santai, pekerjaan masih banyak dan harus segera diselesaikan, dituntaskan di hari ini. Pekerjaan besok ya besok, hari ini ya. Oke, semangat terus untuk Anda. Maggie Z dengan judul lagu Tanda Cinta dirilis tahun 2007 akan menemani aktivitas siang Anda di program Pro Dangdut. Goyang Kakak.

dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavasche Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

Terima kasih.

0: Sehatu.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk informasi Cek Fakta siang hari ini mengenai jaga wilayah makin aman dilakukan oleh TNI, Polri, dan Camat. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas terus dilakukan aparat gabungan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Polsek Sape bersama Brimob serta pemerintah Kecamatan Sape menggelar patroli cipta kondisi skala besar. Kegiatan patroli gabungan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara TNI dan Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah khususnya pada akhir pekan yang biasanya diwarnai peningkatan aktivitas masyarakat. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya, tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
3: Itu aku.
4: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
5: Apa sih, ngedubel aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
4: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
5: Buka lah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
4: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
5: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
4: Apaan?

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Saudara peringatan di manapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi lagu-lagu dangdut. Masih kami hadirkan hingga pukul 16 sore. Ada dari Wiwik Abidi dengan judul lagu Hitam Manis. Aduh, hitam manis, pandang tak jemu ya. Gak habis-habis ya. Baik, yang hitam manis makannya kecap manis ya. Oke, baiklah, kami masih lanjutkan program-program dangdut. Anda juga bisa berpartisipasi di 08 22 3494 5100. Kita akan putarkan lagu berikutnya lagi, akan menemani aktivitas yang Anda, dari miliknya Rita Sugiarto dengan judul lagu Serigala Berbulu Domba.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut, Goyang Kakak. Taufik Umar dengan judul lagu Harapan Hampa sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Gak ada harapan tanpa usaha ya. Jadi harapan disertai doa dan usaha itu luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut berikutnya di program Pro Dangdut, Goyang Kakak. Anda juga bisa berpartisipasi di jalur SM kami 0822 3494 5100. Ashraf dengan judul lagu Dia Dia. Oh.

0: 1.
1: 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kesatu kali selalu dari miliknya Ashraf dengan judul lagu Dia-Dia menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Kami masih lanjutkan program-program dangdut hingga pukul 16 sore karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.27 menit. Saat ini kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa lagu. Ada dari miliknya Alvi Sukaisi dengan judul lagu Bimbang, dan sekaligus menghangatkan suasana sore di wilayah Bima dan sekitarnya. Di program Perudang kita masih punya sekitar 5 menit ke depan dengan menghadirkan lagu terakhir ya di sesi terakhir ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat sore untuk kalian semuanya yang masih setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Ya, dan di kesempatan sore hari ini yang sibuk dengan aktivitasnya di kantor, di rumah, atau lagi di perjalanan, hati-hati di jalan untuk kalian semuanya. Baik, kita hadirkan untuk lagu terakhir ya di sesi terakhir di program Pro Dangdut, dan kami informasikan juga program Pro Dangdut akan terus hadir di ruang dengar Anda dari pukul 14 siang hingga pukul 16 sore setiap harinya. Dan saat yang saya bertugas akan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya.
1: Dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah, ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.

0: Cara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program UMKM Bicara sore hari ini Senin 15 Juni 2026. Sama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan mengupas tuntas dinamika, tantangan dan juga strategi seputar dunia usaha khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, di era kompetisi ini ya yang semakin ketat saat ini pendengar, tentu saja kualitas produk yang bagus terkadang belum cukup untuk membuat sebuah usaha bertahan dan memenangkan hati pelanggan. Nah, ada satu aspek yang sangat penting, yang krusial juga, yang sering kali menjadi pembeda antara bisnis yang biasa-biasa aja dengan bisnis yang sukses besar, yaitu hospitality atau pelayanan yang tulus dan juga profesional. Nah, bagaimana cara bisnis atau usaha ini membangun budaya pelayanan prima bahkan dengan keterbatasan sumber daya sekalipun? Sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram, ini pakarnya nih yang sangat kompeten tentu saja di bidangnya. Langsung saja saya jumpakan Anda pendengar dengan Ibu Hidayati Rahman SPSI selaku owner dari Tamata Persada Training Center. Assalamualaikum Mbak Ida.
2: Waalaikumsalam Mbak Nana. Terima kasih kesempatannya.
1: We are so blessed ketemu Mbak Ida loh sore hari ini ya. Ini Tamata Persada Training Center. Ini sebuah lembaga hospitality yang sudah tidak asing lagi sebenarnya ini bagi para trainee-nya sudah dikenal. Nah, Mbak Ida, mungkin sebagai pembuka kita di UMKM Bicara sore hari ini, boleh ceritakan sedikit aja profil dari Tamata Persada Training Center dan apa sebenarnya melatar belakangi fokus Mbak Ida sebagai pelatih hospitality ini.
2: Oke, terima kasih Mbak Nana kesempatannya. Jadi assalamualaikum buat pendengar RRI Pro 1. Kesempatannya luar biasa. Jadi kebetulan Tamata Persada ini sebenarnya lembaga pelatihan yang cukup baru, Mbak. Oh, jadi baru. Kami baru saja menetas. Tapi alhamdulillahnya
1: kurang lebih berapa lama netesnya?
2: Kita netesnya itu akhir 2024.
1: Jalan hampir 2 tahun, berarti
2: secara operasional awal 2025 kami operasional. Okay, okay. Tapi
1: satu
2: itu
1: tahun
2: ya, ya. Jadi itu yang membuat kami masih tergolong sangat muda lah dibanding senior-senior kami yang sebelumnya.
1: Udah gitu. Bisa jalan lah istilahnya, iya, bukan merangkak lagi ini kalau udah satu tahun gitu ya, belajar lari gitu.
2: Jadi cerita sedikit Mbak Nana, kebetulan kenapa kami membentuk Tamata Persada Training Center ini? Sebenarnya berawal dari keresahan kami. Sebetulnya awalnya saya itu bergerak di bidang hospitality cukup lama. Kebetulan saya adalah dulu sebelum di Tamata Persada ini adalah HR di salah satu hotel yang ada di Kota Mataram. Dulu Grand Legi Hotel mungkin. Dari itu kami memang memiliki keresahan. Teman-teman HR ini punya keresahan sendiri bahwa SDM-SDM ini sudah cukup bagus yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pelatihan sebelumnya, sudah cukup bagus. Cuman terkadang ada yang dibutuhkan oleh industri itu belum kliknya. Sehingga kami bersama teman-teman dapat masukan dari teman-teman HR, kebutuhan industri itu saat ini seperti ini. Itu yang mendasari kami untuk akhirnya menciptakan Tamata Persada Training Center ini. Di mana di Tamata sendiri kami memang lebih fokus di hospitality, di perhotelan, di mana semuanya itu ada bidang perhotelan, ada housekeeping, ada F&B service, ada F&B produk, ada spa terapis bahkan. Dan terakhir yang saat ini lagi seksi-seksinya yaitu pelatihan barista. Karena permintaan industri ini cukup begitu banyak. Dan salah satunya yang dibutuhkan sama industri, selain skillnya yang mumpuni, juga secara soft skill. Jadi soft skill ini yang menjadi dasar dari suatu industri itu kadang ingin menciptakan SDM yang soft skillnya sudah bagus gitu. Karena memang pada dasarnya skill itu memang salah satu pembuka jembatan karir bagi siswa atau buat kita yang mau berkarir, skill itu adalah penting.
1: Tetapi
2: yang jauh lebih penting adalah attitude dan etikanya.
1: Pelayanan prima ya, itu begitu, ya Mbak Ida. Saya sepakat sih dengan itu. Saya juga sebagai pelanggan, customer gitu ya. Memang hospitality ini sangat-sangat penting. Itu nilai yang sebenarnya harus ada di depan gitu.
2: Betul.
1: Dibanding dengan kualitas produk, kualitas pelayanan tempat usahanya dan lain sebagainya ya. Tapi hospitality ini yang menjadi daya tarik, bisa istilahnya menjadi nilai plusnya sebuah tempat, bisa juga jadi minusnya gitu.
2: Iya,
1: kan
2: betul.
1: Sekarang era keterbukaan informasi, era digital ini apa-apa tuh cepet banget.
2: Betul,
1: orang apa ya, sharing gitu dengan perasaannya, wah saya tadi ke tempat ini, ke hotel ini atau ke resto ini nggak nyaman sama pelayannya. Even walaupun itu produknya enak, menunya oke, tapi begitu satu pelayanan SDM-nya itu nggak kece,
2: iya betul,
1: dia langsung terluka hati.
2: Dan itu cepat sekali menyebar saat ini,
1: betul,
2: Mbak, dengan sosial media.
1: Betul.
2: Satu aja postingan bisa mempengaruhi kesana kemari gitu. Nah itu yang dunia digital ini yang memang kita ada plus minusnya dunia digital ini, dimana kita sangat mudah untuk mempromosikan sesuatu. Terkadang juga hal-hal yang negatifnya juga ada. Itu yang harus kita mulai di era sekarang ini, lebih hati-hati.
1: Ya jadi kayak gak boleh salah aja itu ini ya. Tapi kalau kita bicara soal hospitality, seringkali satu kata ini, hospitality ini diidentikan dengan hotel yang berbahan bintang gitu ya, atau restoran mewah. Sebenarnya seberapa penting ini konsep hospitality ini diadopsi oleh para pelaku usaha, khususnya juga mungkin bisa masuk ke industri mikro, kecil, dan menengah gitu Mbak Ida.
2: Karena kalau dari kami sendiri ya Mbak Nana, kebetulan kami menerapkan kepada siswa-siswa kami untuk belajar hospitality itu tidak mesti diterapkan di hotel atau kalian bekerja di hotel mewah atau restoran mewah. Karena hospitality itu dari kehidupan kita sehari-hari itu sudah sangat penting. Bagaimana kita bersosialisasi atau bagaimana kita bersikap kepada internal kita. Kita mulai melatihnya di internal dulu baru ke eksternal, karena di sanalah sumber penghasilan kita nantinya ke depan. Jadi generasi saat ini ketika memiliki jiwa hospitality dari rumahnya sendiri, akhirnya dia sampai ke tempat kerjanya, itu menjadi nilai plusnya di situ.
1: Keren sih
2: ya
1: itu.
2: Sehingga kami sendiri mungkin semua lembaga pelatihan juga menerapkan hal yang sama, tetapi poin pentingnya kami hospitality atau dunia pelayanan, bagaimana sikap hospitality itu harus menjadi habit bagi siswa kami, dari dia mulai di rumah sampai di tempat pelatihan. Standar hospitality harus dia terapkan sehingga nanti ketika dia ke dunia kerja itu sudah menjadi habit yang biasa mereka lakukan. Jadi bukan tegang lagi, jadi bukan tertekan, tapi sangat biasa. Nah kan standar hospitality itu sama simple banget, senyum, sapa, salam, sopan santun, semangat. Jadi hal itu kan sangat mudah dilakukan setiap saat kita di rumah, bisa tersenyum dan manfaatnya sangat banyak ketika standar itu dilakukan oleh semua kita untuk kehidupan, baik di hidup kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan bekerja gitu.
1: Sepakat sih saya dengan itu. Tapi secara psikologis nih Mbak Ida, mengingat latar belakangnya Mbak Ida ini adalah seorang di bidang psikologi gitu ya, bagaimana sebuah pelayanan prima atau hospitality ini yang baik dari pelaku usaha bisa mempengaruhi loyalitas konsumennya?
2: Jadi kalau loyalitas konsumen, ketika pelaku usaha bisa menjadikan hospitality itu sebagai standarnya, maka kita saja kita tandakan pada hal yang simpel, Mbak. Kita akan kembali lagi ke suatu tempat ketika kita merasa nyaman di tempat itu.
1: Betul.
2: Itu, betul. Itu yang membuat kita harus mulai menerapkan itu di usaha sekecil apapun, walaupun kita hanya sebuah usaha online, usaha rumahan, UMKM rumahan yang standarnya hanya menerima pesanan by online. Tapi ketika kita menerapkan standar hospitality ini, itu yang akan membuat customer kembali lagi, karena begitu nyaman, pelayanan yang begitu nyaman, begitu ramah, cara mengangkat telepon ketika pesanan online.
1: Betul.
2: Misalnya itu sederhana, tetapi itu membekas. Iya gitu sih, betul. Terkadang hal-hal sederhana itu yang membuat memori customer itu wah kayaknya lebih baik di sana. Kenapa? Karena saya merasa nyaman di situ, karena kami diperlakukan selayaknya kami harus diperlakukan. Sehingga memang dunia hospitality itu tidak boleh membedakan. Jadi satu sama lain mereka tidak boleh membedakan. Kita tidak bisa membedakan customer yang duitnya banyak atau customer yang kelihatannya biasa aja, taunya dia duitnya banyak. Jadi itulah kenapa hospitality itu harus sesuai dengan standarnya. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja kita harus memperlakukan orang yang sama dengan standar yang sama.
1: Saya jadi tertarik banget ini untuk ikut pelatihannya ya, karena tapi ada juga dilema tisasinya sebagai customer gitu ya, sebagai pelanggan, Mbak Ida. Mungkin ada beberapa yang kita gunakan layanan-layanan usaha, misalnya yang home service gitu ya, kayak massage tapi dia keliling bisa dipanggil gitu, home care gitu kan. Nah ada yang hospitality-nya bagus tapi kadang skillnya itu standar banget gitu.
2: Betul.
1: Ada yang dia skillnya itu oke, tapi emang dia kurang di hospitality. Bagaimana sih menyelaraskan skill dengan hospitality itu gitu?
2: Oke, jadi dua hal yang sangat berkaitan sebenarnya antara skill dan dengan soft skill. Itu istilahnya hospitality itu masuk dalam soft skill-nya. Sementara skill-nya itu ya bagaimana penerapannya dia di bidangnya, begitu kan? Sehingga itu adalah suatu yang harus disinkronkan sebenarnya. Makanya saya selalu bilang sama anak didik saya bahwa skill itu adalah pembuka jembatan karir kalian, tapi yang membuat kalian bertahan adalah soft skill itu, etika dan ya itu saya, yang selalu saya tekankan gitu ya, okay. Sehingga kami di lembaga pelatihan kami, kebetulan spa terapis ini juga seperti yang Mbak Nana bilang tadi, home care ini lagi banyak sekali.
1: Betul.
2: Dan permintaan spa terapis itu sangat cukup tinggi, Mbak Nana. Jadi tidak hanya pada home service, tetapi hotel-hotel berbintang juga sangat membutuhkan skill
1: mereka
2: spanya.
1: Memberikan pelayanan.
2: Benar,
1: itu
2: betul.
1: Salah satunya ya.
2: Iya, sehingga kami juga mendidik skillnya itu juga harus sangat sesuai dengan standar yang dibutuhkan sama industri begitu. Dan tetap dibarengin sama soft skill tadi. Karena biar bagaimanapun sebagai contoh yang spa terapis tadi, ketika kita memberikan pelayanan, melakukan terapi maupun home care, itu dari mereka datang seharusnya sampai mereka
1: selesai,
2: menjalankan selesai itu harus terjadi. Bahkan sampai ada yang bilang sebenarnya kalau sudah diperlakukan sudah sangat istimewa dengan hospitality ini, terkadang hal-hal minus yang terjadi saat itu kadang hilang, Mbak Nana. Akhirnya emang sih gerak apa maksudnya mungkin tekanannya kurang ya
1: gitu,
2: cuman
1: ya,
2: karena mbaknya itu
1: baik
2: banget, sopan banget.
1: Betul.
2: Terus selama saya menjalankan home care itu seperti diperlakukan seperti ratu.
1: Betul.
2: Misalnya itu akhirnya yang kecil-kecil minus tadi itu akhirnya
1: hilang gitu,
2: sudah
1: ya,
2: enggak terlalu ditangkap
1: gitu.
2: Benar.
1: Ya, betul.
2: Iya,
1: itu. Jadi itu pentingnya sebuah pelayanan yang komplit gitu ya. Artinya sama aja kayak kita mau pergi belanja di sebuah toko gitu.
2: Betul.
1: Ya. Tadinya kita cuma lewat dan lihat-lihat doang.
2: Bener.
1: Gitu kan. Cuman Mbak, ada yang bisa dibantuin, kayaknya nih bagus ini. Sebenarnya enggak banget untuk niat belanja, cuman window shopping doang.
2: Iya.
1: Tapi ketika melihat pelayanan yang ramah, terus kayak orangnya juga memberikan standar pelayanan, memberikan informasi.
2: Betul.
1: Walaupun kita nggak nyari-nyari info, entah dari mana tuh ya termagnet, kita kayaknya udah beli deh yang dia sarankan gitu kan. tapi sebaliknya yang niatnya kita pergi datang ke toko itu. Ini pengalaman pribadi banget ya. Jadi ketika kita pergi memasuki sebuah tempat, emang terniat untuk datang, tapi pelayanannya itu udah dari masuk kita celingak-celinguk, ada yang sapa, kita ngelihat mereka ngerumpi-ngerumpi di sono, bahkan main handphone, kayak besala angin gitu udah ya.
2: Jute gitu ya.
1: Jadi kayak jangankan dia udah gestur ya yang gak ramah, jutek seperti Mbak Ida bilang, mereka gak memberikan pelayanan dari kita datang, kita bingung di tempat ini, gak disapa, ada perlu apa, itu aja itu udah jadi catatan,
2: udah jadi
1: sebenarnya
2: catatan,
1: jadi sebegitu penting. Nah, apakah kalau di lembaga Mbak Ida ini, di Tamata Persada Training Center ini, hanya khusus untuk bidang-bidang tertentu aja trainingnya, atau berbagai jenis usaha juga mereka bisa ngikutin pelatihan tertentu di bidang hospitality-nya?
2: Iya, bisa. Jadi kebetulan ya, dengan tadi yang saya sampaikan bahwa yang kita terapkan di sini ya bidang hospitality, sehingga banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang memang sudah punya usaha, terkadang pengen menambah pengetahuannya tentang hospitality juga gitu. Sehingga ada beberapa yang pemilik salon, ini akhirnya bekerja sama dan bermitra dengan kami. Untuk bagaimana mereka menerapkan hospitality ini dengan sempurna di tempat mereka.
1: Di bisnisnya,
2: iya.
1: Gitu ya.
2: Bahkan kami sendiri juga karena kami juga ada kolaborasi dengan pemerintah juga, ada beberapa pelatihan juga yang didukung sama pemerintah, ada pelatihan-pelatihan UMKM sejenisnya untuk bisa agar UMKM ini juga bisa naik kelas dengan pelayanan mereka begitu.
1: Mbak Ida, kita sudah dengar deringan telepon.
2: Oh, iya. Ya,
1: siapakah dia? Tersayang sekali terputus, mungkin kita agak lama respon. Silakan diri dial saja di 0370-46521. Anda boleh menjeda kami di tengah-tengah perbincangan melalui 0818-02-056000. Boleh juga komentar di kolom chat di YouTube channel RRI Mataram Official. Karena obrolan kita sore hari ini tidak hanya bisa didengarkan, tetapi juga bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Baik, pendengar, untuk Anda yang boleh bergabung, silakan, kami nantikan atensinya. Tapi kita akan jeda dulu sejenak, karena ini obrolannya makin menarik. Saya aja gak punya usaha, mungkin saya juga pengen. Tapi ini bidangnya juga berkaitan juga sih, pelayanan publik.
2: Bener.
1: Itu juga butuh hospitality untuk diterapkan di lembaga kita. Tadi juga komunikasi internal mungkin dengan bidang-bidang yang lain.
2: Betul.
1: Itu juga penting.
2: Betul.
1: Ya Mbak Ida. Baik, nanti kita ulas lagi, pendengar, tentang lembaga pelatihannya Mbak Ida, yaitu di Tamata Persada Training Center ini, sesaat lagi. Tetaplah di Beranda Astacita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih ya sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
0: Beranda Astacita.
1: Masih di Beranda Astacita pendengar bersama saya Apriana Mahdan, ditemani sahabat kita Mbak Hidayati Rahman, SPSI, owner Tamata Persada Training Center, yaitu sebuah lembaga pelatihan hospitality. Mbak Ida, kalau di Tamata Training Persada Training Center ini sendiri, apa saja aspek dasar atau skill utama dalam hospitality yang paling sering dibutuhkan dan diajarkan ini kepada para pelaku usaha, mungkin ada yang mikro maupun juga menengah dan staffnya juga gitu.
2: Kalau di kami memang ada kurikulumnya tentang itu kan, tentang pelayanan. Jadi memang kebanyakan kami dari groomingnya, dari yang pertama sekali semuanya itu kita ajarkan dari personal groomingnya dulu. Karena setiap standar pelayanan selain sikap yang ramah juga grooming standar dan gitu penampilan ya, itu sangat diperlukan. Sehingga kami dari hal dasar itu sampai dengan yang handle komplain kita memang mengajarkannya, sehingga pelaku usaha sendiri juga mulai mengakui bahwa penampilan itu juga sangat mempengaruhi di usaha masing-masing UMKM. Sehingga kadang kita masuk ke suatu tempat ketika kita menemukan pelayanan yang selain yang ramah tetapi dengan penampilan yang oke, gitu kan,
1: atraktif lah.
2: Iya, itu ya? udah nyaman banget kita masuk ke di industri-industri besar misalnya. Salah satu contohnya Bintang 5, kita sudah disambut sama satpam yang begitu ramah dengan penampilan yang sangat rapi.
1: Apalagi kalau ganteng,
2: betul
1: itu ya,
2: dan pastinya bonusnya pasti ganteng tuh. Lalu masuk ke dalam dengan hal yang sama dengan grooming mereka, sehingga itu ketika itu diterapkan di UMKM, dari bagaimana groomingnya harus diterapkan, itu akan berhasil di usaha-usaha UMKM. Jadi jangan kecil hati, maksudnya ini UMKM kecil, enggak lah, paling yang datang juga. Tapi ketika kita melakukan, menerapkan itu mulai dari usaha paling kecil, itu akan bermanfaat saya rasa.
1: Ini kan soal karakter juga sih sebenarnya. Betul. Ya, berkaitannya dengan hospitality ini. Ini secara psikologi, saya selalu tertarik bicara soal mental, psikologis seseorang. Karena Mbak Ida juga latar belakangnya itu. Artinya kalau misalnya kita datang nih di usia yang sekarang mau belajar hospitality, sementara di lingkungan kita dari kecil sampai gede itu standar-standar itu gak pernah diajarkan, apakah itu sulit nanti untuk dipelajari?
2: Saya rasa tidak ya Mbak Nana ya, karena kembali lagi mempelajari sesuatu itu adalah niatnya. Jadi apa tujuan utamanya kan, kita ingin belajar sehingga tidak terbatas usia. Cuman
1: itu
2: memang
1: bisa nih
2: dan bisa. Cuman memang kan perbedaan generasi itu ada, ya kan? Ada Gen Z, Gen Alpha, ada baby boomers dan lain-lain. Nah, kami juga memahami itu, sehingga di instruktur-instruktur kami kebetulan adalah para yang sudah selain akademisi juga kami punya praktisi di bidangnya, sehingga sehingga kami bisa membedakan ketika kami berhadapan dengan siswa yang Gen Z saat ini berarti kebutuhannya seperti apa,
1: itu ya.
2: Siswa yang milenial seperti apa, dan mungkin yang baby boomer juga dengan pengalaman yang sudah mereka punya segitu banyak, kita nggak bisa mungkin bisa menggurui, tetapi mungkin kita bisa berdiskusi apa sih pentingnya yang ingin dipelajari.
1: Dan mereka ada di era Gen Alpha, Gen Z ya, juga
2: itu.
1: Gitu
2: mau
1: ya.
2: Mau tidak mau kan itu. Nah, balik lagi ke karakter tadi, apakah bisa kita coba untuk saling negosiasi antar antar generasi di sana.
1: Dan gitu. Bawaan memang udah kayak gitu. Misalnya ada orang yang emang karakter mereka itu nggak bisa, susah senyum, tapi memang dia nggak orangnya nggak jahat gitu. Cuma memang dia nggak bisa berkarakter seperti standar hospitality yang seharusnya. Kalau di Tamata Persada ini bisa nggak sih itu merubah hal itu setelah melalui proses pendidikan?
2: Ya, segala hal itu bisa kita pasti bisa dan harus bisa sebenarnya.
1: Ada nemu siswa aja
2: ya, ada, tapi itu kembali lagi bahwa itu memang salah satu ada Mbak.
1: Ada juga
2: ada pelajarannya tentang bahasa tubuh kan di sana, yang kita ajarkan bagaimana cara senyum, bagaimana cara tertawa, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara berjalan, itu memang yang diajarkan di kami. Itu salah satu standarnya. Padang karena di sana Gombing dan itu menjadi bagiannya di situ.
1: Itu menempuh berapa waktu minimal kita bisa terjun setelah digodok ini berapa lama?
2: Kalau di tempat kami minimal pelatihan itu di yang untuk jangka panjang ya, yang untuk usia di Tamata itu ada jenjangnya. Kebetulan kita adalah pelatihan singkat siap kerja, gitu. Okay. Itu pelatihannya nggak lama-lama, cukup 6 bulan saja untuk yang pelatihan reguler. Tetapi banyak sekali yang seperti tadi Mbak Nana sampaikan, ada nggak UMKM atau pelaku usaha atau yang bukan pelaku usaha atau yang tidak ingin mengambil reguler itu mau mengikuti? Kami menyediakan juga ada kelas-kelas
1: private, gitu,
2: ya, private. Ada kelas private juga yang untuk yang berminat itu kami selalu ada. Tamata Persada itu selalu siap menghadapi semua tantangan
1: di medan apa aja ya, gitu betul. Ya. Oke. Kalau kita bicara soal usaha perintis nih, kecil-kecilan, rumahan, home industry, UMKM gini kan, yang mungkin baru aja mulai atau baru punya tim yang seuprit gitu ya, kecil-kecilan, bahkan dia kelola sendiri juga gitu. Kira-kira dari mana langkah awal kita harus mulai membangun budaya pelayanan yang baik ini?
2: Paling standar ya dari bagaimana ketika customer datang sih. Dan kita membentuk branding sebenarnya ya, teman-teman. Kami juga ada beberapa lulusan juga alumni karena kebetulan kami ada beberapa bidang juga yang tadi seperti ambil usaha sendiri juga ada selain mereka berkarir untuk di dunia kerja, tetapi juga ada yang setelah pelatihan mereka membina dunia usaha. Ada yang sudah pelatihan barista mereka bisa terjun di dunia usaha, atau yang ngambil pelatihan pastry bakery ya, itu terjun ke dunia usaha, dan spa terapis misalnya mereka terjun juga ke dunia usaha sendiri. Nah di sanalah kami mengajarkan tentang bagaimana usaha itu diawali dengan branding yang tepat. Itu. Jadi bagaimana suatu usaha sekecil apapun ketika mereka di awal membranding usaha mereka cukup sesuai, membranding mereka dengan pelayanan yang baik, itu adalah dasarnya. Baru setelah itu menuju ke yang lain-lain itu, menuju ke promo-promo yang lain itu cukup mudah, karena usaha itu kan tergantung dari branding awalnya. Bagaimana dia memperkenalkan usahanya, membranding usahanya, itu yang ditangkap sama masyarakat sehingga menjadi kedepannya mereka sangat mudah untuk promosi, apalagi dengan dunia digital saat ini, Mbak. Bagaimana kita mengelola dunia digital itu? Jadi usaha sekecil saat ini kan usaha itu banyak yang kecil.
1: Betul.
2: Tetapi ketika orang tahu, orang sudah tahu, wah boomingnya luar biasa dengan dengan adanya sosial media tadi. Walaupun ternyata itu usaha rumahan, tapi mereka membranding dia dengan sangat profesional, dengan standar hospitality atau standar pelayanan yang baik. Itu yang membuat akhirnya ke branding. Oh, ini ada usaha ini di sini, ada usaha ini di situ. Nah, itu branding awal yang saya rasa itu dasarnya.
1: Jadi hospitality digital itu juga ada, Mbak Ida. Kan nggak melulu sekarang usaha itu dari ketemu tatap muka offline gitu. Sekarang kan banyak kan online tuh.
2: Ya.
1: Kayak di situ seberapa penting sih pelayanan kita memahami bagaimana berkomunikasi dengan calon-calon customer itu? Kan ini nggak kelihatan.
2: Nggak ketemu, iya.
1: Wajah, gestur nggak kelihatan. Kemudian suara kan siapa tahu saya senyum tapi kedengerannya jutek gitu.
2: Ya,
1: nah itu seberapa penting kita juga memang harus mempelajari soal hospitality ini. Ya,
2: jadi betul sekali Mbak Nana, dengan sekarang kecanggihan teknologi sehingga dunia digital ini sangat mempengaruhi dunia usaha. Kadang kita tidak bertemu. Online itu kan batasnya hanya jawab WA, jawab telepon, atau jawab DM customer, atau bahkan menjawab komen-komen. Nah di sana memang balik lagi bagaimana komunikasi yang baik itu adalah dari hospitality itu belajar untuk berkomunikasi, bagaimana kita merespon pertanyaan orang lain dengan
1: ada yang berbeda karakter, berisik, cerewet,
2: jadi gak paham-paham. Kita harus kembali lagi bahwa sebagai seorang pengusaha atau sebagai orang UMKM, pedagang lah istilahnya, pedagang itu kan melayani, Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan atau komunikasi itu harus kita layani dengan standar komunikasi yang cukup baik, dan itu bisa diterapkan di usaha-usaha online seperti mereka menjawab komentar di sosial media, bagaimana mereka harus berkomen, memberikan komen yang baik sehingga customer yang tadinya nggak niat beli akhirnya jadi niat beli. Itu yang kalau di sosial media. Tapi ada juga yang by phone misalnya, bagaimana mereka menjawab telepon, telepon mannernya yang baik apa tidak, gitu, sehingga ada helpingnya di sana, ada mau membantu, yang tadinya mungkin mau pesan cuma satu, tetapi bisa pesan banyak,
1: toko
2: gitu. Tadinya cuma mau pesen maca, tapi bagaimana komunikasi yang baik, baik pun yang tidak ketemu dia bisa menawarkan, Bapak kami punya selain maca kami punya minuman ini kayaknya cocok deh Bapak untuk dinikmati sore hari dan segala macam. Itu kan komunikasi yang baik.
1: Betul.
2: Yang tadinya cuma pesen maca dan temennya akhirnya jadi
1: tetangga-tetangganya.
2: itu sih komunikasi yang baik.
1: Ya, menarik memang ini sering orang lupakan gitu ya terhadap para pemilik usaha, tapi bagi para konsumen ini dampak dan magnetnya itu luar biasa kaitannya dengan pelayanan, kayak kita tuh di embrace gitu ya.
2: Betul,
1: nyaman gitu. Kayak sekarang usaha-usaha ini, apalagi tadi Mbak Ida, saya balik lagi tadi tertarik dengan grooming itu juga bagian dari kurikulum atau materi ajar di Tamata Persada ini. Tapi kadang ada gini, usahanya tuh untuk segmen, low segmen lah, dari segi latar belakang ekonomi semua bisa, harganya, price-nya itu murah gitu ya. Tapi kalau misalnya kelihatannya dengan penampilannya itu semuanya kayak oke-oke, aku punya, ini mahal nih restonya nih kayaknya, nanti ini harga makanannya, jadi kayak orang juga ini dilema,
2: takut jadinya masuk situ gitu
1: kayak,
2: ya
1: kayak nggak cocok nih dengan kantong saya, padahal enggak gitu. Nah ini gimana nih dengan kondisi kayak gini, seberapa penting atau bagaimana menyesuaikan standar segmen dengan pelayanan, baik dari hal mendasar itu groomingnya, dari performance-nya, dari wardrobe dan segala macam, itu gimana tuh? Ada standar tersendiri?
2: Sebenarnya sih kita harus mulai membiasakan masyarakat kita sebetulnya ya. Jadi ini adalah pelajaran penting buat kita semua, karena ini adalah standar banget, karena kita hidup di Indonesia itu pada dasarnya saling gotong royong, saling membutuhkan, sopan santun itu kan udah jadi hal biasa sebetulnya ya. Tapi kenapa masyarakat kita takut? Karena hal-hal seperti itu biasanya harus membayar mahal gitu.
1: Nah, itu
2: itu. Padahal itu
1: udah standar banget.
2: Sudah standar, karena kita itu ya di Indonesia, di semua budaya kita diajarkan untuk berperilaku sopan sebetulnya, kan? Saling sapa atau saling menanyakan kabar itu kan, kita datang silaturahmi itu kan hospitality sebetulnya. Itu pelaku usaha kita harus sebetulnya menjadikan itu suatu kebiasaan, habit. Jadi jangan menjadikan itu suatu hal yang luar biasa.
1: Gitu.
2: Nah, cuman kembali karena karakter budaya masyarakat kita, karena agak-agak was-was dan takut gitu ya. Sehingga balik lagi itu ke branding usaha itu, bagaimana kita mempromosikan lagi bahwa dengan standar yang kita punya, dengan pelayanan yang kita punya, Anda nggak perlu bayar mahal. Standar yang kita punya ini membuat Anda nyaman, dan kenyamanan itu harganya tidak perlu mahal. Itu yang harus kita sama-sama bangun sebetulnya.
1: Jadi memang kalau di Indonesia ini semahal itu memang sopan santun gitu ya. Karena udah mulai tergerus gitu sama perkembangan zaman ini. Mungkin Mbak Ida boleh kasih contoh ada usaha-usaha yang setelah mereka mengikuti pelatihan hospitality ini, itu ngaruh banget sama peningkatan omsetnya.
2: Ya, salah satu mitra kami itu Tapasya Royal and Spa. Jadi kami bermitra di sana, bahwa Tapasya Royal and Spa ini adalah salah satu spa, wellness spa yang ada di Kota Mataram. Mungkin yang pertama mungkin ya, yang wellness tapi atau saya yang kurang, cuman kayaknya dia yang pertama. Jadi terapis-terapis mereka memang mereka meminta dari kami dan kami alumni kami yang kami kirimkan ke Kapasia Royal and Spa.
1: Ini Tamata ini juga semacam agensi juga bisa jadi kayak gitu.
2: Sebetulnya lebih kepada linknya mereka ketika mencari tenaga kerja kemana itu kayaknya
1: gitu ya,
2: ya gitu. Itu nah Tapasia Royal and Spa ini juga bekerja sama atau bermitra dengan kami dari segi pelayanannya, semua stafnya mereka diajarkan di situ. Harganya tidak terlalu tinggi, tetapi dengan standar pelayanan yang baik yang kami ajarkan, dan kami monitoring terus Mbak Nana, sehingga selama kontrak kami dengan Tapasia Royal and Spa, kami tetap monitoring siswa kami yang alumni di sana, karena itu bentuk dari kerjasama kami, sehingga kabarnya ya, kabarnya dari Tapasia Royal and Spa itu menjadi salah satu spa yang diminati sama warga Kota Mataram saat
1: Wah,
2: ini.
1: Kapan-kapan kita gitu. Undang ini ya, iya. Tapasia ini untuk sharing gitu.
2: Betul.
1: Ya. Di lain waktu di beranda Asia kita di UMKM Bicara nanti kapan-kapan kita undang gitu ya. Artinya dari semua alumni atau di tempatnya Mbak Ida ini di Tamata Persada ini memang standar hospitality yang diajarkan atau juga teknis ibaratnya kata misalnya dia mau bekerja di spa misalnya. Betul. Gitu ya. Apakah juga teknis cara pelayannya semua diajarkan?
2: Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa soft skill dan skill itu adalah satu kesatuan yang saling berdampingan sebenarnya. Jadi selain soft skillnya dengan standar hospitality yang cukup bagus, kami juga sangat menekankan akan skillnya. Sehingga dari spa terapis kami ajarkan teknisnya di Tamata Persada Training Center itu dari teknik dasar sampai yang macam-macam spa yang ada di dunia itu diajarkan oleh instruktur kami. Kebetulan instruktur kami juga yang sudah berkompeten di bidangnya, ada yang Balinese massage, ada yang Lombok massage, ada yang Thai massage, terus ada yang Slim massage, Limpa massage, yang mungkin macam-macam. Jadi ada yang itu semuanya diajarkan sesuai dengan permintaan customer kita, permintaan siswanya. Itu yang untuk di spa terapis. Begitu juga untuk yang di barista. Jadi selain hospitality-nya juga skill-nya juga kita ajarkan bagaimana teknik seorang barista mengolah kopi, meracik kopinya. Itu juga kita ajarkan, dari teknik menggunakan mesin yang sangat konvensional ya, sangat sederhana, sampai mesin industri kami ajarkan, sehingga siswa-siswa kami tidak kaget begitu dapat tempat bekerja yang mungkin mesinnya tidak bukan standar mesin yang hebat, mereka bisa. Tetapi begitu mereka mendapatkan mesin dengan standar yang bagus gitu, sesuai dengan industri, mereka juga paham. Sehingga teknik juga di housekeeping juga, misalnya di perhotelan juga sama kami juga mengajarkan teknik-teknik

0: lembaga pelatihan menyediakan SDM-nya sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi mitra kami cukup banyak dari hotel-hotel bintang, hotel-hotel yang ada di Kota Mataram. Selain kami memiliki instruktur tetap yang ada di Tamata Persada Training Center, kami juga memiliki instruktur yang praktisi dari hotel-hotel yang ada di Kota Mataram.
1: Oke, keren sih. Jadi penasarannya gimana cara kita mau ikut bergabung ini menjadi trainee gitu.
0: Saya juga pengen deh, siapa tahu Mbak Nana ada waktu gitu untuk mengisi public speaking gitu.
1: Banyak gitu ya. Kalau misalnya pengacara pengangguran banyak banget acaranya.
0: Kayaknya selalu nih kalau Mbak Nana diajak
1: boleh kita kolaborasi
0: public speaking di tempat
1: kami. Tapi kalau kita misalnya tertarik nih Mbak Ida, siapa aja sih yang boleh ikut belajar di Tamata Persada ini?
0: Oke.
1: Rumah tangga boleh nggak sih kayak aku misalnya?
0: Boleh. Jadi kalau kami itu ada beberapa punya kelas. Karena kami sistemnya adalah lembaga pelatihan. Kami ada kelas reguler.
1: Kelas reguler ini apa aja?
0: Kelas reguler itu memang yang diperuntukkan bagi siswa yang baru lulus sekolah SMA atau SMK. Usianya antara 18 sampai dengan 27 sampai 30 itu masih bisa.
1: 28.
0: Itu masih bisa dapat kelas reguler. Karena nanti memang mereka belajar pasti tujuannya untuk siap bekerja. Itu untuk kelas reguler kami. Dan bidangnya itu juga sama, ada perhotelan, ada barista dan spa terapis di sana untuk pelatihan itu. Lalu selain untuk kelas reguler itu, kami juga punya kelas private yang memang dibutuhkan oleh UMKM yang ingin menambah skillnya atau owner-owner yang kebetulan punya tempat usaha yang mereka menginginkan skill yang tambahan. Misalnya ada pemilik salon
1: itu bisa?
0: Itu ada. Jadi pemilik salon yang mau nambah skillnya karena ada owner salon yang pengen tahu juga selain karyawannya, dia juga harus tahu. Sehingga ada beberapa owner salon juga yang mengambil pelatihan di kami. Kayaknya misalnya di salonnya atau di spanya mereka belum ada menu Thai massage misalnya. Mengambil pelatihan di tempat kami gitu.
1: Jadi dengan informasi ini jadi referensi yang lebih luas lagi gitu. Mungkin pada bingung, sering juga kita dengar mereka nyari workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan terus bahkan sampai keluar daerah. Ternyata di tempat kita ini di Gumi Lombok ini ada loh Tamata Persada ini ya. Karena mungkin ini lagi start untuk berlari gitu ya. Karena usianya baru satu tahun berjalan ke 2 tahun. Artinya mudah-mudahan makin dikenal lah.
0: Amin.
1: Membantu mencetak banyak talenta-talenta, tenaga-tenaga profesional yang memberikan pelayanan prima juga di berbagai bidang usaha gitu kan Mbak Ida. Jadi menarik banget ini. Nah, kalau yang private ini tentu beda jangka waktu pembelajarannya ya.
0: Ya, karena kan yang private ini pesertanya biasanya pemilik usaha atau owner-owner atau yang mungkin lulusan yang sudah usianya pengen buka usaha sendiri misalnya seperti itu. Jadi mereka lebih singkat banget. Misalnya ada yang minta 2 minggu, ada yang minta 1 bulan.
1: Ya, tapi itu cukup ya?
0: Kita langsung start full kalau yang private, ya tentunya dengan harga yang berbeda ya, karena kan permintaannya lebih spesial.
1: Betul. Jadi kalau yang baru lulus nih, berhubung ini juga tahun ajaran baru, banyak lulusan-lulusan baru.
0: Kami lagi ada promo loh Mbak Ana.
1: Ya. Apakah itu?
0: Jadi untuk lulusan-lulusan baru mungkin adik-adik mungkin adik-adik SMA, SMK yang kebetulan tidak melanjutkan kuliahnya
1: atau masih
0: bingung mau cari apa kegiatannya atau masih menunggu jadwal-jadwal untuk kuliah kan ada tuh.
1: Iya benar.
0: Jadi kami memang ada promo untuk kelas reguler kami yang biasanya 8 juta itu hanya menjadi 5 juta aja untuk pendaftaran sampai akhir bulan ini.
1: Dan begitu. Itu mereka dilatih untuk siap bekerja.
0: Bener,
1: terjun langsung. Maybe mereka sambil kuliah di kemudian hari.
0: Betul sekali.
1: Lagi pengen break, cari kerja itu bisa. Jadi nyari kerja membiayai kuliah sendiri.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi apakah training center ini juga mempersiapkan tenaga-tenaga untuk bekerja di berbagai tempat di luar negeri kah?
0: Iya. Kami juga ada kerjasama dengan PT-PT pemberangkatan ke luar negeri. Untuk spa terapis kami sudah memberangkatkan beberapa orang untuk ke Turki dan ke Malaysia. Itu mereka kerja di Hotel Bintang 5 untuk sebagai

0: tenaga 4 lapis. Ada juga barista yang sudah sampai Arab Saudi ya, pelatihan di tempat kami. Dan saat ini kami besok ada pengiriman yang cukup besar, ada kesempatan cukup besar untuk generasi muda NTB khususnya, karena yang dunia perhotelan yang di Eropa, ada Bulgaria, Turki, dan Dubai itu sedang membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk bidang perhotelan untuk season ini. Jadi sekitar 3.000 sampai 4.000. Nah, itu adik-adik SMK sama SMA yang punya kemauan, itu ada kesempatan untuk interview langsung dengan usernya. Dan kami juga bekerja sama dengan PT yang memberangkatkan itu, sehingga pelatihannya di tempat kami, dan nanti PT yang akan memberangkatkannya. Benar. Gitu, kami hanya menyembatani untuk pelatihan, karena sebuah lembaga pelatihan tidak boleh untuk mengirimkan tenaga. Tetapi kami harus bekerja sama.
1: Tapi mereka memberikan rekomendasi juga. Pastinya.
0: Jadi
1: jelas, ya?
0: Nanti interviewnya itu tetap di tempat kami. User langsung datang.
1: Oke. Artinya kelebihannya juga kalau mengambil pendidikan di Tamata Persada ini, link-link informasi-informasi kebutuhan pekerjaan itu bisa didapatkan, diberikan gitu langsung di sana, atau bahkan direkomendasikan gitu yang berprestasi-berprestasi, kemampuannya mungkin luar biasa, penyerapan ilmunya bagus, itu direkomendasikan juga sama.
0: Iya, jadi selama pelatihan di Tamata Persada selama 6 bulan, selain kami juga melatih dan penempatan untuk magang, kami juga ada bimbingan karir namanya, Mbak Nana. Jadi setelah selepas dari itu, mitra kami itu selalu meminta ada rekomendasi siswa yang sudah siap untuk bekerja. Dan sejauh ini alhamdulillahnya alumni Tamata Persada Training Center semua sudah terserap bekerja, Mbak Nana. Iya, terutama yang kebutuhan spa terapis di NTB saja itu cukup besar. Sehingga terkadang siswa kami itu belum selesai 6 bulan ya.
1: Sudah
0: belum selesai 6 bulan sudah dipinang. Dan mereka tidak mungkin karena
1: jatuhnya bukan selingkuh ya,
0: mereka sudah dipinang karena mungkin juga kebutuhan industri begitu mendesak. Siswa kami tidak perlu berangkat interview ke sana, tetapi HR-nya langsung yang datang untuk menginterview di tempat kami. Jadi kadang belum selesai, HR-nya datang interview, bentar saya pinang dua nanti, ya ada yang seperti itu. Daerah Kuta sekarang lagi membutuhkan cukup besar untuk spa terapis. Daerah Kuta, di Mataram juga, sehingga kami juga lagi menggodok biar, karena permintaan cukup besar
1: gitu ya. Nah, ini untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, jadikanlah Tamata Persada Training Center ini sebagai salah satu pilihan untuk mendapatkan keilmuan di bidang hospitality, membuka lapangan pekerjaan buat diri sendiri juga bisa gitu ya, apalagi bekerja dengan orang lain, sehingga peningkatan karirnya bisa cepat karena wawasan standar itu emang sudah disiapkan oleh Tamata Persada Training Center ini. Mbak Ida, senang banget loh Mbak Ida bisa sharing bersama kami di Beranda Asta Cita kita sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang lagi bingung nih, mungkin ada yang mau break dulu, capek belajar lama-lama gitu ya, jadi mau refresh 1 tahun, ngambil pendidikan singkat gitu 6 bulan. Silahkan datangnya ke Tamata Persada Training Center. Bagaimana cara meng-apply-nya ini untuk bisa diterima di lembaga pendidikan ini belajarnya?
0: Oke, kalau lembaga Tamata Training Center itu letaknya di Kota Mataram, di Jalan Belibis nomor 3 di Pajang. Jadi PMI, Mbak Nana mungkin tahu PMI.
1: Iya,
0: PMI, PMI masuk ke kanan, di sana ada Tamata Persada, di situ bisa langsung datang ke sana. Apalagi untuk bulan ini yang saya bilang tadi, ada lagi ada promo dan diskon, tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Mereka bisa datang langsung untuk mengisi formulir di sana untuk mengikuti kelas. Silahkan kami tunggu, atau bisa cek IG-nya karena informasi di Instagram kami juga cukup banyak. Bisa di @tamatapersada.tc. Itu sama seperti TikTok-nya juga ada. Sekarang kita harus main sosial media, sehingga tiap sore kami juga live TikTok. Tim-tim Tamata Persada, ya benar. Jadi tim-tim Tamata Persada siap memberikan informasi melalui IG IG dan TikToknya, bisa WA juga langsung ke nomor telepon yang tertera di IG. Oh, jadi nanti komunikasi segala macamnya sudah mereka siap, tinggal datang, tidak perlu pikirkan harus pelatihannya, bawa bahannya seperti apa, kayak seperti barista dan lain-lain, semua disiapkan oleh Tamata.
1: Ya udah sih, nunggu apa lagi gitu ya, mumpung sekarang juga lagi masa promo. Betul. Siapapun yang ingin mendapatkan ilmu detail soal hospitality, ya udah tempatnya paling tepat di Tamata Persada Training Center. Mbak Ida, thank you so much. Terima kasih banyak sudah berkenan mampir di tengah kesibukannya ini. Aku sita waktunya 1 jam buat ketemuan sama masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui Beranda Asa Cita-Cita sore hari ini. Salam sehat untuk semua keluarga besar Tamata Persada Training Center, Mbak Ida. Mudah-mudahan terus bisa mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang hospitality supaya Nusa Tenggara Barat ini juga makin berkembang gitu.
0: Amin, amin. Saya juga terima kasih banyak dari Plus 1. Semoga semakin jaya ya.
1: Amin, amin, amin. Baik, mudah-mudahan ini bukan sharing kita yang pertama, Mbak Ida. Bersedia berkenan nanti di waktu-waktu lainnya menjumpai masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan wawasan-wawasan lainnya tentu saja. Baik pendengar, demikian Beranda Asa Cita-Cita untuk sore hari ini. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, salam sehat. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kalau ada itu insya Allah mungkin akan mengurangi tindakan anak yang bullying atau itu perundungan gitu kan.
3: Kalau memang pakem 4 jalur itu kita sepakati bersama, rasa nyaman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita deteksi, itu jalur tikus.
0: Wacana pembentukan satuan tugas terpadu di lingkungan pondok pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Wacana pembentukan satuan tugas atau satgas terpadu di lingkungan pondok pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. Kehadiran satgas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri, sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Reporter Rian Murdar melaporkan.
2: Pembentukan satuan tugas ini di pondok pesantren memang itu sangat penting sekali.
4: Wacana pembentukan satuan tugas atau satgas terpadu untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren mendapat dukungan penuh dari Pondok Pesantren Lentera Hati, Lombok Barat. Pihak pesantren menilai keberadaan satgas terpadu bukan hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktek perundungan. Wakil Direktur Ponpes Lentera Hati, Ubaidillah menegaskan, pembentukan satgas terpadu sangat dibutuhkan seluruh pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah kedua bagi para santri yang berasal dari berbagai daerah. Kepercayaan orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut harus dijaga dengan baik.
2: Untuk semua ini pondok ya harus sebenarnya itu ada itu satuan tugas terpadu itu. Gimana kalau ada itu insya Allah mungkin akan mengurangi tindakan anak yang bullying atau itu perundungan gitu kan. Nah, biar mengurangi itu maka perlu sekali itu yang namanya satuan tugas itu terpadu itu di pondok pesantren terutama. Karena pondok pesantren ini adalah orang tua kedua ananda dari orang tuanya yang di rumah itu sangat mempercayai yang namanya pondok pesantren itu.
4: Meski demikian, Ubaidillah mengaku tantangan terbesar dalam menciptakan lingkungan pesantren yang bebas dari perundungan adalah membangun kesadaran santri secara berkelanjutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak pesantren secara rutin memberikan sosialisasi kepada para santri mengenai pentingnya menjaga sikap, etika, serta menghormati sesama.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pondok Pesantren. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan terhadap santri, termasuk kasus dugaan pembakaran santri di Lombok Tengah. Satgas nantinya melibatkan lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga perlindungan anak. Muhammad Halwi melaporkan.
5: Kami akan membuat tim kecil untuk kami membuat satgas bersama.
6: Pembentukan satgas anti kekerasan di lingkungan pondok pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamronin Aziz mengatakan, Satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pasalnya, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Satgas terpadu dinilai penting agar koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten kota.
7: Satgas selama ini kan berdiri sendiri satu-satu. Misalnya dinas pendidikan bikin satgas sendiri, Kemenak bikin satgas sendiri. Kemudian, nah ini harapannya kita supaya kita sekarang satgas satu titik, terintegrasi dari semua lini sehingga semua kita punya peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya, mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa berjalan, dan ini bukan hanya sampai di sini, terus kita akan turun ke bawah, termasuk kita akan berharap juga ketika ini terbentuk, maka kita akan juga bentuk ke kabupaten kota yang lain.
6: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTB Joko Jumadi mengatakan, pembentukan Satgas Terpadu sangat mendesak agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya, regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah.
8: Secara regulasi, memang saya melihat secara nasional regulasi kita di pondok pesantren itu masih lemah. Maka tadi salah satu usulan yang kita sampaikan ini untuk jangka, kan kita harus melihatnya ini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, salah satunya untuk jangka panjang, salah satunya adalah kita harus, ya, ini mungkin tidak masuk panjang lah, mudah-mudahan menengah ya, kaitannya dengan revisi Perda 8 tahun 2022 tentang pondok pesantren itu.
6: Di sisi lain, Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren Provinsi NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai, kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung terbentuknya Satgas ini.
9: Kesepakatan majelis tadi yang akan mengusulkan dan meminta kepada Pak Gubernur untuk membuat Satgas yang real bisa bekerja nanti, itu menjadi harapan yang sangat luar biasa. Kan nanti Satgas ini dibuat oleh Pak Gubernur. Rapat tadi kan hanya memutuskan akan mengusulkan sepakat membuat Satgas. Satgas yang seperti tadi, yang terdiri dari semua komponen, kemudian bisa bekerja efektif.
6: Pemerintah menargetkan pembentukan Satgas dapat direalisasikan dalam bulan ini melalui surat keputusan gubernur. Harapannya, dengan kehadiran Satgas Terpadu ini dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan di pesantren.
0: Maraknya kasus kekerasan fisik dan seksual di lingkungan pondok pesantren memancing berbagai opini warga. Beberapa warga beranggapan orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren dengan harapan mendapatkan pendidikan agama yang baik dan lingkungan yang aman. Jika masih ada kasus kekerasan fisik maupun seksual, tentu ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan perlindungan santri. Berikut komentar mereka.
10: Abdul Razak Rahmani, pimpinan itu sebagai publik, sebagai tokoh masyarakat, atau sebagai figur lah. Kalau orang tua itu bisa dikatakan harus jeli sih memasukkan anaknya di mana, karena kan itu istilah musibah kan, emangnya kita kan tidak tahu. Perlu sih pengawasan orang tua, karena anaknya pengennya pintar gini, harus dimasukkan di pondok pesantren yang bagus.
11: Saya Dewi Ayu, ini benar-benar sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa saat ini dunia pendidikan tidak baik-baik saja. Sekolah yang harusnya menjadi tempat atau ruang aman untuk siswa, untuk orang tua menitipkan anaknya mengenyam pendidikan, tapi menjadi ruang yang sangat berbahaya. Tentu ini adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden, oleh Kemenag RI. Saat ini banyak sekali berseliweran atau informasinya mengenai kasus pimpinan Ponpes yang mencabuli dan menyetubuhi. Harusnya Kemenag RI melalui Kemenag NTB menindak tegas.
12: Yang Bu Erni, kalau kita sih maunya dari semua pihak itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini kan. Apalagi saya di sini, saya punya anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Saya sangat berharap kepada kita semua pihak untuk saling menjaga agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan.
0: Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram memandang perlu untuk mengintegrasikan sistem penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi mengatakan, sistem yang terintegrasi dan terpadu harus segera dibentuk agar kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan dapat dibasmi hingga ke akarnya. Berikut petikan wawancara dengan Joko Jumadi bersama reporter Adilan Bil Asmi.
13: Baik Pak, belakangan ini santer isu kekerasan di pesantren termasuk bullying, dan yang terbaru ada kasus pembakaran yang cukup memilukan. Kemudian menanggapi hal tersebut, berencana untuk membentuk Satgas Terpadu. Menurut LPA Kota Mataram, kebijakan ini seperti apa Pak Joko?
14: Kalau kita bicara soal kekerasan di lingkungan pondok pesantren, di pondok pesantren itu kan ada sekolah, ada madrasah. Sekolah tunduk pada Kementerian Pendidikan pendidikan, sedangkan madrasah ada di bawah Kemenag. Kemenag sendiri membuat kebijakan bahwa tiap kabupaten kota harus membentuk satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Di sisi lain, di Kementerian Pendidikan juga ada peraturan tentang sekolah aman dan nyaman yang mengamanatkan adanya pokja pendidikan dan sekolah aman dan nyaman yang intinya adalah soal pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, terkait dengan hal itu, sepertinya penanganan soal kekerasan itu akhirnya berjalan sektoral-sektoral. Sehingga memang kemudian LPA mengusulkan kepada Kemenag, kemudian kepada Dinas Pendidikan, Pemprov, itu untuk menyatukan saja gitu loh. Nah, akhirnya kemudian disepakati bahwa akan dibentuk sebuah satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pondok pesantren yang nanti di situ akan membawahi soal madrasah, soal sekolah termasuk pondok pesantren yang penanganannya bisa terintegrasi.
15: Okay.
14: Ada penanganan psikologinya, ada penanganan pendidikannya, ada penanganan psikososialnya, ada penanganan hukumnya yang itu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh lembaga layanan-layanan yang ada di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota.
13: Kalau menurut Bapak sendiri, apakah kondisi sekarang ini kekerasan di pesantren ini sudah sebegitu urgennya untuk dibentuk satgas terpadu ini, Pak Joko?
14: Sebenarnya bukan hanya di pondok pesantren, okay, tapi di satuan pendidikan juga cukup banyak, sehingga kemudian kita mengusulkan terpadu supaya penanganannya betul-betul komprehensif gitu loh. Kalau kemudian yang nanti membentuk Kemenag saja satgas itu, umpamanya butuh psikolog, tetap kesulitan juga karena dia tidak punya tenaga ahli psikolog. Kalau kemudian dia butuh layanan yang lain juga repot juga gitu. Sehingga lebih baik ini terpadu sehingga kemudian penanganan bisa tuntas.
13: Kemudian Pak, dari pengalaman LPA Kota Mataram sendiri, disebutkan beberapa waktu lalu ada 20 kasus kekerasan di pesantren, Pak, 2023 sampai 2026. Oke. Okay. Bentuk-bentuk kekerasannya seperti apa saja sih, Pak, yang menjadi perhatian dari LPA Kota Mataram?
14: Yang 20 itu kekerasan seksual aja.
13: Oh, 20 itu kekerasan seksual aja.
14: Iya, saya yang kekerasan fisik enggak mencatat secara khusus, tapi yang seksual yang saya catat secara khusus karena ini memprihatinkan kalau pondok pesantren ada kasus kayak gitu.
13: Kemudian Pak, kendalanya apa sih, Pak, dalam mengungkap kasus kekerasan seksual atau kekerasan fisik di pesantren, Pak?
14: Ya bukan hanya pondok pesantren ya, tapi sebagian besar lembaga pendidikan itu dia tidak mau kasusnya terungkap. Dia mencoba supaya kasus itu tertutupi, tidak akan kelihatan gitu loh. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya, sehingga menyebabkan korban itu tidak ada yang ditangani secara tuntas.
13: Mungkin nggak banyak wali santri yang selama ini tuh menjadi anaknya menjadi korban kekerasan, tapi memilih menyelesaikannya secara musyawarah, tertekan oleh pihak lembaga. Mungkin nggak seperti itu, Pak? Tanggapan Bapak?
14: Ya mungkin saja. Saya sih mungkin saja terjadi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadi banalitas, gitu. Terjadi kemudian kekerasan itu dianggap hal yang biasa. Dinormalisasi. Kamu jadi korban itu nggak usah ngomong, diem saja, terima aja jadi korban. Kalau mau jadi korban, nanti supaya aman ya healing. Pelakunya biarin aja. Itu yang kemudian terjadi di lingkungan. Ya, di sebagian besar kasus kekerasan itu kayak gitu, apalagi yang dialami oleh anak perempuan itu rata-rata kondisinya seperti itu.
13: Kemudian Pak, mungkin ini jadi yang terakhir, Pak. Jika satgas terpadu ini benar-benar terbentuk gitu, apa sih harapan besar LPA Kota Mataram, Pak?
14: Sebenarnya paling tidak pengawasan dan penanganan bisa lebih integratif dan berkelanjutan yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Semuanya kerjanya sektoral. Nah, kita dengan satgas terpadu harapannya kerja-kerja penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan pondok pesantren ini bisa dilakukan lebih optimal karena kerja-kerjanya integratif, kolaboratif antar sektor yang ada di dalam satgas itu sendiri.
13: Baik, terima kasih Pak Joko Jumadi. Selamat aktivitas kembali. Assalamualaikum.
16: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi.
3: Keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit dan...
15: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi, maupun upaya yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.
3: Role pendidikan di 2026 sedikit berbeda dengan 2025. Ada 4 hal yang tepatnya, ada jalur, 4 jalur yang kalau memang pakem 4 jalur itu kita sepakati bersama, rasa nyaman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada satu jalur yang tidak bisa kita deteksi, itu jalur tikus, Pak. Sulit sekali ini, kalau jalur tikus ada ini di belakang layar semua men. Kadang-kadang orang Karangasem bisa di sini, itu gimana ceritanya. Tetapi kalau memang kita cermati dari pendidikan dasar, Pak, kalau Pak kasih bilang, slot kita di Kabupaten Buleleng untuk SD, itu kalau melihat dari anak-anak TK itu ke SD itu, masih kita punya slot 6.000 sekian lebih. Terus kalau ke jenjang lebih atas lagi, SMP, kita masih punya lagi 2.000 lebih, Pak, kan? 2.000. Berarti aman sebenarnya.
15: DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta panitia pelaksana untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan penerimaan. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berbasis pada berbagai jalur seleksi.
3: Ambisi keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit, dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah hari ini harus menjawab dari segala tingkatan, dari pusat, dari provinsi, kabupaten. Itu yang bertanggung jawab. Kita selalu berpikir tentang amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 dengan dari ayat 1 bahwa negara itu menjamin pendidikannya dan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka apa yang tanggung jawabkan? Semua fasilitas pendidikan harus terpenuhi dengan baik. Kenapa orang tua bisa memilih? Karena ini. Dari tenaga pendidiknya berbeda-beda, dari sarana-prasarana juga berbeda. Itulah orang bisa memilih. Bukan alasan saya dari desa harus ke kota. Kalau berangkat dari kita itu masalah finansial, Pak, atau memang jalurnya mutasi karena memang orang tuanya ke kota.
15: Selain pengawasan internal, DPRD mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar setiap proses dapat dipantau secara bersama-sama. Transparansi data dan mekanisme seleksi dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan, sekaligus memberikan kepastian bagi calon peserta didik dan orang tua. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Aksi sosial melalui kegiatan belajar mengajar kian dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Selain memperluas akses pendidikan, kegiatan ini juga menanamkan nilai gotong royong, empati, dan kepedulian sosial guna membentuk generasi yang adaptif dan berkarakter.
17: Aksi sosial di bidang pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas generasi masa depan. Di tengah dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, keterlibatan komunitas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan dinilai mampu memperluas akses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Founder dan Ketua Umum Social Project Bali, Herdian Armandani, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kehadiran relawan pengajar dan komunitas pendidikan turut menciptakan ruang belajar alternatif yang lebih inklusif dan partisipatif.
18: Kita sudah kurang lebih 4 tahun berkolaborasi dengan Yayasan Lentera Anak Bali untuk mengajar anak-anak buruh suwun yang ada di Pasar Kumbasari dan di Pasar Badung. Kita mengajarnya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu hari ini karena mau jelang galungan, anak-anak tidak terlalu banyak, kurang lebih ada 15 sampai 20 anak.
17: Armandani menambahkan, selain memperkuat aspek akademik, kegiatan belajar mengajar berbasis aksi sosial juga berperan dalam membentuk modal sosial masyarakat. Nilai gotong royong, empati, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
18: Untuk yang terlibat sendiri itu adalah relawan dari Paguyuban Sosial Project Bali, dari RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, tentunya dari narasumber Eva Lailatul Rizka, Sarjana Sastra. Kemudian ada dari relawan Lentera Anak Bali dan juga dari penanggung jawab pihak yayasan Lentera Anak Bali.
17: Aksi sosial pendidikan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropis semata, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui penguatan kapasitas generasi muda sejak dini, upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan individu yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat dengan mengajak seluruh pengguna jalan berperan aktif sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas.
19: Harapan kami dari unit Satlantas Polres Buleleng kepada masyarakat agar selalu membantu kami.
20: Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya. Polres Buleleng juga mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas demi menciptakan keamanan dan keselamatan bersama. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Aibtu Nyoman Supriyawan, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.
19: Harapan kami dari unit Satlantas Polres Buleleng kepada masyarakat agar selalu membantu kami untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sampaikan pesan-pesan lalu lintas kepada seluruh elemen masyarakat sehingga bisa menjaga ketertiban, keselamatan lalu lintas di jalan, risiko kecelakaan agak berkurang, diminimalisir, dan pelanggaran juga diminimalisir.
20: Yang menjelaskan masyarakat diharapkan turut menyebarkan pesan keselamatan berlalu lintas kepada lingkungan sekitar. Menurut Aibtu Nyoman Supriyawan, pelanggaran yang masih sering terjadi antara lain tidak menggunakan helm standar, melanggar rambu, dan berkendara tanpa kelengkapan surat kendaraan. Karena itu pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas guna menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Ratusan pelajar meramaikan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 di Bali Collection Nusa Dua. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme. Olimpisme maksud kami sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat.
21: Olimpiade itu, Olimpik itu yang penting untuk ditanamkan ke dalam jiwa para atlet dan masyarakat.
22: Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia kembali menghadirkan program Olympic Movement in Action OMIA 2026 yang digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan NOC Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai Olimpisme sekaligus memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning menegaskan pentingnya pemahaman tersebut dalam membangun ekosistem olahraga nasional.
21: Kita ingin memasyarakatkan nilai-nilai Olimpik, nilai-nilai Olimpiade gitu. Jadi bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, kita juga menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan. Gitu. Jadi olahraga itu dan tentu juga mengajak masyarakat untuk berolahraga. Nah, dan kalau kita bicara olahraga prestasi, Betul, menang itu tujuan utama, tapi itu bukan satu-satunya.
22: Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan menurut Ismail Ning juga menjadi langkah strategis. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki rekam jejak dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi serta didukung oleh ekosistem olahraga yang terus berkembang, diantaranya Maria Natalia Londa, Olimpian Lompat Jauh Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dan Rio Waida, surfer yang tampil di Paris 2024. Sementara itu, Olimpian Lompat Jauh Indonesia Maria Natalia Londa turut berbagi inspirasi kepada para pelajar mengenai pentingnya proses dalam perjalanan menjadi atlet. Ia menekankan bahwa disiplin menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.
1: Elit atlet itu adalah satu mimpi semua atlet. Pada saat pencapaian sebagai elit atlet, prosesnya juga akan semakin tangguh, semakin panjang. Di mana atlet-atlet elit ini bisa bertahan sampai di titik olimpik. Karena untuk masuk di olimpik itu kan ada kualifikasinya, tidak seperti event-event yang lain. Dan itu menjadi satu pencapaian terbesar bagi para atlet. Menurut saya, disiplin yang pertama. Pada saat seseorang atlet elit bisa menjaga disiplinnya pada saat berproses, dia akan bisa. Tapi pada saat dia tidak kuat dalam proses tersebut, akan sulit untuk menembus itu.
22: Untuk diketahui, program OMIA merupakan agenda rutin tahunan NOC Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan budaya olahraga sejak dini. Pada gelaran OMIA 2026 ini, sekitar 500 pelajar SD, SMP, dan SMA yang ada di kawasan Kuta Selatan ikut menjajal 7 cabang olahraga yang menggelar eksebisi, yaitu kriket, panahan, tinju, breakdance, padel, tenis meja, dan squash. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Wacana pembentukan Satuan Tugas Terpadu di lingkungan Pondok Pesantren mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengelola pesantren. DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan Sukmi masih temani aktivitas Anda di sore hari ini dengan kami hadirkan tembang islami. Dan beberapa waktu lalu pada pukul 16 sore hingga pukul 17.40 menit ya, tadi kami sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara yang sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat sore kembali untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital kami ada bisa unduh aplikasinya melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital kami Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Jadi untuk kalian semuanya yang ingin mendengarkan siaran RRI melalui smartphone Anda, Anda bisa menggunakan aplikasi yang bisa mengunduh aplikasi di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Ya, silakan di download sekarang juga agar kita lebih dekat, lebih mudah untuk saling menemani di sepanjang hari tentunya. Baik, untuk yang sore hari ini sudah di rumah, sudah menuju rumah masing-masing setelah beraktivitas seharian. Dan untuk ada yang mungkin arah aktivitasnya berbeda sama yang lain, dan malam nanti atau beberapa saat lagi akan menuju tempat kerja karena harus dinas malam, hati-hati di jalan dan semoga segala sesuatu persiapannya bisa lancar. Baik, waktu menunjukkan pukul 17.48 menit. Kita akan dengarkan dulu sebelum azan maghrib pada pukul 17.56 menit nantinya. Kami akan mendengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran yang akan menemani aktivitas sore Anda.
0: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk pengajian Al-Quran kita akan mendengarkan surah Asy-Syu. Untuk surah Asy-Syu, Asy-Syura ayat 1 hingga 10 dibacakan oleh Liz Salehah. Kita dengarkan bersama.

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap,
3: mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
3: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata 'seandainya' membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan informasi untuk wilayah Nusa Tenggara Barat terkait Kemenkum NTB himpun masukan evaluasi standar layanan bantuan hukum bersama LBH. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui tim analisis dan evaluasi kebijakan melaksanakan fokus grup discussion dalam rangka mengumpulkan data analis dan evaluasi kebijakan terhadap Permenkumham nomor 4 tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor LBH untuk keadilan pada Senin 15 Juni 2026. Tim AIEK Kanwil Kemenkum NTB diterima langsung oleh Direktur LBH untuk Keadilan Riki Riyadi beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, pihak LBH untuk Keadilan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pandangan terkait pelaksanaan layanan bantuan hukum di daerah. Melalui sesi wawancara dan diskusi, tim AIEK tim AIEK Kanwil Kemenkum NTB menghimpun berbagai informasi mengenai implementasi standar layanan bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan memperoleh data dan masukan dari organisasi bantuan hukum, para legal, serta penerima bantuan hukum sebagai bagian dari proses analis dan evaluasi kebijakan. Direktur BLH untuk Keadilan menyampaikan bahwa ketentuan dalam Permenkumham nomor 4 tahun 2021 telah dipahami dengan baik oleh organisasi bantuan hukum maupun pelaksana bantuan hukum. Menurutnya, standar layanan bantuan hukum memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan kontribusi dalam menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Saudara petiga, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Selamat malam untuk Anda semuanya yang malam hari ini sudah dengan rutinitas aktivitas malam Anda di rumah, dan untuk Anda yang terus beraktivitas malam, untuk Anda semuanya tetap semangat. Yang kebetulan lagi di perjalanan, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Baik, Sukmi masih hadirkan beberapa sajian lagu religi hingga pukul 19 malam. Dan kita sudah dengarkan untuk beberapa lagu di tembang islami menemani aktivitas malam Anda. Waktu menunjukkan pukul 18.54 menit, sekitar 6 menit ke depan Sukmi akan hadirkan beberapa sajian lagu religi dan sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di Mutiara Sore. Dan saat yang Sukmi bertugas akan pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Ya, pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi menjelang malam penutupan MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Sejumlah kafilah memanfaatkan waktu luang untuk mengunjungi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah. Kafilah dari Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima terlihat menikmati keindahan air terjun Benang Kelambu dan Benang Stokel di Kecamatan Batu Kliang Utara pada hari Senin 15 Juni 2026. Kunjungan tersebut pendengar menjadi momen rekreasi bagi para peserta setelah beberapa hari mengikuti berbagai cabang lomba dalam ajang MTQ tingkat provinsi tersebut. Di tengah suasana alam yang sejuk dan asri, para peserta tampak menikmati setiap sudut kawasan wisata yang dimana dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Lombok Tengah. Tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan momen kebersamaan bersama rekan sesama kafilah.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 1 RRI Mataram.
4: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sebanyak 7 warga negara asing asal Cina yang sebelumnya terseret dalam kasus tambang emas ilegal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sudah tidak lagi berada di Indonesia. Kantor Imigrasi Mataram memastikan ketujuh WNA tersebut telah dideportasi ke negara asalnya. Selain dipulangkan, ketujuh WNA tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan, yang artinya mereka tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai aturan keimigrasian. Namun pendengar, langkah berbeda berlaku terhadap Han Fui alias LHF, WNA yang diduga menjadi pihak pengendali aktivitas tambang ilegal Sekotong. Hingga kini LHF masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan juga diduga berada di luar negeri. Imigrasi mengaku belum dapat mengambil tindakan terhadap LHF. Tindakan keimigrasian akan menunggu perkembangan proses hukum yang dilakukan kepolisian.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Ya, pendengar Pos 1 Kona Informasi dan Inspirasi. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa cek website kami di rri.co.id. Dan pendengar, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dan kita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
1: investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yang terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Surabaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
8: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
7: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
9: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
10: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan,

0: dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
1: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
0: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Denantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Denantara bertemu sekitar 122 investor. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Denantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
2: Target dari Denantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Denantara.
0: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
4: Menteri Koordinator Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blok Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
5: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan. Aman, pupuk aman.
4: Zulhas juga memastikan menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di desa Terbi, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
6: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Bang. 100 karung.
7: Kira-kira balik modal.
6: Alhamdulillah kalau dengan harga asli ini, baik, Bang. Lebih dapat keuntungan lah.
4: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 atau 2022 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah, dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, dan alhamdulillah dapat kembali ke tanah. Andrinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
12: Kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
13: Jemaah haji Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di tanah suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di tanah suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
12: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Untuk bahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, itu satu orang, karena faktor sakit.
13: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jemaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
14: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah.

0: mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur mungkin itu.
1: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pakar Direktur Perlindungan Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, 3 WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur. Sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Polsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan dukungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan ikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan yang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi sudah kita dengarkan bersama Warta Berita Jakarta yang kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, malam ini kami juga akan menyiarkan siaran langsung penutupan MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung dari kantor Bupati Lombok Tengah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum Negeri NTB direkomendasikan menjadi tuan rumah Pameran Nasional Nusa Wastra tahun 2028 setelah usulan tersebut mengemuka dalam forum diskusi kepala museum se-Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan Nusa Wastra 2026 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut menjadi peluang bagi NTB untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan tenun tradisional dan warisan budaya yang beragam. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya untuk menjadi calon tuan rumah ajang nasional tersebut. Menurut Nur Alam, penyelenggaraan Nusa Wastra di NTB nantinya tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap keberagaman Wastra Nusantara, tetapi juga sarana promosi budaya daerah kepada masyarakat Indonesia.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini tanggal 15 Juni 2026, Pro 1 RRI Mataram menyiarkan siaran langsung penutupan MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung dari kantor Bupati Lombok Tengah. Dan saat ini pendengar, di lokasi sudah ada rekan kami, ada Agus Santosa, Maya Oktarifa, dan Muhammad Halwi. Silakan laporannya Muhammad Halwi.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, malam ini langsung di lapangan ataupun venue panggung utama dari Mecingah Agung, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah akan segera berlangsung acara penutupan dari Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentu malam ini melalui siaran langsung dari RRI Mataram, saya Mayok Taripa tentunya nanti bersama dengan rekan Muhammad Alwi dan Agus Santosa akan langsung menyiarkan secara langsung bagaimana jalannya penutupan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini akan segera berlangsung. Dan saat ini di lokasi venue utama pendengar sudah hadir Bupati Lombok Tengah, kemudian juga beberapa jajaran OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, termasuk juga Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia saat ini sudah berada di panggung utama, dan tentunya juga seluruh bupati dan juga wali kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah tadi, atau tepatnya pukul 6 sore, terpantau memang di lapangan Mecingah Agung ini masyarakat mulai memadati area venue. Bahkan saat ini pantauan RRI Mataram, baik itu yang ada di sisi kanan panggung, kemudian juga di sisi kiri panggung, ini lautan manusia, lautan masyarakat sudah memadati untuk menyaksikan langsung bagaimana jalannya acara penutupan atau penyelenggaraan penutupan dari MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah malam ini.
5: Benar sekali pendengar RRI Mataram, dari depan Mecingah Agung Mesmirah Kabupaten Lombok Tengah, kita melihat lautan manusia untuk menyaksikan penutupan MTQ ke-31 yang malam ini akan berlangsung. Kita lihat memang antusias masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan MTQ tahun ini tidak kalah jauh dibandingkan MTQ tahun sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur. Kita lihat lapangan di Mecingah Agung Mesmirah Kabupaten Lombok Tengah ini sudah dipenuhi oleh lautan manusia, tidak hanya dari para kapilah dan tamu undangan, tapi masyarakat sudah datang, sudah berduyun-duyun sejak selepas maghrib tadi, sudah membanjiri lapangan Mecingah Agung Mesmirah. Dan kita tahu karena selain malam penutupan ini, antusias masyarakat juga tadi sempat kita dengar mereka berbisik-bisik, tidak hanya untuk mendengarkan siapa pemenang, para pemenang lomba untuk MTQ tahun ini, mereka juga ingin menyaksikan artis ibu kota yang akan tampil menghibur mereka pada malam ini. Okay. Siapa artis yang akan tampil pada malam ini? Mungkin bisa disipil, yeah. Mbak Maya.
4: Ini memang menjadi daya tarik sendiri dari penyelenggaraan penutupan MTQ ke-31 ini, Alwi, karena nantinya di akhir acara akan ada artis nasional yang hadir, yaitu Patin Sitkia Lubis.
5: Wah, keren. Ya. Kita tahu bahwa Patin ini adalah jebolan X Factor Indonesia ya. Tahun 2000 berapa kemarinnya?
4: Kalau nggak salah 2010.
5: Bukan, 2023.
4: Oh, 2023.
5: Nah, malam ini akan tampil di Lombok Tengah.
4: Oke, okay, iya.
5: Untuk membawakan lagu-lagu religi tentunya. Dan lagu-lagu yang mungkin sudah disiapkan,
4: yeah.
5: Dan kita harapkan masyarakat yang tidak bisa hadir malam hari ini di Mecingah Agung Mesmirah Kabupaten Lombok Tengah bisa juga mendengarkan langsung di RRI Mataram, bisa nanti putar radionya ya, atau bisa juga nanti kalaupun tidak punya radio melalui HP-nya. Di RRI Digital.
4: Iya, ini jadinya sangat memudahkan masyarakat kita ya, Alwi ya. Mungkin yang nggak bisa dengarkan langsung tadi bisa melalui RRI Digital ya, langsung di download di Play Store-nya kalau belum ada. Ya, dan Patin sendiri, Alwi, ini memang saat ini juga sudah mulai bersiap untuk nanti akan tampil menghibur masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang malam ini mungkin juga turut hadir ya, beberapa masyarakat kita atau mungkin ratusan masyarakat kita yang ada di Nusa Tenggara Barat yang turut hadir untuk menyaksikan MTQ ataupun penutupan MTQ ke-31 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Dan ini sedikit berbeda, Alwi, kalau kita melihat dari malam pembukaan ya, pekan yang lalu. Nah, kalau malam pembukaan mungkin sebelum penutupan dimulai, begitu, sebelum acara dimulai, mungkin ada suguhan-suguhan penampilan yang sangat. Hanya saja pada malam penutupan ini nanti akan dikemas, akan ada penampilan yang spesial di akhir acara. Selain tadi patin, nanti juga akan ada pesta kembang api.
6: Betul,
4: nah,
6: betul,
4: ada ini menjadi yang api. Baru gitu ya. Ini juga menandakan bahwa Lombok Tengah ini memang siap gitu ya, sapan saja untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau juga beberapa event-event besar lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5: Dan sedikit malam ini terasa lebih dingin juga, Mama ya. Tapi walaupun dingin, tentunya semangat masyarakat ini lebih hangat untuk melihat penutupan MTQ ke-36. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pada malam hari ini memang untuk penutupan MTQ tahun ini, maksud kami MTQ pada malam ini, tidak seperti kemarin untuk pimpinan utama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, pada malam hari ini tidak bisa hadir untuk menemani masyarakat maupun pendengar dari Mataram langsung dari Lombok Tengah. Karena informasinya, Pak Gubernur saat ini masih melakukan kunjungan ke luar negeri, tepatnya ke negeri Malaysia untuk melakukan sejumlah agenda di sana. Dan sebagai informasi bahwa untuk penutupan pada malam hari ini akan ditutup nanti langsung oleh Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu Ibu Hajah Indah Damayanti Putri. Dan tadi Mbak Maya sudah mengabsen para tamu undangan yang hadir, yang sudah tiba sejak pukul 21 kurang tadi. Ada tidak hanya Bupati Lombok Tengah tadi kita lihat, namun beberapa kepala daerah juga sudah hadir di sini, seperti Wali Kota Mataram sudah hadir, dan beberapa bupati wali kota juga hadir di sini. Tentunya tidak hanya untuk hadir menghadiri penutupan ini, mereka juga hadir untuk memberikan dukungan kepada para kapilah yang mereka utus untuk menyukseskan MTQ ke-31 tahun 2026.
4: Oke, Alwi. Nanti mungkin Pak Bu Wagub gitu ya.
5: Betul,
4: akan berkesempatan untuk menutup secara langsung acara. Betul. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini di Lombok Tengah. Hanya saja nanti sebelum Bu Wagub menutup acara ini, nanti juga akan ada sambutan langsung ya dari Bupati Lombok Tengah, Haji Lalu Fatul Bahri. Nah, Bupati pun nantinya dalam kesempatan ini tentu berdasarkan bisikan yang saya peroleh nih, Alwi ya, ini nanti akan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota ataupun Bupati Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat yang sudah turut mensupport ataupun mengirim kapilah dalam jumlah yang besar. Bahkan ini rata-rata begitu ya, ini ada beberapa kapilah yang memang mencapai ratusan orang, bahkan dari Sumbawa ini informasinya memang mencapai 300 kapilah dengan 105 peserta. Nah, Kabupaten Lombok Tengah pun demikian, meskipun menjadi tuan rumah, ini memang turut menghadirkan 105 peserta pada tahun ini.
5: Dan tahun ini yang terbanyak itu adalah Kabupaten Lombok Utara. Informasinya kemarin ada 300 Lombok Utara. Ini memang yang terbanyak katanya. Dan kita lihat sendiri memang di sini, di sekitar venue utama untuk penutupan MTQ tahun ini, tadi sejak pukul, kita datang pukul 20, maksud kami 19.30 itu jalan utama di depan kantor Bupati Lombok Tengah macet.
4: Iya, bahkan Alwi ya, dari jalan mulai masuk ke IPDN itu juga sudah mulai macet. Bahkan saat ini juga terpantau memang di jalur depan venue utama ini juga cukup macet. Hanya saja masih saat ini tetap dalam pantauan dari aparat kepolisian, kemudian juga aparat gabungan dari Dishub, kemudian juga ada beberapa dari BPD yang memang turut dilibatkan dalam pengamanan penutupan MTQ ke-31 di Provinsi Nusa Tenggara Barat malam ini, Alwi.
5: Betul, memang arus lalu lintas di depan kantor Bupati Lombok Tengah terpantau padat sejak maghrib tadi, karena memang kita lihat di sini antusias masyarakat pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa gitu, rekan Maya.
4: Iya.
5: Dan tidak hanya masyarakat gitu, kita lihat memang untuk MTQ ke-31 ini menghadirkan nuansa berbeda. Dan sekarang kita sudah melihat kedatangan Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan nuansa baju berwarna putih,
4: Jilbab pink ya,
5: dan dibalut dengan blazer namanya ya?
4: Iya,
5: itu
4: ya,
5: blazer.
4: Ini blazer. Outer kayaknya, outer. Tapi tetap
5: ada motif tenunnya.
4: Iya, ini juga turut menonjolkan kekayaan dari Nusa Tenggara Barat itu sendiri ya. Tentu kita juga pasti mengetahui ini motif yang dipakai oleh wakil gubernur ini pasti memiliki makna tersendiri.
5: Betul.
4: Kira-kira ini maknanya untuk persatuan juga ya, dan kedamaian atau bagaimana, Alwi?
5: Betul, ini memang melambangkan persatuan. Dan ini dengan balutan gamis putih yang dikenakan oleh Bu Agup ini membuat beliau makin cantik ya pada malam hari ini.
4: Terlihat manis, turut menyapa seluruh masyarakat yang memang hadir langsung untuk menyaksikan penutupan MTG ke-31 Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah malam ini. Dan Bu Agup juga nampaknya tidak
5: berjalan sendiri. Bu Agup juga tidak sendiri, ternyata dia berjalan bersama Pak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Abul Sair, yang juga turut mendampingi kehadiran Bu Agup untuk menutup kegiatan MTQ ke-31 pada malam hari ini.
4: Ya, tentunya dengan kehadiran Wagup malam ini, pendengar, acara sesaat lagi akan dimulai. Hanya saja untuk pembukaan malam ini akan langsung dibuka atau diawali dengan paduan suara dari Gita
5: Bahana,
4: ya, Wahana Sastura. Nanti dari paduan suara ini tentunya akan menyanyikan langsung kembali lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mas MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang menarik juga, Alwi, nanti setelah acara ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya ini tentu akan dilanjutkan juga dengan pemutaran bumper video dari rekap MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu nanti akan menampilkan bagaimana kompetitifnya ya, jalannya lomba selama 6 hari kegiatan MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan memang kita ketahui ya, di media sosial juga turut disiarkan langsung bagaimana jalannya proses MTQ, baik itu di masing-masing cabang lomba yang saat ini memang turut dilombakan dalam MTQ 31 NTB 2026 ini.
5: Betul, ada 8 lokasi tempat pelaksanaan untuk MTQ ke-31 yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya di sini, di Bencinga Agung Mas Merah ini. Kemudian ada di Sirkuit Mandalika juga ya, yaitu ada cabang lomba kaligrafi. Ini merupakan cabang lomba baru yang dilombakan di MTQ tahun ini yang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ketiga juga ada di Masjid Agung. Itu ketiga, terus keempat ada di Poltekpar, Lombok Tengah juga digelar salah satu cabang mata lomba untuk MTQ tahun ini.
4: Ya, dan kelima juga ada di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah.
5: Okay.
4: Nah, ini memang venue-venue ini memang sengaja sudah disiapkan oleh panitia. Tujuannya bukan hanya menjadi venue untuk lomba MTQ gitu, tapi juga sekaligus memperkenalkan inilah Lombok Tengah dengan beberapa objek-objek yang dimilikinya yang perlu diperkenalkan. Khususnya tadi Sirkuit Mandalika, mungkin ini juga menjadi pertama kalinya ya penyelenggaraan diselenggarakan di sirkuit. Nantinya tadi dengan cabang lomba kaligrafi.
5: Oke, baik pendengar RRI Mataram, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Ya, hadirin silakan duduk kembali.
1: Pendengar RRI Mataram, barusan saja kita sama-sama mengikuti untuk lagu Indonesia Raya dan Mars MTQ ke-31 dari Bencinga Agung Mas Merah, Kabupaten Lombok Tengah. Dan selanjutnya, sebentar lagi kita akan sama-sama melihat video rekap MTQ ke-31 Nusa Tenggara Barat. Seperti apa perjalanan pelaksanaan MTQ selama 10 hari terakhir ini? Tentunya masyarakat yang tidak bisa hadir atau tidak bisa menyaksikan seluruh mata lomba malam hari ini akan ditampilkan oleh panitia khususnya di lapangan Bencinga ini. Dan perlu kita informasikan juga tadi untuk paduan suara, ternyata tidak hanya mereka ini merupakan kelompok yang sudah terlatih tentunya ya. Tadi ada dari guru juga tampil, kemudian ada mahasiswa Poltekpar juga tampil, dan beberapa komunitas paduan suara juga yang di Lombok Tengah yang ikut memeriahkan atau tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas MTQ yang ada di sini.
2: Dan Alwi, memang paduan suara Gita Bahana Tastura ini bukan hanya tampil di MTQ, tapi juga di beberapa ajang-ajang besar yang turut digelar di Lombok Tengah. Ini juga menjadi salah satu paduan suara yang memang terus diberikan kesempatan untuk khasnya Lombok Tengah, kemudian juga keahlian dari putra-putri yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan dengar, seusai tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars MTQ, saat ini juga sudah mulai ditampilkan rekap penyelenggara MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, memang berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitia, ini rekap penyelenggara MTQ ini nantinya akan ditampilkan secara keseluruhan dari 8 masing-masing atau dari seluruh mata lomba, baik itu juga masing-masang cabang yang juga akan ditampilkan malam ini. Bahkan di video rekap ini pun video dibuka dengan bagaimana suasana di area venue saat pembukaan 9 Juni 2026 lalu, termasuk juga turut di sini menampilkan bagaimana keindahan dari beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
1: Ya, dan perlu kami informasikan juga bahwa untuk pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi menilai bahwa pelaksanaannya sangat lancar. Dan ini seperti saya bilang tadi Mbak Maya, bahwa untuk pelaksanaan MTQ tahun ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur. Sama-sama meriah, namun vibes-nya berbeda juga. Dan kita lihat memang dari pembukaan pada pekan lalu yang dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan ada beberapa pesan yang disampaikan oleh LPTQ Nasional yang mengharapkan untuk pelaksanaan MTQ selanjutnya, NTB diharapkan bisa tidak hanya menjadi pelaksanaan di tingkat daerah, namun bisa juga menjadi tuan rumah untuk MTQ tingkat nasional. Bahkan pekan lalu juga disinggung bagaimana nanti ke depannya NTB juga bisa menjadi salah satu daerah untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat internasional. Ya,
2: sehingga pada penyelenggaraan tahun ini Alwi, memang dewan hakim yang bertugas, betul, ratusan dewan hakim gitu ya, memang dipastikan bahkan diminta oleh gubernur sejak dilantik lalu memang agar bisa menilai secara objektif, betul, kemudian juga transparan. Nah, ini tujuannya memang supaya nanti bisa menghadirkan kori-koriah yang berkompeten yang tentunya bisa juga berlaga ataupun bersaing di tingkat nasional. Bahkan dewan hakim pun seusai dilantik oleh gubernur juga menegaskan komitmen itu dan berjanji memang dalam proses penyelenggaraan MTQ ini tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bahkan penilaian pun dilakukan secara terbuka, kemudian juga dilakukan secara transparan bahkan juga seluruh masing-masing kapilah, baik itu pembimbing, kemudian juga ketua rombongan, ketua kapilah juga diperbolehkan untuk melihat secara langsung bagaimana jalannya perlombaan selama MPQ 31 itu berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah. Dan saat ini pun dalam rekap video ini juga turut ditampilkan bagaimana jalannya Fawai Ta'aruf yang memang dipusatkan beberapa waktu lalu di Kota Praia. Nah, selain itu juga memang juga turut dihadirkan begitu ya. Selain video-video rekap juga turut bagaimana mengulas kembali dalam pembukaan yang disampaikan oleh sekretaris dari LPTQ Nasional ya, yang beberapa waktu lalu hadir membuka acara dari MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Dan yang menarik juga, venue utama untuk penyelenggaraan MTQ tahun ini langsung di Bencinga Agung Mas Mira. Nah, ini tuh menjadi penyelenggaraan event pertama yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah, karena Bencinga Agung ini memang khusus dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai venue dari MTQ. Nah, harapannya memang turut memperkenalkan inilah Kabupaten Lombok Tengah yang dalam kehidupannya ataupun dalam kesehariannya ini mengusung lukup gitu ya, Tatas Tuhu Trasna. Tatas Tuhu Trasna ini pun memiliki arti bagaimana Lombok Tengah ini menjadi daerah yang maju, berkembang, yang juga turut mengembangkan adat dan budaya, dan tentunya juga menjunjung nilai sosial dan juga keakraban yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
1: Dan kembali kita menyinggung bahwa untuk tema MTQ ke-31 tahun ini yaitu NTB Mas Mira untuk rahmatil lil alamin. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa makna atau tema ini banyak sekali maknanya atau mengandung makna yang sangat luar biasa. Tadi Mas Mira katanya Mas, terus Mira itu sesuatu yang melambangkan kebaikan gitu ya untuk masyarakat Lombok Tengah. Dan tentunya dengan rahmatan lil alamin, harapannya melalui MTQ ini tidak hanya melahirkan kori dan koriah, tentunya juga bisa mempersatukan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan di tengah kepemimpinan gubernur lalu Muhammad Iqbal dan wakil gubernur Indah Damayanti Putri, tentunya ini juga bagaimana untuk memaksimalkan jalannya kepemimpinan mereka dengan visi misi yaitu NTB Makmur Mendunia. Tentunya dari MTQ ini nantinya akan melahirkan kori dan koriah yang mampu membanggakan daerah masing-masing 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan nantinya para pemenang ini akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat ke tingkat nasional yang akan digelar Oktober mendatang ya di Pulau Jawa.
2: Sehingga memang pasca tuan rumah Lombok Tengah gitu ya, menjadi tuan rumah MTQ ke-31 pada tahun 2026 ini, Bupati pun berharap gitu ya nanti pada penyelenggaraan berikutnya MTQ bisa berlanjut lebih sukses. Tentunya juga tujuannya tadi bagaimana bisa membumikan Al-Quran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini mendengar pantauan di lokasi, memang acara penutupan baru saja dibuka oleh MC hari ini. Hanya saja memang masyarakat hingga malam ini juga turut ya, bahkan semakin ramai yang membadati area penutupan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat malam ini di Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan di sisi kiri panggung begitu ya Alwi, terpantau memang masyarakat berdesak-desakan. Ini juga turut menjadi bukti bahwa antusiasme untuk menyaksikan ataupun menanti sebenarnya siapa kori-koriah terbaik yang pada MTQ ini juga yang akan menjadi turut hadir, yang juga tentunya akan membawa nantinya Provinsi Nusa Tenggara Barat pada ajang MTQ Nasional yang selanjutnya nanti akan digelar beberapa bulan lalu di provinsi ataupun di beberapa wilayah yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun LPTQ Nasional menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan MTQ tingkat nasional pada tahun 2026. Dan untuk malam penutupan ini pun Alwi, memang untuk menjamin jalannya nanti acara bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga hikmat, kita juga tidak ada gangguan, memang Satgat ataupun aparat keamanan juga sudah ditempatkan di beberapa titik-titik yang memang sudah di tentukan oleh panitia, bahkan di area ruas jalan juga ya. Ini juga terpantau memang pengamanan dari Dinas Perhubungan, kemudian juga aparat kepolisian juga sudah menempati lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan selanjutnya,
1: pendengar, mari kita sama-sama ikuti pembacaan doa yang dalam hari ini akan dipimpin langsung oleh Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berdiri di penghujung perhelatan agung yang Engkau muliakan dengan kalam-Mu. Beberapa hari yang lalu kami datang membawa harapan. Hari ini kami pulang membawa kenangan. Beberapa hari yang lalu kami berkumpul karena perlombaan. Namun malam ini kami bersimpuh karena kerinduan kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Lampu-lampu arena sebentar lagi akan dipadamkan. Para kapilah akan kembali ke daerah masing-masing. Namun kami memohon kepadamu ya Rabb, jangan biarkan cahaya Al-Quran ikut padam dari hati kami. Jangan biarkan suara ayat-ayat-Mu berhenti hanya di arena MTQ. Jadikan Al-Quran hidup di rumah-rumah kami, hidup di sekolah dan madrasah kami, hidup di kantor-kantor kami, hidup di masjid-masjid kami, dan hidup di dalam jiwa anak-anak kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jika malam ini ada yang pulang membawa piala, jadikan piala itu jalan menuju syukur. Jika malam ini ada yang pulang tanpa gelar juara, jangan biarkan ia pulang tanpa pahala. Karena di sisimu bukan suara yang paling merdu yang engkau nilai, melainkan hati yang paling ikhlas yang engkau terima. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang tak sempat kami tangisi. Maafkan kesalahan-kesalahan kami yang tak mampu kami hitung. Peluklah dengan rahmat-Mu kedua orang tua kami, guru-guru kami, para ulama kami, dan semua pejuang Al-Quran yang telah mendahului kami. Ya Allah, ketika suatu hari nama kami tak lagi disebut, ketika suara kami tak lagi terdengar, ketika jasad kami telah berbaring di bawah tanah, maka jadikanlah ayat-ayat yang kami baca malam ini sebagai cahaya yang menerangi kubur kami. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di alam sepi, sebagai pembela kami pada hari perhitungan, dan sebagai penuntun kami menuju syurga-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami hanya menjadi peserta MTQ. Jadikan kami penjaga Al-Quran. Jangan biarkan kami hanya membaca Al-Quran. Jadikan kami pengamal Al-Quran. jangan biarkan kami hanya mengagumi Al-Quran. Jadikan kami orang-orang yang hidup dan mati bersama Al-Quran. Allahumma rzuqna hubbal Quran, wa fadlal Quran, wa rahmatal Quran, wa sakinatal Quran, wa nural Quran, wa barakatal Quran, wa hidayatal Quran, wa syafa'atal Quran, wa syifa'al Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dari Mataram, barusan saja kita sama-sama membaca doa yang dibacakan langsung oleh Ketua RPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Dr. Sabarudin. Dan selanjutnya, pendengar dari Mataram, kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan Dewan Hakim untuk MTQ 21 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebagai tuan rumah, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, pada malam hari ini menjadi sebuah kebanggaan
5: Bupati Lombok Tengah. Kepada yang terhormat,
1: karena dari tahun ke tahun memang kita tahu bahwa MTQ ke-31, maksud kami MTQ tingkat provinsi, setiap provinsi mendapatkan bagian untuk menjadi tuan rumah. Dan sebelum pembacaan surat keputusan Dewan Hakim, mari kita akan dengarkan yaitu sambutan Bupati Lombok Tengah, yaitu Bapak Haji Fathul Bahri. Kita lihat Pak Bupati di sini malam hari ini lebih tampan daripada malam sebelumnya ya.
6: Iya, meskipun memang masih menggunakan kostum yang sama, yaitu serba hijau ya. Nah,
1: kalau malam hari ini kita lihat mereka lebih ke hitam.
6: Iya, lebih ke hitam ya, tapi tetap dipadukan dengan tenun.
1: Ya, jas tenun yang gitu, yang motif tenunnya.
6: Oke.
1: Ya. Kemarin dengan sarung warna hijau, sekarang sarung warna hitam.
6: Jadi serba hitam ya.
1: Serba
6: dan
1: hitam untuk
6: dengar, berikut kita dengarkan sama-sama sambutan dari Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri.
7: Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajjah Indah Damayanti Putri SE MAP, yang saya hormati Saudara Haji Lalu Wirjaya Esos, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya banggakan Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang saya banggakan Ketua Harian LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Sabarudin Abdurrahman MPD, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA, yang saya cintai, saya banggakan saudara saya Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Nursiah Hesos MSI. Yang saya hormati, saya banggakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, saya banggakan. Dan yang saya hormati, saudara saya Wakil Wali Kota Mataram, Tuan Guru Haji Mujibur Rahman SH. Dan yang saya cintai, saudara saya Bapak Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini SSI MT. Yang saya hormati, saudara saya Bapak Bupati Lombok Timur Dr. Andos Haji Khairul Warisin MSI. Yang saya banggakan, saudara saya Bupati Sumbawa Barat Haji Amar Nurmansah STMSI. Ini pasti lebih besar bonusnya ini dari Bupati. Yang saya hormati, saudara saya Bupati Sumbawa Insinyur Haji Sarapudin Jarot MP. Ini lebih besar lagi. Asisten 1 Bapak Ardiansah SE, wakili Bupati Dompu. Kemudian yang mewakili Bapak Bupati Lombok Utara, asisten 1 Bapak Atmaja Gumbara SP. Yang saya banggakan, yang mewakili Kabupaten Bima. Dan malam pembukaan beliau-beliau juga hadir, baik itu Dompu, kemudian Lombok Utara, dan malam ini Kabupaten Bima diwakili bagian Kesra Bapak Haji Ahyani SAG. Selanjutnya yang saya banggakan, wala bagian Kesra Bapak Haji Surajuddin Esos mewakili Kota Bima. Tokoh masyarakat, tokoh agama, al-mukarramun, dani-dani para tuan guru yang kami muliakan. Seluruh hadirin keluarga besar muhibbil Quran yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan bahwa pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri acara malam penutupan yang penuh hikmat dengan niat dan nawaitu kita untuk menyampaikan siar lebih lanjut kepada seluruh keluarga besar Nusa Tenggara Barat yang malam ini hadir di tempat ini. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sampai pada penghujung kegiatan. Namun sungguhnya berakhirnya MTQ bukanlah berakhirnya Gema Al-Quran. Penutupan ini justru harus menjadi awal bagi ikhtiar yang lebih besar. Menjadikan Al-Quran hidup di tengah-tengah kita semua dan tentu atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan apresiasi bahwa penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat kali ini memiliki cita rasa MTQ tingkat nasional. Bagi kami apresiasi tersebut bukan sekedar pujian. Apresiasi itu adalah kehormatan sekaligus amanah kehormatan karena kerja bersama seluruh panitia dan masyarakat mendapat pengakuan dan amanah karena kualitas yang telah dicapai harus terus dijaga, ditingkatkan, serta diwariskan kepada penyelenggara MTQ berikutnya. Kami juga menyambut dan mendukung sepenuhnya harapan Direktur Penerangan Agama Islam agar Nusa Tenggara Barat pada masa mendatang dapat dipercaya menjadi tuan rumah MTQ internasional. Dan tentunya kalau ini terjadi, bisa diselenggarakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. NTB memiliki akar keislaman yang kuat, tradisi tilawah yang panjang, sumber daya qori dan qoriah yang membanggakan, serta masyarakat yang ramah terhadap para tamu. Dengan persatuan, kesiapan dan kerja keras, insya Allah harapan besar itu dapat kita wujudkan bersama. Kami berdiri bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan seluruh bupati, mulai dari Bima, Kota Bima, Dompu.

semangat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai serambi Al-Quran. Serambi Al-Quran bukan hanya sebutan yang indah. Serambi Al-Quran harus tampak dalam perilaku masyarakatnya, dalam kejujuran, keadilan, toleransi, semangat menolong, serta penghormatan kepada sama manusia. Karena itu keberhasilan MTQ tidak boleh hanya diukur dari megahnya panggung, ramainya penonton, atau banyaknya piala yang dibawa pulang. Keberhasilannya sungguhnya adalah ketika nilai Al-Quran tumbuh dalam kehidupan kita, ketika para pemimpin semakin amanah, generasi muda semakin berakhlak, keluarga semakin harmonis, dan masyarakat semakin rukun dalam keberagaman. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, penyelenggaraan MTQ yang ke-31 ini telah menunjukkan wajah terbaik masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Lombok Tengah. Saya menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah terlibat aktif mensukseskan kegiatan ini. Jajaran pemerintah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, panitia, dewan hakam, relawan, pelajar, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, media, para pengemudi, petugas kebersihan, dan seluruh warga yang telah menjadikan tuan rumah yang baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang khusus juga kami sampaikan kepada saudara-saudara kita dari berbagai macam agama yang turut memberikan dukungan, menjaga keamanan, membantu pelayanan, serta ikut menciptakan suasana yang damai dan penuh persaudaraan. Kebersamaan lintas agama ini adalah bukti bahwa kecintaan terhadap daerah dan kemanusiaan dapat mempersatukan kita. Al-Quran mengajarkan rahmat, penghormatan, dan hidup berdampingan secara damai. Semangat itulah yang harus terus kita rawat untuk keberlanjutan kehidupan kita semua. Pada seluruh kapilah dari Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat, kami menyampaikan terima kasih karena telah hadir dan membawa semangat terbaik ke Lombok Tengah. Kepada para peserta yang meraih prestasi, selamat atas keberhasilan yang diraih. Jangan biarkan kemenangan melahirkan kesombongan. Jadikanlah ia sebagai tanggung jawab untuk terus belajar dan mengharumkan nama daerahnya masing-masing. Kepada peserta yang belum memperoleh juara, jangan berkecil hati. Di hadapan Allah, setiap ayat yang dibaca, setiap hafalan yang dijaga, setiap latihan yang dijalani, dan setiap langkah menuju majelis Al-Quran adalah kemuliaan. Piala dapat berpindah tangan, tetapi kedekatan dengan Al-Quran adalah kemenangan yang tidak akan pernah hilang. Kami berharap seluruh kapilah membawa pulang bukan hanya hasil perlombaan, tapi juga kemenangan tentang keramahan masyarakat Lombok Tengah, tentang persaudaraan yang terjalin, dan tentang semangat bersama untuk memuliakan Al-Quran. Sebagai tuan rumah, dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini tentu masih terdapat kekurangan. Mungkin ada pelayanan yang belum sempurna, penyambutan yang belum maksimal, pengaturan yang kurang nyaman, atau tutur kata dan sikap yang tidak berkenan. Atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, atas nama pelayan Kabupaten Lombok Tengah, atas nama panitia dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya. Kami menerima setiap kritik dan saran sebagai bahan perbaikan. Kami berharap kekurangan yang ada tidak mengurangi mana kebersamaan dan keindahan silaturahim yang telah kita bina selama penyelenggaraan MTQ ini. Hadirin yang berbahagia, akhirnya semoga Allah SWT menerima seluruh ikhtiar kita sebagai amal ibadah, melimpahkan keberkahan bagi Nusa Tenggara Barat, serta mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat, rukun, dan penuh persaudaraan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya selama penyelenggaraan MTQ berlangsung. Keluarga besar Dewek Tiang Sara Lombok Tengah,
Pulau Lombok, matur tampi asih yang setinggi-tingginya.

0: tata atur dewek sakurang pas, kurang berkenan di harapan raga pelunggu sami dalam perjalanan penyelenggaraan MTQ ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita kembali nanti dalam keadaan sehat walafiat ke kabupaten kita tentunya masing-masing. Apresiasi dan terima kasih. Mohon maaf dan tidak ada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan jazakumullah khairul jaza, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, benar, plus 1 RRI Mataram. Tadi baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari Bupati Lombok Tengah. Dalam hal ini yang berkesempatan melakukan sambutan dalam acara penutupan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Ya, terpantau saat ini Bupati kembali berjalan menuju meja ataupun menuju tenda kehormatan. Dan tentunya juga meskipun semakin larut malam, masyarakat saat ini hingga saat ini gitu ya masih turut berbondong-bondong menuju area venue ataupun tepat di depan venue dalam penyelenggaraan penutupan MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah malam ini. Dalam sambutan tadi, Bupati memang secara tegas mengucapkan terima kasih kepada seluruh kapilah 10 kabupaten kota yang turut hadir ataupun turut memeriahkan MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian juga Bupati juga tidak lupa mengucapkan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang selama penyelenggaraan MTQ di Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah yang memang sudah berlangsung sejak 9 Juni 2026 dan malam ini secara resmi akan ditutup. Dan pendengar, kami juga informasikan pasca penutupan, maksud kami pasca sambutan dari Bupati Lombok Tengah saat ini. Saat ini juga acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Indah Damayanti Putri. Ya, pantauan saat ini Wakil Gubernur saat ini tengah berjalan menuju panggung utama untuk menyampaikan sambutan penutup dalam acara penutupan MTQ 31 Provinsi Nusa Tenggara Barat malam ini. Ya, selama berjalan, Wagub berjalan cukup pelan, memang terpantau menggunakan gamis warna putih dibalut dengan jilbab warna pink dan tentunya juga dengan outer tenun yang bernuansa pink biru. Wagub saat ini menuju area venue utama menggantikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal yang saat ini tengah berada di Malaysia. Ya, Gubernur saat ini sudah berdiri di area panggung utama. Dan mendengar pusat RRI Mataram, berikut kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Indah Damayanti Putri.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim. Yang kami hormati Bupati Lombok Tengah, Kakanda Bapak Haji Lalu Patul Bahri, beserta Wakil Bupati Lombok Tengah Bapak Dr. Haji Abnur Siah SOS, para Bupati Wali Kota Senusa Tenggara Barat, hadir pada kesempatan malam hari ini. Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur, Bupati Sumbawa, Bupati KSB, Wakil Wali Kota Mataram, serta para pejabat yang mewakili para Bupati Wali Kota Senusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus selaku Ketua LPTK Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, hormati Ketua Basnas, para kafilah, lebih khusus yang kami muliakan, para tuan guru, para alim ulama, lebih khusus dengan penuh kebanggaan, masyarakat Lombok Tengah yang hadir dan telah sukses menjadi tuan rumah yang membanggakan bagi seluruh kafilah senusa Tenggara Barat. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di pohon kelapa. MTQ sukses berlangsung gemilang. Selamat kepada Mi'fatul Nursiah, Lombok Tengah semakin berjaya. Izinkan pada malam hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya MTQ tingkat provinsi pada malam hari ini yang dibuka oleh Bapak Gubernur pada tanggal 9 Juni yang lalu. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama menutup kegiatan MTQ ini dengan penuh kebanggaan sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat. MTQ tentunya tidak hanya sekedar mencari yang terbaik di antara sejumlah kafilah-kafilah, tetapi yang lebih utama mengingatkan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, para orang tua, akan pentingnya menanamkan pendidikan Al-Quran di tengah kemajuan zaman, yang tentunya Al-Quran insya Allah akan menjadi benteng yang sangat baik bagi generasi-generasi Islami yang akan mewarisi estafet pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Kepada seluruh bupati dan wali kota, kami juga menghaturkan ucapan terima kasih karena seluruh kabupaten dan kota memastikan keterwakilannya mengikuti kegiatan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya juara bukan menjadi yang utama, tetapi menunjukkan bahwa kota memiliki kori dan koriah yang mewakili di masing-masing kabupaten, sehingga akan tumbuh rasa persaudaraan, kebersamaan di antara seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dari Bima sampai dengan Lombok Utara. Tentunya Lombok Tengah yang sudah beberapa kali menjadi juara umum, pada malam hari ini kembali membanggakan dirinya bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi seluruh tamu undangan yang hadir senusa Tenggara Barat. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap Dewan dan seluruh juri yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga objektivitas, menjaga integritas, dan menjaga marwah MTQ ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh hafilah dari kabupaten kota se-NTB, kami sampaikan penghargaan yang tulus. Saudara-saudara semua adalah putra-putri terbaik daerah. Penghargaan juga kami sampaikan kepada LPTQ Provinsi dan Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat yang telah bekerja keras dari hulu hingga ke hilir dalam melakukan pembinaan, seleksi, dan pendampingan kafilah. Tidak lupa pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran TNI Polri serta seluruh aparat keamanan dan ketertiban yang telah mengawal pelaksanaan MTQ ini. Berkat kerja keras dan kesiapsiagaan kita semua,
3: seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif hingga puncak penutupan pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, dari MTQ inilah kita menatap masa depan. Para juara yang lahir malam ini bukan hanya juara di tingkat provinsi, tetapi adalah duta Nusa Tenggara Barat yang akan membawa nama daerah kita ke tingkat nasional. Mereka adalah wajah harapan kita. Mereka adalah suara Al-Quran NTB di panggung Indonesia. Lebih dari itu, kita juga menyimpan harapan besar bahwa suatu hari nanti Nusa Tenggara Barat kembali dipercaya menjadi tuan rumah musabakah tilawatil Quran tingkat nasional sebagaimana yang pernah kita laksanakan pada tahun 2016 yang lalu. Karena kita percaya NTB bukan hanya mampu menjadi peserta terbaik, tetapi juga mampu menjadi tuan rumah peradaban Qurani Indonesia. Para hadirin sekalian yang berbahagia, penutupan MTQ malam hari ini begitu istimewa. Insyaallah besok kita akan menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Olehnya, sebelum menutup sambutan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mari kita jadikan momentum ini untuk terus bersinergi dan memperkerat uhwah demi NTB yang makmur mendunia. Akhirnya, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka pada malam hari ini musabakah tilawatil Quran ke-31 tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 secara resmi kita tutup. Semoga Al-Quran senantiasa menjadi cahaya dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam langkah kita, dan menjadi kekuatan dalam membangun Nusa Tenggara Barat yang religius, unggul, dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada. Barusan saja kita mendengarkan sambutan penutupan ke-31 tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 yang ditutup langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana tadi dalam penutupan MTQ ke-31 ini banyak sekali doa dan harapan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana harapannya nanti Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selama ini selalu menjadi wadah lahirnya Kori dan Koriah yang selalu tampil di tingkat internasional juga nantinya bisa menjadi tuan rumah kembali untuk pelaksanaan MTQ tingkat nasional, di mana karena kita tahu bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat pernah menjadi tuan rumah MTQ tingkat maksud kami tuan rumah MTQ tingkat nasional pada tahun 2016, dan pengalaman itu tentunya menjadi catatan baik di tingkat nasional karena dinilai bahwa MTQ tahun 2016 silam yang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu oleh nasional. Dan selamat kepada Kabupaten Sumbawa Barat berhasil keluar sebagai juara pertama untuk MTQ tingkat provinsi tahun 2026.
5: Pawai Taruk, selamat untuk Kabupaten Sumbawa.
1: Dan juara favorit dalam pawai Taruk, selamat kepada Kabupaten Lombok Timur.
6: Kepada pemenang untuk pawai taruk kami persilahkan untuk bisa langsung naik ke atas panggung dan perwakilan dari masing-masing kafilah untuk bisa langsung mengambil hadiahnya.
4: Ya, itu dia tadi.
1: Baik, kami persilakan
4: pengumuman untuk pawai taruk dalam gelaran MTQ ke-31, di mana tadi juara 1 yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian juara 2 yaitu Kota Mataram, dan juara 3 yaitu Kabupaten Sumbawa. Sementara untuk juara favorit yaitu Kabupaten Lombok Timur. Kita melihat dari masing-masing untuk perlombaan pawai taruk di untuk pengambilan hadiah diwakili oleh para bupati wali kota. Untuk Kota Mataram kita melihat diwakili oleh asisten satu setda Kota Mataram yaitu Bapak Lalu Martawang. Kemudian untuk Kabupaten Sumbawa juga diwakili oleh sekretarisnya. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan untuk pengumuman para pemenang lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk pengumuman pemenang lomba ini akan disampaikan langsung oleh Ketua LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak Dr. Tuan Guru Zaidi Abdad, di mana kita tahu beliau selain menjadi ketua untuk pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk sehari-harinya untuk koordinator Dewan Hakim juga beliau juga kesehariannya itu bertugas di Universitas Islam Negeri Mataram. Dan sebentar lagi akan dibacakan surat keputusan Dewan Hakim untuk MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya pendengar,
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Bacaan surat keputusan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Hakim MTQ ke-31.
7: Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, Bapak Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat dan juga Forkopimda Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh kafilah yang kami muliakan dan kami hormati, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan pada malam hari ini kami akan mengumumkan hasil dari Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 Masehi 1448 Hijriah di Kabupaten Lombok Tengah. Nomor 02 garis miring DH garis miring MTQ garis datar angka Romawi 31 garis miring 2026 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3. Harapan 1, 2, dan 3. Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kedua, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, 3 harapan 1, 2, dan 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, peserta terbaik 1 pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 otomatis diutus langsung menjadi peserta mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Praya pada tanggal 15 Juni 2026 Masehi, 1 Muharram 1400. Ya. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Profesor Dr. Muhammad Zaidi Abdad MAG, Sekretaris Haji Abdul Aziz Fahmi SAG. Lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 nomor 02/MTQ/DATAR/31/2026 tanggal 15 Juni 2026 Masehi bertepatan 1 Muharram 1448 Hijriah tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 harapan 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Cabang tilawah golongan tartilul Quran qari terbaik 1 nomor peserta teki 016 dengan nilai 98,66 atas nama Ammar Faik Abqari utusan Kabupaten Lombok Timur. Peserta terbaik 2 nomor peserta teki 012 dengan nilai 96,16 atas nama Zamil Abid utusan Kota Mataram. Terbaik 3 nomor peserta teki 014 dengan nilai 92,67 atas nama Anna Jemuratik Esa Damai utusan Kabupaten Lombok Tengah. Harapan 1 atas nama Muhammad Al-Fatih utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Harapan 2 atas nama Muhammad Falih Azian utusan Kabupaten Lombok Barat. Harapan 3 atas nama Muhammad Zafran Al-Farizi utusan Kabupaten Dombu. Qari'ah terbaik 1 nomor peserta teki 019 dengan nilai 99,17 atas nama Jihan Latifa Ulfa utusan Kabupaten Sumbawa. Terbaik 2 nomor peserta teki 007 dengan nilai 96,66 atas nama Nopian Dini utusan Kabupaten Lombok Tengah.
8: terbaik 3 nomor peserta TG013 dengan nilai 92,34 atas nama Aisyah utusan Kota Bima. Harapan 1 atas nama Andi Faida Azmi utusan Kabupaten Sumbawa. Harapan 2 atas nama Nada Aulia Putri utusan Kabupaten Lombok Barat. Harapan 3 atas nama Nazriyatun Nisa utusan Kabupaten Bima. Golongan anak-anak Qori, terbaik 1 nomor peserta TQ110 dengan nilai 99,16 atas nama Muhammad Zaki Irsyad Batuta utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 nomor peserta TQ120 dengan nilai 97,00 atas nama Muhammad Abdul utusan Kabupaten Bima. Terbaik 3 nomor peserta TQ118 dengan nilai 94,50 atas nama Arsyil Mubin utusan Kabupaten Dompu. Harapan 1 atas nama Muhammad Akil Ramadan utusan Kota Bima. Harapan 2 atas nama Gifra Aditya Rendra utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan harapan 3 atas nama Kianu Alfaris utusan Lombok Utara. Qari'ah, terbaik 1 nomor peserta TQ101 dengan nilai Nuhia Al-Naisa dengan nilai 97. Terbaik 2 nomor peserta TQ113 dengan nilai 9700 atas nama Elvi Sukaisi utusan Kabupaten Bima. Terbaik 3 nomor peserta TQ110 dengan nilai 9505, kamu ulang, dengan nilai 95,50 atas nama Puji Salsabila utusan Kota Bima. Harapan 1 atas nama Siti Rukmana Ningsih utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Harapan 2 atas nama Fadilah Humairah Nasir utusan Kabupaten Sumbawa. Dan harapan 3 atas nama Ziyadatul Hikmah utusan Kabupaten Lombok Timur. Golongan remaja Qori, nomor peserta TQ216 dengan nilai 99,17 atas nama Khalilus Sabri utusan Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 2 nomor peserta TQ212 dengan nilai 96,17 atas nama Muhammad Rizal Fadli utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 3 nomor peserta TQ206 dengan nilai 95,67 atas nama Ian Setiawan utusan Kabupaten Bima. Harapan 1 atas nama Faris Farhan utusan Kota Mataram. Harapan 2 atas nama Muhammad Rizki Pratama utusan Kabupaten Dompu. Dan harapan 3 atas nama M. Torik Sugiarta utusan Kabupaten Lombok Timur. Qari'ah, terbaik 1 nomor peserta TQ213 dengan nilai 98,17 atas nama Syifa Fadia Maulida utusan Kabupaten Sumbawa. Terbaik 2 nomor peserta TQ219 dengan nilai 97,00 atas nama Baik Laila Furqani utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 3 nomor peserta TQ205 dengan nilai 95,67 atas nama Naya Azkiawati utusan Kabupaten Lombok Timur. Harapan 1 atas nama Gadis Eva Rofidah utusan Kabupaten Bima. Harapan 2 atas nama Hilyatun Toyibah utusan Kota Mataram. Harapan 3 atas nama Khairun Nisa utusan Kabupaten Dompu. Golongan cacat netra Qori, terbaik 1 nomor peserta TQ310 dengan nilai 99,00 atas nama Alhamuddin utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 nomor peserta TQ302 dengan nilai 98,17 atas nama Muhammad Zaitun Ridwan utusan Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 3 nomor peserta TQ314 dengan nilai 95,84 atas nama Ahmad Yasir utusan Kota Mataram. Harapan satu atas nama Muhammad Khairul Anam, utusan Kabupaten Lombok Timur. Harapan dua atas nama Romli, utusan Kabupaten Dompu. Dan harapan tiga atas nama Muhammad Ali, Kabupaten Bima. Qari'ah. Nomor peserta teki 303 dengan nilai 92,84 atas nama Nindi Solihah, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik dua, nomor peserta teki 301 dengan nilai 91,67 atas nama Ferawati, utusan Kota Bima. Terbaik tiga, nomor peserta teki 309 dengan nilai 84,51 atas nama Rizky Jumiati, utusan Kabupaten Bima. Harapan satu atas nama Hilyani Dewi, utusan Kota Mataram. Harapan dua atas nama Nurminah, utusan Kabupaten Lombok Timur. Dan harapan tiga atas nama Maria, utusan Kabupaten Lombok Barat. Golongan dewasa. Qori. Terbaik satu, nomor peserta teki 418 dengan nilai 98,17 atas nama Muhammad Alwi, utusan Kota Mataram. Terbaik dua, nomor peserta teki 406 dengan nilai 97,50 atas nama Ahmad Suhaili SPD, utusan Kabupaten Lombok Barat. Terbaik tiga, nomor peserta teki 408 dengan nilai 97,00 atas nama Irwan, utusan Kabupaten Bima. Harapan satu atas nama Khazinatul Asror, utusan Kabupaten Sumbawa. Harapan dua atas nama Ahmad Tohairi, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Dan harapan tiga atas nama Hasbullah SPDI, utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Qari'ah. Terbaik satu, nomor peserta teki 405 dengan nilai 98,83 atas nama Maisarah, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik dua, nomor peserta teki 407 dengan nilai 96,17 atas nama Nur Hasanah, utusan Kabupaten Bima. Terbaik tiga, nomor peserta teki 409 dengan nilai 95,32 atas nama Suci Indahyati, utusan Kabupaten Lombok Timur. Harapan satu atas nama Haryani, utusan Kota Mataram. Harapan dua atas nama Lia Wardani, utusan Kabupaten Lombok Utara. Harapan tiga atas nama Sulistiyawati, utusan Kabupaten Lombok Barat. Cabang Kiroat. Golongan Kiroat Mujawad Dewasa. Qari. Terbaik satu, nomor peserta QS 020 dengan nilai 98,17 atas nama Ahmad Qadri, utusan Kabupaten Lombok Timur. Terbaik dua, nomor peserta QS 016 dengan nilai 96,34 atas nama Syahrul Ramadan, utusan Kabupaten Bima. Terbaik tiga, nomor peserta QS 018 dengan nilai 95,34 atas nama Afrizal, utusan Kota Bima. Harapan satu atas nama Nasruddin, utusan Kabupaten Lombok Barat. Harapan dua atas nama Edi Pranata, utusan Kabupaten Lombok Utara. Dan harapan tiga atas nama Ahmad Muzani, utusan Kota Mataram. Qari'ah. Terbaik satu, nomor peserta QS 005 dengan nilai 99,17 atas nama Khairun Nisa, utusan Kabupaten Bima. Terbaik dua, nomor peserta QS 013 dengan nilai 96,33 atas nama Zuni Wulandari, utusan Kabupaten Lombok Timur. Terbaik tiga, nomor peserta QS 007 dengan nilai 94,17 atas nama Lina Agustini, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Harapan satu atas nama Yuni Kasari, utusan Kabupaten Lombok Utara. Harapan dua atas nama Suhaibatul Islamiyah, utusan Kota Mataram. Harapan tiga atas nama Baik Sri Rahmawati, utusan Kabupaten Lombok Barat. Golongan Kiraat Murattal Remaja. Qari. Terbaik satu, nomor peserta QS 116 dengan nilai 98,34 atas nama Agam Setiawan, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 2 nomor peserta GS102 dengan nilai 96,49 atas nama Tony Adrian, utusan Kabupaten Lombok Utara. Terbaik 3 nomor peserta GS106 dengan nilai 96,17 atas nama Manik Patihi, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Harapan 1 atas nama Najib Al Mubarok, utusan Kabupaten Lombok Barat. Harapan 2 atas nama Muhammad Irfan Bahtiar, utusan Kota Bima. Harapan 3 atas nama Rangga Makazza, utusan Kabupaten Dombu. Qari'ah. Terbaik 1 nomor peserta GS107 dengan nilai 98,33 atas nama Mir'atu Az-Zahra, utusan Kabupaten Sumbawa Barat. Terbaik 2 nomor peserta GS119 dengan nilai 97,49 atas nama Nelly Afliana, utusan Kota Bima. Terbaik 3 nomor peserta GS113 dengan nilai 97,33 atas nama Robi'atul Awaliyah, utusan Kabupaten Dombu. Harapan 1 atas nama Rini Arianti, utusan Kabupaten Sumbawa. Harapan 2 atas nama Nur Hidianti, utusan Kabupaten Bima. Dan harapan 3 atas nama Dina Aulani, utusan Kabupaten Lombok Utara. Golongan kiraat murattal dewasa. Qari. Terbaik 1 nomor peserta GS204 dengan nilai 98,99 atas nama Wawan Hardian, utusan Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 nomor peserta GS220 dengan nilai 98,50 atas nama Ahlul Hijar SKOMI, utusan Kabupaten Lombok Utara. Terbaik 3 nomor peserta GS214 dengan nilai 97,33 atas nama Lalu Muhammad Ra'iyatuddin SPD, utusan Kabupaten Lombok Timur. Harapan 1 atas nama Wahyu Rahman Maulana, utusan Kabupaten Sumbawa. Harapan 2 atas nama Muhammad Ihsan, utusan Kabupaten Bima. Dan harapan 3 atas nama Anas Fardilah, utusan Kabupaten Dombu. Qari'ah. Terbaik 1 nomor peserta GS213 dengan nilai 98,84 atas nama Fatimah Az-Zahra, utusan Kabupaten Dombu. Terbaik 2 nomor peserta GS209 dengan nilai 98,34 atas nama Fatimah, utusan Kabupaten Bima. Terbaik 3 nomor peserta GS215 dengan nilai 97,50 atas nama Sulistiyawati, utusan Kota Bima. Harapan 1 atas nama Asfiyah Hilyati dari Kota Mataram. Harapan 2 Widya Sulastriani, utusan Kabupaten Lombok Barat. Dan harapan 3 atas nama Noni Mailani, utusan Kabupaten Sumbawa. Cabang Hifdzil Quran golongan 1 juz tilawah. Hafiz. Terbaik 1 nomor peserta Haki 014 dengan nilai 97,8.
9: Anda berada, saya Agus Santosa, reporter pada malam ini bersama Muhammad Halwi dan Maya Ohtarifa. Masih bersama Anda di siaran langsung closing ceremony atau upacara penutupan musyabakah tilawatil Quran ke 31 Nusa Tenggara Barat, Senin 15 Juni 2026, langsung dari arena utama MTG 31 Nusa Tenggara Barat 2026, kantor Bupati Lombok Tengah pada malam ini. Anda masih dengan jelas cukup leluasa untuk menyimak keputusan dari Dewan Hakim terhadap mereka yang sudah mengikuti lomba pawai ta'aruf, kemudian menyelesaikan 7 cabang lomba dengan 48 golongan yang nanti akan dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada mereka yang telah disebutkan namanya atas prestasi yang sudah diraih atau ditunjukkan selama pelaksanaan MTQ ke-31 tahun 2026 ini. Dan pendengar, closing ceremony ini juga telah dilalui dengan sambutan Bupati Lombok Tengah, kemudian Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan Anda yang hadir di sini atau punya keinginan untuk bisa bergabung di lokasi pada malam ini, masih ada kesempatan oleh sebab masih ada acara hiburan yang menghadirkan special performance dari penyanyi Fatin Sidik serta pertunjukan kembang api. Namun untuk siaran langsung Pro 1 RRI Mataram sendiri, pembacaan Dewan Hakim ini atau yang tengah berlangsung ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini pendengar, dan menutup MTQ tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebelum berpisah, saya sampaikan kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab PLH Kepala LPP RRI Mataram, Teknik Studio Amalia Rohmah, dan Teknik Siaran Langsung Inega Ahmadiyasta Yosi Nugraha, tim media baru Irene Diah Lukitasari dan Keti Cipta Amanda, dan reporter pada malam ini Maya Oktarifa, Muhammad Halmi, dan saya Agus Santosa. Yang pertama mengucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi di siaran langsung berikutnya, termasuk pelaksanaan MTQ 2 tahun mendatang setelah disampaikannya tadi tuan rumah dari pelaksanaan MTQ nanti atau 2 tahun ke depan. Untuk itu pendengar, sekali lagi terima kasih, kita jumpa lagi di siaran langsung berikutnya, dan saya kembali ke studio bersama Putri Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian siaran langsung penutupan MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung dari kantor Bupati Lombok Tengah dengan rekan kami Agus Santosa, Maya Oktarifa, dan Muhammad Hawi. Dan pendengar, kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB malam ini bersama saya Putri Mentari sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Pendengar, untuk ruang rindu kita malam ini agak lebih singkat ya, karena tadi ada siaran langsung MTQ yang ke-31. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini ingin bergabung, mungkin saya bisa menerima dua penelpon. Silakan langsung bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000, bisa juga di 646521. Dan pendengar, kami informasikan ruang rindu kita hanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Halo ruang rindu.
1: Halo ruang rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Kartini, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bunda Kartini di Lombok Timur.
0: Iya, silakan Bunda. Iya, dengar Putri Bun. Kabarnya baik Bunda Kartini.
1: Ya, sudah kita makan malam.
0: Sudah.
1: Sendiriannya di studio ini.
0: Kenapa, Bun?
1: Sendiriannya di studio.
0: Oh, enggak. Teman-teman ada kok di sini kan, masing-masing studio ada yang jaga.
1: Oh, ya. Apa lagunya sekarang ini?
0: Lagu kita malam ini Indonesia, Bun, tahun 2000-an.
1: Ya, 2000-an. Ya, udah. Indonesia?
0: Iya.
1: Ah, ya, sudah. Ya, siapa-siapa dulu?
0: Boleh, Mbak, silakan.
1: Mbak Ginanti, Mbak Maya, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bajang Lai, Widya, Pak Herman, Pak Mawiin, Pak Putri, Pak Mahidi, semua sudah Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kartini.
1: Selamat tugas, sukses selalu.
0: Amin.
1: Semangat Mbak Putri.
0: Iya, Bun. Terima kasih.
1: Semangat. Assalamualaikum.
0: Selamat Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam, Bunda Kartini. Oke, satu penelpon lagi saya akan bergabung sebelum kita menuju ke lagu dan menuntaskan ruang rindu malam ini. Dan pendengar, untuk ruang rindu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara hati. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: saatnya kemas-kemas. Tuh, mie instan. Jangan sampai ketinggalan.
1: Woi.
0: Ayo dong. Kok malah bengong?
2: Enggak. Oh iya, kamu tahu enggak kenapa harga mie instan naik terus?
0: Ya, tahu. Itu kan karena mie-nya jadi lebih enak, ya kan?
2: Bukan. Itu karena inflasi, uang kita jadi kurang berharga. Jadi harga barang naik terus gitu.
0: Oh, gitu. Jadi, kalau aku makan mie instan, aku harus bayar lebih mahal.
2: Tapi jangan khawatir. Kamu tetap bisa kok makan mie instan dengan cara masak sendiri. Kan lebih hemat.
0: Wah, jadi aku harus belajar masak mie instan sekarang. Inflasi ini kayaknya bisa bikin aku jadi chef ya.
2: Iya. Siapa tahu, nanti kamu jadi koki mie instan yang terkenal. Berani ribet itu.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: kata Dokter Maitia tentang CPTS.
1: Nah ya Dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Mataram.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Bersihin.
0: Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pendengar Pusat Karena Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena nanti juga kami akan menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Tanjung Verde yang kami siarkan melalui Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya enggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Iya.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak, tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan, dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid gak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain Madrid, pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dance itu doang, yang satu itu aja.
0: Yeah.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya, bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan.
0: Yeah.
1: Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading, tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu, jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubarsi ini.
0: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air, di mana pun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sebelumnya, kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati draf kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubarsi. Kreatifus sejedak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati draf kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draf lawan. Kreatifus sejedak, dia masih menggiring bola, mencari kode yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-katik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kami kira mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal. dan lepas dari jangkauannya hanya mengasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda sorakan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan yang dituju adalah Sidney Lopez. Kedati busnak dia tarik ke belakang lagi, kuasa Lopez lagi angkat ke depan, kali ini kurang sempurna pengamatan bolanya dan langsung saja diserbu dan hingga ke depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan lempar pendek saja kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasa melalui sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang, kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak, kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Pau Barsi di situ, umpan terobosan berbaik, serangan Spanyol dari center kiri dan untuk pertahanan Tanjung Verde terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor 27 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara bergar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, kini Verde dengan kostum merah sama putih-putih mencoba mengirim bola, namun karena sekiranya Spanyol kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini, namun lagi-lagi salah umpannya sudah kiri kanan sedikit pemain-pemain Spanyol, sodorkan bola pendek depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, oh tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerel Laporte, tenang-tenang saja dia umpan ke belakang untuk kena kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya menggiring bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek secepatnya lalu melalui garis tengah sudah, mendekati kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde nomor punggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral yang ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya yang dituju adalah pemain depan ada Delon di sana, terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, kirim umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan, kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Verde di sektor bek kanan dari sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Verde, kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan Spanyol sudah pendek saja salah umpannya, kandas di pemain Tanjung Verde, kini membangun serangan Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha, sehingga umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri ada di sana Jovana Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Osinga, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol, dan kini tekanan kembali dibangun pada membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak atik sebentar dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi. Saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tempatnya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihat kini satu serangan dibangun cepat yang mengirim bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutak atik sebenarnya, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde, hanya menggesekkan yang ke dalam. Spanyol kini melakukan serangan cepat yang menggiring bola mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara, Gavi kirimkan balik saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan, ini kirimkan pada Tem Torres, Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara pemain nomor 16 yaitu Rodri, Rodri kirimkan balik cepat menggiring bola, kini ada Aberik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente, Llorente teruskan ke tengah pada Rodri, Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya ada Gavi di sana, menggiring bola dia mendekati kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde, Verde umpan ke apos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Verde, nampaknya Spanyol umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke belakang, berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Verde, umpan terobosan, ada satu pemain di situ, tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelasannya dia kutak risum termasuk menggiring bola melalui garis tengah, sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana ada Gavi, Gavi mencoba tekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marcos Llorente, tetapi kali terjadi perebutan, terjatuhkan lihat pemain Tanjung Verde, namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara, bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri, Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Kubarsi, Kubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan, melebar ke sektor kanan ada Torres, Torres mencoba melakukan terobosan, dia pendek lagi pada Marco, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola yang melihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde, dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fozinha, ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi close top duel terjadi di sana, tidak ada pemain-pemain Spanyol, datang lagi serangan dari belakang, kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Verde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi, Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri, Rodri di kanan tengah masih melayangkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol dan bermain bola-bola pendek, kini kirimkan melebar ke sektor kanan ada Marcos Llorente, Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke belakang, berbahaya top, hampir saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde, dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde Pozinda, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Verde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat, ditantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekali, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola, khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol, memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tiga jalan di fase sebelumnya oleh pemain belakang Tanjung Verde, langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan. Kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol, yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Drus, Fabian Drus kepada Gavi, Gavi tarik lagi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Rodri lagi, ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak kedik sebenarnya, melebar kepada Marcos, mencoba menggulung pertahanan Tanjung Verde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Verde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Verde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan, yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya, tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball. Saudara, kita perhatikan dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi, hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Verde ini. Kita nantikan kiri Spanyol berserang dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti, kotak di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah, menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun Oskami pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Jika demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya. Hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis, bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi tapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka, blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bung.
0: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan, dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara, dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol, dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marc Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marc Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar, umpan batan dari Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz, utak-atik dia berikan kepada Pedri berikan kepada Marc Cucurella kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya, ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol, sudah dilakukan Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola. Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri, dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7 Jovan Cabral, mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol, dan kali ini Fabian Torres, bola dipindah, Fabian Torres maksud kami, ya, dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan, ya, tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Ya, saya menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dicem Burgess, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral, ya, di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman, ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus dalam melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus, walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal, ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika ada sundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir ya. Berapa ya?
0: 70%
1: ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
0: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan namun belum ada yang benar-benar benar-benar membahayakan, ya, dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fosinha memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Spanyol membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Borges, kepada siapa bola akan diberikan? Otak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13, ya dari, yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali, sudah dilakukan, ah! Sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, mendengar, berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella, ya, nomor punggung 22 maksud kami, berhasil, Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella, sayang sekali, tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini, bola umpan lambung ke depan, berada di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri, Rodri dia utak-atik sebentar dia, berikan kepada Pedri, Pedri berikan kepada Fabian Ruiz, Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi, kemudian ada Pico Lopez, langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia, memberikan bola kepada rekannya, ada Mark Cucurella yang memberikan umpan, langsung tendang dari Fabian Ruiz, ah sayang sekali gagal Fabian Ruiz tadi, diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi, Gavi berikan kepada Pedri, Pedri utak-atik sebentar, kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella, Mark Cucurella maksudnya umpan langsung, ah sayang sekali Mark Cucurella, tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Mark Cucurella hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Mark Cucurella, tadi ditendang oleh Mark Cucurella, dan Mark Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí, Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia, ringan kepada Aymeric Laporte, Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí, Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri, Pedri umpan langsung ke depan, ah sayang sekali berhasil ditangkap tadi, maksudnya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde, yaitu Dini Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Stephen Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya, berikan kepada Stephen Moreira, nomor punggung 22, kembali lagi ke belakang, ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper, kemanakah sang kiper memberi umpan, ya, kepada nomor punggung 3, Dini Borges. Dini Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali mendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami, Ferran Torres, Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, ah, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya, ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Iya, saat ini Marco Cucurella. Marco Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinha. Dan ada nomor punggung 22, Stephen Moreira. Ah, sayang sekali, offset. Offset, pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offset dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offset sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Cucurella. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari, maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh, sekitar 45 meter yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí memberikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Cucurella, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil di-block oleh Fozinha. Sebuah umpan patang tadi dari Marco Cucurella yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fosinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
2: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kotak kecil cuma angkat lukaman. Oh, satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada perantor di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubarsi, mencoba mereka dari kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Cucurella di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz. Lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Adlis tukar melihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak musnahnya ada Rodri. Rodri mundur ke belakang mencari orang tembak, tidak jadi, gerak musnahnya masih kutak kandik sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Cucurella. Marco Cucurella tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde, dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola, ada Fabian Ruiz mendekat dari kotak penalti, teruskan kepada Rodri, gerak kotakan di sebenarnya, satu lagi berikan pada Marco Cucurella, kop tunggu lepas. Sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fosinha, dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fosinha, hanya menghasilkan tendangan penjuru kitan-kitan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Fosinha kitan-kitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat. Nantikan, ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, polisi sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kok buat terjadi? Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Fosinha. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakan di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Demi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam, tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba bangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Paul Cubarsí. Cubarsí umpan lagi kepada Marco Cucurella, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas, dan dengan demikian belum berubah, akhirnya mengasihkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja kiri tak, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan, menyusuk ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berikan kembali kontakan serangan balik berbahaya, ada Larus di sana, Jamiro Monteiro kotak ketik dan dia ke belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia, memasuk ke dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kita ketik sendiri di bayang-bayang Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya, dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi, Gavi tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laforte di sana, mundur lagi ke belakang dia kepada Cubarsí. Cubarsí umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres, kembalikan lagi kepada Cubarsí, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola pendek kepada Rodri. Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan, pertahanan ke sebelah Spanyol, kini melakukan ada Torres di situ, ketakan di sebenarnya, mendekati dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah, mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol, sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita saksikan masih bermain bola, pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru, mereka terkenali berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibus sinaknya, gerak tibus kutakan disebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak, karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tibus atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga digadikan lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde masih kami mampu untuk mengimbangi pertandingan Spanyol, sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde, nomor 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez. Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Bailen Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bolanya kandas dan tentu saja gagal, dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan ke tengah saja. Andres Rijk melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencoba serangan melalui Paul Cubarsí, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan, yang itu adalah Marcos Llorente. Bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Cubarsí lagi, teman kerja sama lagi dengan Amerik Laforte. Amerik Laporte cocokkan bola ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurella, angkat gawang berbahaya, lepas tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah, ya terlalu lemah, sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya saudara-saudara, hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan Meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Correa, Correa teruskan dia kepada Gavi, tapi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Cubarsí melewati garis tengah sudah umpan kepada pemain Peran Torres tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Amerik Laforte. Laforte mencoba menekan umpan maksudnya kepada Gavi, tadi ada pun Rodri di sana, tapi tidak adalah kawan yang ada lawan saudara segini. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol, perlutan ke depan dia cepat lagi kepada Cubarsí, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang dituju adalah Marco Correa ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde. Umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru saudara-saudara karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinda, menjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun saudara-saudara, tentu saja yang merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain berjubah puruh yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Gagal saudara, meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Posinda sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Digantikan dan pada kedalam depan yang dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berumur 4 tempat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, dikelepas umpan ke depannya dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung game kepada Marcos Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri, oh ternyata kepada Marco Correa di sektor bekanan pertahanan kesempatan Tanjung Verde, mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya ada di situ Torres, kreatifus senaknya mengasak jantung pertahanan lawan, kutakkan di sebelahnya melebar ke lawan, lebar ke belakang Torres, kop 2 ke belakang. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sunduran kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sunduran kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan dan gawang segera dilakukan oleh Fosinta, jaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan, namun bersama dengan kita melihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung

0: 38. Dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Vozina. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Keverde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sydney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus, dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup, selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan Spora di Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
1: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bu.
0: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Yeah. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni, dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Orizabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Yeah. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Orizabal yang akan diganti, karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sydney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres. Walaupun dia beberapa kali melakukan shoot bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang. Walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Kevendis dapat intervensi yang sangat luar biasa, tetapi balik lagi credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
1: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
0: Kalau menurut saya Yamin Lamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Yamin dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari

0: Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus, walaupun Kak, sebenarnya cara bertahan dari pemain KVD ini normal-normal saja ya, artinya yeah, dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona yeah, permainan zonanya, terutama zona markingnya, ya, zona markingnya sangat sangat sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka, apalagi pemain-pemain tengah mereka yeah, bahkan seorang Ryan Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga KVD bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
1: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
0: Iya, realitasnya kan mereka
1: jajahan Portugal ya, Bung?
0: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di KVD besar di akademinya Portugal ya, dan hampir dari semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa KVD, di KVD ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di KVD banyak pemain yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain KVD ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
1: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
0: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, starting karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah, terutama kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Ryan Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik tangan balik Kai Verdi 41 tadi, Duterte, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun di berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu.
1: Ya, mendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: 7:02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 470.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470,957,046,000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154,183,659,000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa berbeda bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek dan pertahanan Tanjung Verde. Melalui Rodri buruk ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati Rasnama, kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sinaktia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek gerak tubuh sinak bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di fase sebelumnya pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah tepak dia terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayamix Leport yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Rosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana, kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mulai sebelumnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelasan Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Torrella, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan ayam Merrick Laporte. Tapi kali ini masih proses sebelumnya, Porto mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana, kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri, kotak di sundar dia mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael, Mikael tarik ke belakang mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, gerak tubuh sundar dia, kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente, gerak kotak di sundar dia kembalikan ke belakang lagi, yang ditujuh adalah Amerika Leporto mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol, jadi kaitan nanti melebar ke sektor kiri, ada Mikael di situ, nanti ataupun kemarin 20 yaitu Pedi menggunakan sudah angkat bulu kawan, kop buat terjadi, lepas, oh ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente, Llorente tarik belakang, lepas di belakang tendangan, gol! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan sehingga demikian saudara-saudara, belum merebak kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedap dia, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi, hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi, umpan terus, berbahaya, Gavi bebas sendiri dia, kali ini bolanya lepas, kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan, menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Pau Kubasi, Kukurela dikirimkan tegas kepada Gavi, disikap teringkat tegas, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, lalu kembali ke depan dia pada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte, Laporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Kukurela, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri, Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang, langsung saja Tanjung Verde keluar tendangannya, keluar kotak penalti maksud kami, yang dituju adalah pemain depan. Kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside, mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu
2: main Spanyol, namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Perde, mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan tekanan dari sentris, lepas tembakan gabang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum babak kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Verde di situ. Lari ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi, mencoba meraksi jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pedri. Angkat ke kawan, yang dituju adalah Gavi, tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posimha, tidak demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Perde ini. Kini permainan dilakukan lagi, serangan dibangun oleh pemain Tanjung Perde melalui pemain belakang, kirimkan kepada penjaga gawang Posimha. Posimha tendang sudah ke depan, dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana, dalam salah umpannya kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan, terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Perde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Perde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan, ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Perde, yaitu Pico Lopez. Lopez kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia, jadi tujuan pergerakan di sana, kotak kanan sementara, kembalikan lagi kepada Lopez. Hasil tiba kepada penjaga gawang Posimha. Posimha tendang sudah ke depan, masuk ke daerah lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya, kini Spanyol melakukan tekanan, angkat bergalan. Oh sayang, tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posimha, dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merambah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol, melihat penjaga gawang Posimha yang sudah keluar dari sarangnya, namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Perde, dan belum merambah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Perde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya, kembali lagi dibangun oleh pemain Spanyol, namun berhasil disadarkan oleh Pico Lopez. Tendang sudah ke depan, dan tujuh adalah pemain depan di sana, kena cepat menggiring bola, tapi kali ini tidak berhasil karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihat tanggapan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde. Dari sektor tusuk kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya, bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencapkan tekanan, kotak kiri sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Angkat dulu kawan, berbahaya. Satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posimha, dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar menjejakkan lapangan pertandingan. Nantikan, melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Perde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan, karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung PDO, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor skin jantung pertahanan Ante Verde mencoba melakukan tekanan, dia kutak kadik sebentar, masih Tanjung Verde, masih umpan ke dalam kotak penalti, ada di sana kami lihat Pak Kukurela, Kukurela kutak kadik sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Verdi, Verdi angkat ke gawang, ada dua pemain, Pak Kukurela terlalu lemah, saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan dan dengan demikian gagal serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan, ya, ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor usuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporto langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Verde di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, masuk kutak adik sebentar dia, kebiasaan dikirimkan kepada Merrick Laporte. Lanjut ke belakang, satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara pelajar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah, yang ada lawan kiri berkati tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat bulu gawang, coba di heading atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya, sebelah kiri atau kanan, ya, kita nantikan. Ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang, kali ini di heading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Verde, berganti tekanan, melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek jantung pertahanan lawan, ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di arah Tanjung Verde, kutak kali sebentar dia ada di situ, kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan, kini Spanyol mencoba ketahan, angkat pun kawan, kop gak terjadi, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh Pantai Barat masuk ke drak kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tiga jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Verde juga gagal, dan kini kembali diterang Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Verde nomor punggung 3. yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin kurang ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
3: Ovan Cabral.
2: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
3: Dan mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Ovan Cabral, dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Billy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fotinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol, tidak terburu-buru. Rodri mencari rekannya, 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri, yang tiki-taka dia. Ada Pedri, 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong, dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membawa serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya dong. Pendengar, ya saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia, kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal, dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini, dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol. Dan kita nantikan saja pendengar, siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri. Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri. Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan. Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya, siapa yang akan menjadi partnernya. Diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri. Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente, Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
4: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai dressing break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dari kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari KVD, apalagi masuknya Nuno Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah, saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
3: Ya. Dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar, La Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh Luis de la Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, berikan saja pas mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan, berikan kepada pemain berpung Pedri kembali menggunakan bola depan. Marco Cucurella bekerja sama, sekali bola berhasil disambut oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lebar ke dalam, jadi lakukan dari timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali kepada nomor 11 Aymeric Laporte, berikan kepada Kovacic. Dua langsung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utang dia di emangnya 1-2 pemain pesawat curi bola dari Lamine Yamal mengumpulkan ada Marcos Llorente, Rodri pada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte, ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tikitaka dia. Umpan tikitaka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri, asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendekar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Cucurella. Cucurella apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bupista dan dimasukkan Temo Murjainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bupista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Malamina main menusuri sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Joao Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan telah Jamin Yamal, di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan, selusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Correa tarik ke belakang lagi, dia kerja sama dengan Rodri mundur ke belakang, dia yang dituju adalah pemain Marcos Llorente kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, heading corner terjadi, ada Correa ke gawang. Lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Correa, gedebikan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde yaitu Bozinha ataupun ya, dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan panik saja ke depan, kita ketik sebentar, dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente masuk proses oleh pemain-pemain terang-benar. Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gara bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola, kutak atik sebentar, dia melihat tiga garis tengah sudah, umpan ke depan kepada Marco Correa. Kukurla di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi jauh, dia kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter atau berreport mencoba melakukan tekanan, dia ada di sana, kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan, akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun serangan lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan, dia Rodri terang-terang saja, dia masuk di kanan tengah, dia masih mencari kawan yang berdiribas, mundur ke belakang lagi, dia coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi umpan ke dalam kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba melakukan tekanan, dia dibayang-bayangi belakang, kerja sama dengan Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Verde. Ini lempar ke dalam, silakan berikan pada Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat bulu gawang, berbahaya, satu lepas tembakan bulu gawang, tapi
2: sayang, sayang, sayang. Saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang. Bozina dari Tanjung Pandai ini dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berapa kedudukan masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pandai. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia bersama dengan Porte. Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak. Oke, pasakan kirimkan melerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Makukurela. Bola tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Ayer Mikkelsen. Silakan waktunya mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Fadi. Terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamal di situ, melakukan kontakan di sudut di bayang dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas. Kamu datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Rodri di sana. Tetapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pandai yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kita. Tetapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pandai? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Pandai mencoba melakukan serangan dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posiga. Posiga langsung kirimkan ke tengah, salah umpannya kalah sebagai pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yami yang masuk umpan kegawang, berbahaya saudara-saudara, ada Omah lepas tembakan. Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Pandai dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Posina. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Pandai dan belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gerak musnah dia kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kontak Milavi oleh pemain belakang Tanjung Pandai. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Pandai. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kemas akan dikirimkan, kutakan di sebentar dia tarik ke belakang lagi. Sayang, salah umpannya, tidak satupun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pandai. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Pandai, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutak ketik jembar berikan kepada pemain Yamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai. Mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di jalan. Tanjung Pandai berikan jembar ke tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Pandai berakutan nanti tadi ke belakang, datang lagi bantuan, lepas jembatan tulis jalan. Jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Pandai ini, ya Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Pedes sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh.

pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini belum berhasil. Ada kukur rela, kukur lambat ke sektor sebagi. Berikan pada nomor 17 kepada William. Angkat ke gawang. Kali ini umpan tarik William langsung saja di tendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng, dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru, saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Padir. Langsung kumpul gawang, terjadi kop dua di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos gak tembus sedang dia, mencoba mencari kondem berdiri bebas, melebar ke sektor kiri. Ada di situ kami lihat pemain Paddy. Paddy melebar, kembalikan lagi bola pendek. Dia cepat menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana yang melebar, angkat kumpul gawang, lepas tembakan. Sayang, tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Padir. Kini Tanjung Padir mencoba membuka serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Padir dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Padir tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri, yang ditunjukkan sama Cucurella, bebas dia, baku takkan di sebentar dia, masuk ke kotak penalti. Tarik ke belakang lagi, Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola jatuh datang di kuasa sebelumnya. Ada Perdi di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasir. Kubas umpan kepada Yamin, kutakan di sebelahnya, masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondom bebas, mencari ruang tembak, saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Padir mencoba mengawannya, dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning, ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Ferdi, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat, dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Perga, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkaca di kanan, menunjukkan Yamin Yamal, mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan, pertahanan kesebasan Tanjung Perdia, namun kali ini patah di tiga jalan. Bayang-bayang di belakang, kini pemain tengkel mencoba ke sebelah sebelumnya, kirimkan ke depan umpan terobosan diri, tujuh adalah pemain depan di sana, Rian Mendes atau mendekat lainnya, kuasa sebelumnya masih menggiring bola dia, masuk ke dalam pertahanan laut, berbahaya serangan dari Tanjung Perdia, memasuki ke dalam kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti, dilakukan oleh Rian Mendes. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Tanjung Perea. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Mende, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini kuasa sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol, kuasa sebelumnya ada Yamin Lama, angkat gawang. Berharap dengan kompulisan, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol. Dari sebelah kiri tiang gawang Rosina, kita nantikan, ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung Victor kemul gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan kedemikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Adam Makadami, membunyikan kulit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0, baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Verde tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan.

0: Tanjung Perde, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Perde, tetapi jawaban yang sangat luar biasa Tanjung Perde malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estul, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
2: Betul.
1: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, yeah, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa, walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan type pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat tenang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Bosinha, yeah, mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni, yeah, Cabral, dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolas Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sin Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakang ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya,
1: okay.
2: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya, yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella,
1: yeah.
2: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil, yeah, poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat, menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, lawan berikutnya ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Iya.
2: kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini. Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Keverde memasukkan Semedo. Menit 75 Joao Paulo dimasukkan dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh ledakan Lamine Yamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odriozabal itu menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan

Peluit panjang telah berbunyi. Pertandingan telah usai. Namun, semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

Kembali tim Dini Hari Pertiga RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu unggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah, pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai itu, prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang seringkali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang, ya sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku, dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belanda di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya,

0: siap, serta jadi awal dari era baru The Red Infield.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas betul. Afri ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
2: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
2: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
2: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
2: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
2: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
2: Portugal, iya.
1: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja, Mas Afri?
2: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
2: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
2: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80.000 kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
2: Iya.
1: Ada kualitas
2: betul
1: yang lainnya Mas Afri yang dijual?
2: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afri.
2: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah, Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
2: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
1: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
2: Ya, itu sih ya kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak.
1: Gitu. Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
2: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
1: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
2: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke, Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
2: Ya, seperti untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
2: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh oke, lebih ke offline begitu ya. Atau ya, memang betul. Juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
2: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
2: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
2: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
2: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
2: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
2: siap,
1: juga
2: amin,
1: nanti
2: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
2: siap, amin, terima kasih
1: Mbak. Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
5: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
4: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
5: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
4: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
5: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
4: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
5: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
4: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
5: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir

0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus. Lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet, Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama ini, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas, karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya, tapi kalau ini big match, dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan, lima pertandingan sebelumnya, Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir, lima pertandingan terakhir, satu kali kalah. Itu pun kalahnya lawan Brazil. Yeah. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah, ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas, Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu, Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangan.
0: Oh, di bangku cadangan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang, tuh bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Ahtong, selamat dini hari Pak Ahtong.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Ahtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan,
0: iya betul,
2: dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus betul itu,
2: iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris, Spanyol Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara, baru. Jadi rasa-rasanya itu dari, itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Akhtar ngejagoin siapa? Malam ini, pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir, ya?
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 71.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, selamat malam
0: teman. Iya, salam olahraga jaya, silakan Pak Dian.
3: Iya, ini saya ada sedikit kecewa pertandingan yang pertama tadi, ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Dukung Spanyol.
0: Iya.
3: Itu bagaimana
0: ini, ya?
3: Kok bisa ditandingkan sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Iya. Untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi, ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir nih kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena mayoritas sudah ada pengalaman lah, kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja, ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada, ya?
0: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa, ya?
3: Pemain-pemainnya kalau di Mesir itu, ya, selain di Musa Salah itu, ya?
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik.
3: Ya,
0: jadi lebih mengulurkan.
3: Jadi bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak Dian. Ya, Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, saya mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya, saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
4: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya, satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya, bagus lah.
0: Bagus, oke, baik. Makasih Pak Caswa, yo, selamat ini hari juga. Ya, meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar, Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria, itu bukan kaleng-kaleng lawannya, dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau nggak salah.
1: Iya. Yeah.
0: Skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca, melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu ya. Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya, dengar ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi. Halo.
5: Iya. Yeah. Halo.
0: Ya, selamat dini hari. Salam olahraga. Silakan nih, Pak Andi.
5: Jaya.
0: Fajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi nah, ini yang prediksi kan dari head to head-nya aja gitu, Bung Fajar, ya. Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan dari Belgia. Oh, jadi menjagokan Mesir, ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih, Fadi. Wah, ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh, pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya nih, kalau Belgia ini tetap menang karena dia dari bek sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
6: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah, jadi bisa
0: Oh, oke. Okay. Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu kalau misalnya
6: itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
0: Oke. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa
6: ya. dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
6: Jadi Belgia menang.
0: Oke, baik. Ya. Baik, Mas Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain. Masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir gitu. Tanggapan yang gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Tekerer yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Oh. Nah. Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Iya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa di bangku cadangan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di...
0: Ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih... Kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak.
0: Oh.
1: Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi...
0: Prime-prime-nya ya?
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, juara jagoannya.
7: Imbang, karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya. Karena... walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya cek lagi nih.
0: Oke, okay. Baik, makasih.
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: Oh iya, benar.

0: Tapi tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini
1: balik ke Mesir, Belgia?
2: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar? Minimal kuning lah. Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
2: Ya bukan tidak mungkin karena dengan tingginya intensitas serangan pelanggaran tidak terelakkan lagi, apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda juga prediksi Anda menjelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026 betul ya, ternyata di baku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera tapi kan ya.
2: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
2: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
2: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Nah, baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
3: Di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas.
3: Oh. Tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya.
3: Alhamdulillah sekarang enggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
3: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
3: Kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu ya diunggulkan ya. Berhasil mengangkat itu Jerman
0: berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
3: Saya milih Mesir 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah kayaknya yang apa negara-negara yang jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
3: Itu kata Bung Apat itu yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulu jalannya di luar rumah.
0: Siap Pak, ada Bung Fatoni hari ini ya.
3: Ya
0: terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok, halo Pak Samsuri.
4: Ya selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih Pak Samsuri.
4: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
4: Saya pilih ini Mas Fajar Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
4: Iya.
0: Kenapa?
4: Ya lebih banyak itu pemainnya yang.
0: Ya bagus.
4: Iya. Okay. Lebih banyak yang. Oke,
0: okay, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Si
2: Doku.
0: Ketelar. Iya. Itu sebagai striker murni. Mam.

0: dari tim Belgia dan juga Mesir nih. Silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Shaw, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmoush.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa nih yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm. yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad El Sanewi, kiper. Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya El Sanewi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, ya, cadangan.
1: Coba dia memang udah tidak muda lagi seperti ini.
0: Oh.
1: Saya sempat singgung di awal di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena El Sanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Pendapatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?

0: Ya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
1: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
0: Iya, iya Maroko.
1: Maroko. Yes, ya. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Hmm. Karena berhasil membuat Brazil itu nggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
0: Iya, nomor 9.
1: Berarti striker murni ya harusnya.
0: Iya.
1: Apa justru malah di bangku cadangan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizou dan juga Abdul Karim ini.
0: Karena melihat usianya masih muda, kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
1: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilamsah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
1: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya baik, saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama, di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana Fati. Masih Fati, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodor. berikan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar. Sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mustafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Muhammad Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashour di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Muhammad Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia. Dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanye mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanye lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku. Namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Doku terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Doku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Muhammad Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan Hani ada di sana. Ke depan kepada Muhammad Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanye tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5.19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendangan langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Marmus, Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan Bung.
4: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang, mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir, sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim, bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang, tujuh tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku pemain, ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
5: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
4: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, rampalan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leonardo Tosad tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Tosad sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola, hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini, dari tengah lagi ataupun pemain lainnya Zakit, umpan lagi ke dalam kotak penalti hampir tadi, tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Munir. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri, berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir, arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola, Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih, ada 4 pemain, umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan, kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh, tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini, lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi kehilangan ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskan satu pemain yang di Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut, atau ya, tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan Thomas Menir. Pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia. Kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan Thomas Menir, bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy. Bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Castane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir, ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir, dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan kali ini, dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah, menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castane, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah. Membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki, kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan, lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri, umpan lambung kali ini, kalau penalti apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid tiba Colta langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Castan. Karim Castan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
5: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
3: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Castagne, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi, kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir, Mohamed Salah yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan. Bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya. Ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Misal, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan. Kevin De Bruyne berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Ashour tadi, Bung Tovani?
5: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
3: Ya. Emam Ashour. Emam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Cattler tadi. Masih Cattler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tillmans, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoi kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia, Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
5: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
3: Ya baik, saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Ketelaere ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
5: yeah.
3: Atau false nine. Yeah. Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
5: Iya, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Ketelaere kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu-membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosart. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
3: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
5: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
3: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Doku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir, kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy, pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola, pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy, pendek saja kepada Onana, berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Castagne tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Jerman terjatuh tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja, berikan kepada Ngoy. Maju ke depan, Ngoy. Pendek kepada Tillman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya Tillman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia. Ada Thomas Muner tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Doku di sana. Masih Doku, pindahkan bola ke belakang kepada Muner tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tillman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tillman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Muner ke depan, maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Halau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tillman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, masih Jeremy Doku. Ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tillman di sana. Oh, hampir saja Tillman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanje tadi, Tillman, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
4: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah. Masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Tadi Doku tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Torsat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Torsat dan Rob Klaus penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke kanan tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatal. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri. Kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi hingga keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar. Kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan kepada Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah, kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan. Menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Castagne, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Castagne. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Imam Assur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini, didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yuri Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini. Dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Membantu serangan jauh kali ini Ngoy. Coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timans, yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
5: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
4: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel kali ini. Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata Lier. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk ke kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Ndoku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik yang kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosad kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpankan ke penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor kali ini. Masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Berduel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut. Nathan Ngoy kali ini masih mengiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10 yakni Leandro Tosad. Mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoy. Sebelah kiri kali kepada Michel. Giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana. mencoba lagi membangun serangan Roy dari belakang kali ini. Geser ke sebelah kanan pada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel ke sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Astor. Tahan diri itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih, agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoy, kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoy coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoy, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini, masih Michel umpan lagi kali ini. 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelear, tapi serangan balik lagi Asor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoy, tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sadarkan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan nilai kebuahan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoy. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel sebelah kini kepada Kastan. Kastannya kali ini berdua ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini, bermain 1-2 lagi para pemain Belgia, coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi, dicop tadi maksudnya, dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir dan pelanggaran bagi tim Belgia.
6: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
5: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fatih dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
6: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
5: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard ini sebenarnya sudah menemukan chemistry di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
6: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir pada Ketelaere. Pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatoh tadi. Hanya pelanggaran, namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut, bola berhasil diambil oleh Marmos, tendangan langsung. Oh, masih beruntung Cibor Kotoa tadi. Setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya, masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois, namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmos, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asor. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassin tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah, bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah, namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini, Bung.
5: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hasan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengadakan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
6: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
5: Terlepas dari tentunya Emma Nasur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main

0: digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
1: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Imam Ashour tadi berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yuri Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Imam Ashour tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
0: Kalau saya

0: pemain yang beberapa kali Kevin De Bruyne. Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
1: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
0: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Cataler, ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Cataler nih?
1: Ya, kita lihat de Cataler malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Tielemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Cataler ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
0: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
1: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
0: Iya, baik. Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
1: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Arik. Dan juga terima kasih mulai kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi gaidun masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.

0: menyerap IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
2: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya tuh sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
0: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus

0: Ya, mendengar dua kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih, apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Pandang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico tadi. Terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fato tadi, ke depan kepada Zico maksudnya. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois. Pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola. Berjalan pelan. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois. Kepada Michel kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan. masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola, mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kateler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran, Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuat gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Tibor Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia, karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Servi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastalier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan. Coba lagi ke depan, 7 kali ini geser lagi kepada Ndoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi. Coba lagi pemain nomor 23, siapa gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar. Kastalier umpan ke depan kali ini, membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan, dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku, dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini berbahaya, otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak, nanti Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Almost, tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoy ataupun Doku. Ngoy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel dorong lagi kepada Ngoy ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel dorong lagi masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi Castalier umpan baik sekali kali kepada Kevin Lupo lapan kotak penalti dua pemain terjatuh tadi tapi agak sedikit intrik bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku namun biasanya nanti akan ada cek VAR tapi sepertinya memang bukan penalti sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini tendangan sudut bagi Belgia menit 60 Dat Dikduser bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti tetapi diusir lagi tendangan kaki kiri tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya tinggal meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir berbahaya memang mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam umpan ke tengah lagi bermain 1-2 kali ini oh Doku yang kali ini menjadi striker dia ambil kali ini dalam kotak penalti Castalier umpan ke tengah David oh kaki kanan lagi-lagi terlalu lama bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier posisinya tidak terjaga namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir aman lagi gawang dari timnas Mesir kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62 pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah akan ditenang kali ini cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne satu pemain juga disiapkan kali ini bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku sebelah kanan kali Castalier coba lagi angkat ke depan lagi maksudnya dorong kali ini masih bermain 1-2 oh Doku kali ini dari sebelah kanan masih dijaga dua pemain dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia cepat dilakukan kepada Doku kali ini Doku masih Doku dengan ancang-ancang balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne umpan dengan kaki kiri melambung kali ini ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63 perubahannya sudah terlihat Bung Tavani dengan memasukkan beberapa lagi tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih
3: ya dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan maka akan ada ancaman yang bisa terjadi
1: ya sebuah peluangnya Marmous tadi hampir saja Omar Marmous tadi Bung Tovani ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi. Hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani, seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu, Bung?
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku, kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja. Ternyata gol. Langsung Bung
3: Evan instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan dari
1: Rudi Garcia. Belum 1 menit, Bung, ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku, mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri, ya, Bung Tovani.
3: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya, ya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa, Bung, tadi gol?
3: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah oh nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Silman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi masih Raskin kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan, Dari sisi sebelah kiri, Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah. Namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola. Kirimkan ke depan kepada Raskin saat ini, masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini, masih Ngoy. Pindahkan bola kepada Kuiper, masih Kuiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan, ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Sayed. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karim, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karim kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir. Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosar masih menguasai bola. Meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku, tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
2: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1. Pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah para pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi, hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini, memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri. Coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim geser kepada Afmeh Fatah, dorong ke depan 7 tadi bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi Hamdi Fati oleh pemain dari Belgia, hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini dari tengah lagi, masih mencari kawan, menirik ke depan dekat kali ini pada pemain yang baru masuk Zizo, masih terus meliuk-liuk dia Zizo, belakang lagi kepada Ibrahim, Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arikan ke sebelah kiri kepada Doku, Doku kali ini coba menusuk, oh di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyamak kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyamak kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir, ancang-ancang memberi kode kani Kevin De Bruyne melambung menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir, belum berhenti di situ Timan, sekali ke depan ada apa tuh pemain, hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 yaitu Benen Nisel, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2, pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani, coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main sama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode umpan ke dalam kotak penalti, kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali tendangan ke kanan, terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fatah, umpan ke dalam kotak penalti diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia, jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Nosa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel, hasilkan lagi tendangan sudut nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir, sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku, kan ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kan ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku, hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini Bung?
3: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
2: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan, aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat dari sebelah kanan. Kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang, Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Loi kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, Romelu Lukaku tundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir, umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini para pemain dari Mesir, dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia, dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir, dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
3: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
2: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
3: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
2: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir, dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah kalau pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain timnas Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan, Romelu Lukaku kali ini bermain 1-2, coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, dihadang lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya baik, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit, perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola

0: lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hamzah Abdul Karim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Belgia. Ya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nicola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini, bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, atau Hans Venaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nicola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat, terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi, Ahmed Said Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tillemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tillemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tillemans kirim umpan lambung, ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tillemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamzah Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamzah Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tillemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nicola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Taufan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
1: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossam Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus. Apa yang dilakukan Rudiger

0: Valencia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyamak dudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
1: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
0: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir, seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Imam Asur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin di pertandingan ini.
1: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
0: Ya,
1: Hamza hanya beberapa menit ya tadi tampil.
0: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang
2: tembakannya. Iya, pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali melanjutkan untuk mengikuti silang Piala Dunia 2026 antara Belgia versus Mesir. Kita jeda dulu pendengar untuk kita dengarkan bersama kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, diawali dengan tarhim.

0: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan pendengar kami sudahi untuk mengikuti Piala Dunia 2026 untuk sesi antara Belgia versus Mesir ya, yang baru saja berakhir, dan nantikan terus Piala Dunia selanjutnya besok pendengar ya, kembali dini hari. Prancis versus Senegal. Ya, sekali lagi kami akan tuntaskan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk sesi saat ini, di mana sudah berakhir tadi Belgia versus Mesir.
1: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

Ya, baik benar dimanapun Anda saat ini bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Kini saatnya saya akan mengajak Anda pendengar untuk bergabung dengan siaran subuh. Kita masuk Mutiara Pagi dan kami akan nantikan saat nanti akan berlangsung rangkaian ibadah sholat subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Nanti kita akan ikuti juga ada tausiah pagi. Kami kembali menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

سميع الله لمن حمده الله

الله أكبر. الله أكبر.

السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن

Kami persilahkan kepada para jemaah untuk kita sama-sama merapat, karena insya Allah kajian tafsir akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil kitab wa sunnah, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 2 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, di tahun yang baru, tahun baru 1 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada hari ini. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat sahabiah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita bersama semoga kelak kita mendapat syafaatul udma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah kajian tafsir kita pada hari ini tepat pada Al-Qur'an surah Al-Jasiyah ayat 1 sampai dengan seterusnya akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Fatimura Arhan. Oleh karena itu, untuk lebih berkahnya marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian akan berlangsung sampai dengan waktu syuruq tepat pada pukul 06 lebih 26. Kepada Al-Mukarram, paliyatafaddal mashkurah.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkiraan angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudhlil falahadiyalah wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wassalatullahi wasalamuhu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Allahumma inna nas'aluka الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك الصواب يا رحمن. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis subuh yang mudah-mudahan kita seluruhnya selalu diampunkan, diberikan maghfirah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari awal Hijriah 1 Muharram 1448 ini semua yang kita rencanakan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesehatan dalam ketakwaan, diberikan kita usia panjang dalam ketaatan, dan Allah jaga kita dimanapun kita berada. Semua kegudahan, kesedihan, kesulitan kita digantikan kegembiraan oleh Allah. Dan Allah karuniakan kita putra-putri yang soleh dan solehah, yang diberikan teman juga teman yang soleh dan solehah, dan juga kelak dijodohkan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa mudah-mudahan hutang-hutang bapak ibu dan kita semua segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya beda kalau soal hutang, lebih besar hutang. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk pada surah yang baru, yaitu surah Jasiyah, dari Al-Quranul Karim. Ini surah yang ke-45 dari Al-Quran. Dia adalah Makkiyah. Dia adalah tergolong dari surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu bukan saja tempatnya turun di Makkah, tapi diturunkan sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Jasiyah sendiri berarti bertekuk lutut. Bertekuk lutut, bersujud bersimpuh. Itu arti Jasiyah. Dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan wa tarakulla ummatin jasiyah. Kau lihat ya Muhammad, seluruh umat-umat itu pada tertunduk, pada bersimpuh, pada bersujud. Ini menandakan bahwa pada hari kiamat kelak tidak ada lagi kedudukan, tidak ada lagi nama besar, tidak ada lagi jabatan. Semua tertunduk, terhinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sembari menunggu apa kira-kira keputusan dari perhitungan daripada amal-amal kita. Catatan-catatan kita semua ketakutan, semua penuh harap, semua menginginkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan untuk menyampaikan tafsir wallahu a'lam bima'na wa tafsirih dari ayat pertama sampai ayat ke-6 yang kita bacakan tadi. Kalau bisa kita simpulkan lebih awal, ayat 1 sampai 6 itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah ayatun minallah. Allah paparkan tanda-tanda kekuasaannya atau ayatu min ayati. Ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah mulahazatun liman ya'lamul haq wa la yattabi'uhu. Catatan bagi mereka yang, atau kritikan bagi mereka yang mengetahui kebenaran namun tidak mau mengikutinya. Dua hal ini simpulan awal kita dari ayat pertama. Ayat yang selalu disebutkan dalam Al-Quran dan banyak tempat di beberapa ayat Al-Quran itu memiliki banyak makna. Dia bisa bermakna tanda-tanda. Wa min ayatihi itu berarti tanda-tanda. Dia bisa berarti bukti. Dia bisa berarti kekuasaan. Dia bisa berarti pelajaran. Dia bisa berarti petunjuk. Jadi banyak makna tergantung sighah kalimat daripada ayat Al-Quran. Nanti kita lihat satu demi satu mana yang berarti bukti, mana yang berarti tanda, mana yang berarti pelajaran. Kemudian ayat itu ada yang terbaca, seperti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama tadi, natluha alaika. Ini adalah ayat-ayat yang kita bacakan untukmu wahai Muhammad, yang terbaca. Kemudian ada yang bersifat kauniyah, yang ternampak. Jadi semua yang ada di hadapan kita adalah bagian daripada ayat, baik di dalam masjid ini, di luar masjid, atau dimanapun kita berada, itu adalah ayat, bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat juga bisa berbentuk mukjizat. Mukjizat yang dimiliki oleh atau diberikan kepada para nabi dan rasul.

Quran ada 29 surah dan tempat yang diawali dengan yang disebut dengan huruf al-muqata'ah, ayat yang tidak terbaca sebagaimana biasanya, tapi dia huruf-huruf yang terputus. Alif lam mim kaf ha ya ain sad, kemudian toha, kemudian yasin. Hanya perlu, mohon maaf, sering-sering kita belajar supaya bisa membacanya. Jangan ha mim dibaca hem, hem. Yasin yes. Nah, ini harus banyak belajar. Karena kita temukan, dan ini benar, dan saya sudah menemukan itu. Ya, di perkampungan-perkampungan ya. Banyak yang tidak bisa membaca ini apa? Ya. Kaf ha ya ain sad. Enggak bisa membacanya. Nah, huruf muqatta'ah ini jumhur ulama memaknakan banyak di kitab-kitab tafsir dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Ada yang menyebutnya itu huruf, ada yang menyebutnya itu kata, ada yang menyebutnya itu kalimat. Allah tantang kita dengan mengatakan ha mim, atau di beberapa ayat lainnya seakan-akan Allah mengatakan, mana kecerdasan kalian, mana kehebatan kalian, terjemahkan dia, maknakan dia. Tidak ada yang bisa. Makanya para ulama kemudian membuat terjemahannya dengan mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dalam kalimatnya, fi kulli kitabin sirrun, di dalam semua kitab itu ada rahasianya. Wasirrul Quran awwalu surah, dan rahasia Al-Quran itu ada terletak pada awal surahnya. Kalau kita buka pendapatnya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, kenapa ada huruf-huruf muqatta'ah ini? Beliau mengatakan, ini adalah huruf-huruf yang kalian pahami dan kenal. Ahrufin ma'rufatun indakum ma'a annakum tu'jizuna bima'na. Huruf-huruf ini kalian kenal dia. Bagian daripada huruf hijaiyah yang selalu kau lontarkan dia, terutama untuk orang-orang Arab. Yang kau pakai dia. Tapi bisakah kau membuat ayat selanjutnya seperti atau semisal Al-Quran yang kami buat ini? Itu tafsir daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Makanya dalam setiap huruf muqatta'ah ini selalu Allah menyandingkan dia dengan Al-Quran. Seperti surah Al-Jasiyah ini, ha mim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Seakan-akan Allah mengatakan, huruf itu kalian tahu, huruf itu adalah milik kalian, bahasa kalian. Tapi bisakah kalian membuat semisal Al-Quran ini, semisal Alkitab ini? Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, adalah harus kita mengimani apa yang diberikan oleh Allah tanpa harus kita memahami semuanya. Enggak harus kita harus tahu dan faham semuanya. Untuk mengimani sesuatu dari Allah, enggak harus kita memahaminya dulu, enggak. Buktinya, kalimat ini kita belum memahaminya sama sekali. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu mukjizatnya bukan saja terletak pada isinya, pada substansinya, tapi terletak pada struktur kalimatnya. Mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran. Kemudian ini juga seperti awal yang saya sampaikan tadi, menantang kita semua, kecerdasan dan kemampuan kita itu terbatas.

0: dibandingkan dengan ilmu Allah, kita belum seberapa. Baru saja ditantang kita dengan satu dua kalimat huruf, kita enggak mampu untuk menerjemahkannya. Dan kenapa dilakukan atau diberikan kita huruf muqatta'ah ini? Untuk kita sesegera mentadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena esensi dari Al-Quran itu adalah ditadabburi, dipelajari. Setelah kita membacanya, ya harus kita pelajari dia. Dan alhamdulillah majelis kita istiqomah untuk melakukan itu, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan setiap ayat yang kita pelajari. Tanzilun Al-Kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab Al-Quran ini berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz artinya maha perkasa. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Tidak ada yang bisa menandingi keperkasaannya dan kebijaksanaannya. Walaupun dia adalah hakim teladan baik tingkat nasional maupun internasional. Karena sebijak-bijak zat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat tahu takaran kita semuanya sebagai makhluknya. Ayat kedua kemudian mengatakan inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Inna sesungguhnya fis samawati wal ardi, di langit-langit dan di bumi, laayatin, menjadi tanda-tanda, lil mu'minin, bagi mereka yang beriman. Nah, ayat di sini tidak diartikan kekuasaan, tidak diartikan kejadian, tapi diartikan sebagai tanda-tanda. As-samawati wal ard adalah galaksi yang Allah ciptakan untuk kita, sehingga satu-satunya Alkitab yang memerintahkan untuk dikaji langsung itu dengan perintah di awal turunnya Al-Quran itu dengan kalimat Iqra. Kitab-kitab samawiyat yang lainnya, Zabur, Injil, Taurat, itu tidak ada diawali dengan kalimat perintah di awalnya. Namun Al-Quran begitu turun pertama, langsung memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad dengan mengatakan Iqra. Dan Jibril alaihi salam memerintahkan dan mengajak, membimbing Nabi kita Muhammad 3 kali, Iqra ma ana biqarin, Iqra ma ana biqarin, Iqra ma ana biqarin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, para ulama kemudian mengatakan membaca itu tidak membaca huruf-huruf dan kalimat, karena tidak mungkin. Apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang dibaca saat itu. Ada di lereng bukit dalam kegelapan malam, dalam kondisi ketakutan, disuruh baca, apa yang dibaca? Enggak ada yang dibaca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Iqra ya Muhammad, andai pun ada yang akan dibaca oleh Nabi kita Muhammad, beliau adalah ummi. Beliau tidak mampu membaca huruf-huruf. Mohon maaf kalau kasarnya itu, buta huruf. Jadi beliau tidak mampu membaca. Seandai pun ada yang dibaca dan Rasulullah mampu membaca, gak mungkin bisa membaca saat itu di tempat kegelapan malam. Kita saja mohon maaf, ada cahaya begini, butuh kacamata lagi, butuh kaca pembesar lagi. Ini di tengah malam kegelapan disuruh baca. Nah, oleh karenanya para ulama kemudian mengatakan yang dibaca itu adalah as-samawati wal ard, dan apapun yang kejadian yang ada di antara keduanya. Membacanya dengan cara apa? Membaca secara emosional. Emosional itu artinya begitu kita melihat apapun yang ada di lingkungan masjid ini atau di luar nanti, kita langsung mengatakan ayatun lil mu'minin, ini adalah tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Apapun yang kita lihat, saksikan, pohon begitu besar, masya Allah, ini Allah yang buat begini. Kelapa yang kita lihat, kok ada air di dalamnya, bagaimana cara masuknya, Allah. Ada yang kita lihat orang ganteng sekali, Allah. Ada yang kita lihat orang cantik sekali, masya Allah. Sekali aja, tapi gak usah dilanjutin. Jadi semuanya adalah kekuasaan dari Allah. Itu secara emosional. Emosional itu langsung kita hentakkan hati kita bahwa ada seseorang, ada sesuatu di belakang daripada apa yang kita lihat ini. Ya, seperti mohon maaf kalau kita lihat foto almarhum ayah kita, almarhum ibu kita, almarhum kakek kita, ada hentakan jiwa yang luar biasa. Begitu kita pandang wajahnya, senyumnya, teringat dulu saat kita bersamanya. Seperti itu harusnya kita melihat apa yang ada di atas bumi ini. Itu secara emosional. Kemudian yang kedua adalah secara intelektual. Inna fis samawati wal ard, berarti kita membaca alam ini tidak saja untuk dieksploitasi kemudian, tidak dirusak, tidak diperjual dan dagangkan untuk kerusakan-kerusakan dan untuk keuntungan pribadi dan kelompok golongan, tidak. Tapi membacanya secara intelektual, yaitu kita menjaganya, merawatnya. Sehingga bukan ayat yang salah, tapi ada sikap kita yang salah. Banyak ayat yang mengatakan Allah turunkan hujan seperti nanti yang kita bahas ini, kemudian menghidupkan semuanya. Enggak, kata kita. Hujan turun jadi banjir kok. Sehari aja hujan di Mataram ini, banjirnya luar biasa. Kemarin hujan sehari itu, kerepotan para jamaah untuk menjemput keluarga yang baru datang dari Tanah Suci. Karena apa? Banjir di sepanjang jalan itu. Bukan hujannya yang kita salahkan. Hujan itu sudah benar takarannya dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghidupkan, akan diserap oleh semua pepohonan, akan diserap oleh tanah. Sudah benar takarannya. Tapi yang merusak takaran itu siapa? Kita. Bukan kita, Tuan Guru, bukan. Mereka, para bos-bos ini. Jadi rusak. Makanya kan masya Allah ya, media sosial sekarang, apa yang kita nggak bisa tonton dan akses, bisa kita tonton dan akses. Bagaimana pepohonan-pepohonan yang ada di wilayah Papua, kemudian ada film yang mereka kemudian bikin, ya mengerikan memang. Ribuan hektar habis. Jadi secara iqra ilmiyatan, secara intelektual, secara setelah emosional, intelektual. Apa yang kita lihat di pekarangan kita harus kita rawat secara keilmuan. Bisa kita buat tanaman sehat, bisa kita buat banyak hal. Selama itu kita niatkan sebagai ayatun minallah, sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, iqra, yang diinginkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iqra' secara spiritual, diniatan, setelah emosional, intelektual, baru spiritual, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia ada ini? Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan. Makanya begitu Allah mengatakan ha mim tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim, untuk apa? Untuk supaya kita mengimani ini. Al-Quran ini imani secaranya, seluruhnya, tanpa ada keraguan di dalamnya. Itu makna inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Kalau kita lihat metode Allah menyampaikan supaya kita beriman kepadanya atau kepada Al-Quran ini, awal tadi Allah memberikan tawaran bahwa ini adalah Al-Quran, wahyu yang aku turunkan. Karena banyak yang tidak mengimani dengan prase wahyu itu, Allah kemudian inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Kemudian Allah mengganti prasenya dengan atau mengubah prasenya dengan mengatakan inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Kalau kau tidak percaya dengan wahyuku karena aku yang menurunkannya, maka lihat langit dan bumi, aku yang menciptakannya. Masih enggak kau tidak beriman? Seakan-akan Allah mengatakan begitu. Langit dengan keindahannya, bumi dengan segala macam yang ada di atasnya, masih kau tidak percaya bahwa aku ini Allah yang menurunkan Al-Quran? Masih kau tidak percaya bahwa aku ini Allah yang menciptakan langit dan bumi? Sampai begitu Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak percaya juga kita kepada Al-Quran, wahyu. Enggak percaya kita dengan penciptaan langit. Allah kembali mengatakan wa fi khalqikum di ayat selanjutnya. Wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Kalau begitu lihat dirimu, lihat penciptaanmu. Begitu sangat sempurna, Masya Allah. Sangat sempurna. Walaupun kita manusia masih melihat kesempurnaan itu ada pada tinggi atau pendek tubuh kita, gemuk atau kurus postur kita, hitam atau putih kulit kita, ganteng atau tidak ganteng kita, cantik atau tidak cantik kita. Yang jelas jasmani manusia itu luar biasa. Ahsana taqwim, diciptakan dalam sangat sempurna. Wa fi khalqikum, pada penciptaan kalian. Wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Dan makhluk-makhluk yang bergerak bertebaran di atas permukaan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang meyakini. Jadi tiga hal kita disuruh lihat oleh Allah: Al-Quran, langit dan bumi, dirimu, dan juga binatang-binatang yang bertebaran. Masih juga kita tidak beriman. Kemudian selanjutnya Allah tidak putus asa untuk membuat kita, meyakinkan kita untuk beriman. Apa kata Allah pada ayat selanjutnya? Wakhtilafil layli wan nahar, pergantian malam dan siang. Wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin, dan apa-apa yang diturunkan dari langit berupa air menjadi rezeki. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah hidupkan apa-apa yang sebelumnya mati menjadi hidup karena air itu. Wa tasrifir riyah, dan juga peredaran angin yang kita alami sekarang ini. Ayatun liqaumi ya'qilun, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal memikirkannya. Ikhtilaful layli wan nahar, pergantian malam dan siang, ini kan soal waktu. Dan semua kita sepakat kok waktu sekarang cepat berlalu. Kemarin 1447 Hijrah, sekarang sudah 1448. Kemarin rasanya kita ngambil kredit, kok sekarang udah nyetor lagi. Cepat rasanya sebulan ini numpuk setoran. Mohon maaf yang saya alami pribadi, pengalaman pribadi itu, kalau ada ngundang ceramah, saya tanya tanggalnya, harinya, ah masih jauh, saya bilang. Siap, saya bilang. Di mana ini? Di Bayan. Bayan kan ujung sana, Lombok Utara. Ah masih jauh, insya Allah, saya bilang. Belum beberapa hari rasanya diingatkan, tuan guru mengingatkan besok jadwal di Bayan. Hah, saya bilang. Pertama jauhnya, kedua kok cepat sekali. Belum kita lihat jadwal-jadwal yang lain, cepat rasanya. Nah, dengan cepatnya waktu 1447, 1448 Hijrah ini, kemudian itu yang saya sampaikan ke beberapa kepala daerah, harus menjadi muhasabah kita. Yang terjadi adalah bertambahnya waktu, berkurangnya jatah kita. Hitungannya bertambah, pada hakikatnya sisa kehidupan kita berkurang. Maka malam tahun baru itu gak perlu kita, mohon maaf, undang-undang artis itu hibur-hibur kita, gak perlu. Kita butuh muhasabah. Karena ayat kalimat ikhtilaf, pergantian malam dan siang itu, Allah selalu mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam ayat lain Allah mengatakan laqad ja'ala al-laila wan nahar khilfatan. Allah jadikan malam dan siang itu bergantian. Untuk apa? Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Yang ingin mengambil pelajaran di dalamnya dan ingin bersyukur dari pergantian malam dan siang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'ina wa aqall minha man jaza minha. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih. Jadi 70 tahun batas rata-rata menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh saya bertanya, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, ada yang usianya 70 tahun di sini atau lebih? Yang mana? Yang mana ketua kelas kita? Masya Allah. Ada yang lain? 74, 70, 3 orang. Yang lain? 4. Yang lain? Yang lain? Dari kita yang hadir maksimal 7 orang. Kemana yang lainnya? Kemana yang lainnya? Habis. Bahkan mohon maaf, mertua saya umurnya sekarang 81, melinggih saja dia, duduk saja di dalam kamarnya. Saya bilang, Mi sila, kita jalan-jalan, delumbar-lumbar, bejeluk dan sebagainya, kita ziarah-ziarah. Apa kata beliau? Wah, denara kancin tenang. Ya bis, batur-baturnya udah habis. Merasa dia kesepian, merasa kesepian. Ya. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan waqtilafil laili wan nahar, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, disitulah arti ayat sebagai pelajaran. 70 tahun kita di bumi merasa kita lama sekali, padahal setelah 70 tahun ini kita akan mengikuti atau mengalami hari-hari yang sangat panjang dan melelahkan lagi. Setelah kita hidup, maka ada kematian namanya, dan semua kita akan mati. Dan para ulama sepakat setiap hari kita dikunjungi malaikat Israel itu 70 kali setiap hari. Ini dok, dia ini malaikat Israel, ini dok, nanya kepada Allah, ya Allah bagaimana? Belum, naik. Turun lagi, bagaimana ya Allah? Belum, naik. Bagaimana ya Allah? Saatnya, dek, langsung mati. Jangan bilang soal sakit, jangan bilang soal tua, enggak usah. Masih ingat Allah yarham Dr. Jack? Masih ingat almarhum Jack? Dr. Jack? Coba. Usia lagi sehat-sehatnya, beliau bicara tentang kesehatan, bicara tentang penyelamatan nyawa seseorang. Hari Rabu beliau telepon istrinya Dr. Eka, saya akan pulang, tapi Allah mentakdirkan beliau pulang dengan jasad saja tanpa ruh. Kematian. Di Kediri tetangga saya pelatih bola, beliau orang Pemda, manajer bola, badannya luar biasa. Setiap saya ketemu selalu bilang, Tuan Guru kurangilah maulid, dia bilang. Mokoh di sini nih, gemuk sini. Insyaallah yang akan olahraga saya. Olahraga lagi main bola, jatuh, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Jangan bilang soal sakit, jangan bilang soal tua, kematian itu. Memang kalau sudah tua, sel-sel kita ini akan mati. Itulah kematiannya. Tapi soal kematian, ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, fi ayyi ardin tamut, kita enggak tahu di mana kita akan mati dan dalam keadaan apa kita mati. Dan setelah mati, kita akan ada di alam barzah. Alam barzah bukan 70 tahun lagi, Pak, Bu. Tapi ribuan tahun, entah kapan sampai hari kiamat, kita ada di alam barzah. Makanya al-kayyisu, kenapa ayat ini selalu mengatakan ya'kilun, orang yang berakal, orang yang berfikir. Orang yang berakal menurut Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, mengatakan apa? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang melakukan ibadah untuk kematiannya, setelah matinya. Dia akan menunggu hari kiamat. Setelah hari kiamat, kebangkitan. Dibangkitkan semua kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh ratusan tahun lagi. Setelah kebangkitan, kemudian kita ditaruh di padang mahsyar. Padang mahsyar itu miqdaru khamsina alfasanah, ukurannya 50 ribu tahun. Mana dia yang 70 tahun tadi itu, mana? Enggak ada rasanya. Setelah mahsyar, dibawa kita semua digiring kepada hisab, dihitung satu-satu apa yang kita lakukan, siapa Tuhanmu, ditanya semuanya, bagaimana sikap kita di dunia, bagaimana umur kita, semua ditanya. Dan itu ribuan tahun hisab, ditaruh lagi di mizan, ditimbang lagi amalan kita, ribuan tahun. Setelah di mizan, kemudian kita dihadapkan kepada sirat. Sirat ini juga ribuan tahun, satu-satu yang jalan. Ada yang ngebut larinya, ada yang seperti kilat, ada yang merangkak, ada yang gak bisa. Baru kita ditentukan sorga dan nerakanya. Panjang, Pak, panjang, panjang. Jangan korbankan yang panjang ini hanya dengan 70 tahun ini. Wakhtilafil layli wan nahar, pada ayat akhirnya, wa tasrifir riyahi ayatun liqaumi ya'qilun. Kemudian ayat terakhir, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad. Alaika itu kepada Nabi Muhammad. Fabi ayyi hadithin, di sini kemudian kata kunci yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, pada perkataan mana lagi yang kau akan imani setelah Allah menyampaikan ini dan Allah paparkan tanda-tanda kekuasaannya. Mana lagi? Mana yang akan kita percaya lagi kalau enggak ini? Nah, oleh karenanya bapak-bapak dan jamaah rahimakumullah, mari satu Muharram ini momentum kita untuk melakukan dua hal. Umar bin Khattab tidak main-main menetapkan hijriah ini dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun rapatnya kala itu para sahabat di bulan Rabiul Awal. Makanya banyak sahabat yang mengusulkan kita mulai hijrah itu, tanggalan kita itu di kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan jangan Isra Mi'raj aja karena ini adalah peristiwa yang besar, tapi Umar bin Khattab bertahan dengan alasannya, kita jadikan momentum hijrah ini sebagai penanggalan kita. Untuk apa? Karena dua hal. Para ulama sirah mengatakan dua hal ini apa? Yang pertama adalah taghyir, perubahan. Harus ada yang berubah dalam diri kita. Harus. Malam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat seseorang selama dia tidak bisa merubah dirinya. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang kemarin tidak baik menjadi baik mulai sekarang ini. Siap kira-kira? Kita biasakan kebaikan-kebaikan. Man 'asha 'ala sayyi' mata 'alaihi. Siapa tahu kita mati dalam keadaan kebiasaan kita. Dan siapa yang mati dalam kebiasaannya, bu'isa 'alaihi, dia akan dibangkitkan dengan bagaimana cara dia mati. Kemudian yang kedua adalah takhtit, perencanaan. Mulai kita rencanakan dari hari ini. Buat target-target. Kenapa di bulan Ramadan kita bisa buat targetnya? Kenapa enggak bisa hari ini? Buat target, saya tidak akan meninggalkan sholat duha. Buat target, saya tidak akan meninggalkan sholat jamaah dan sab saya harus di depan. Buat target, saya harus selesaikan satu hari satu juz Al-Quran. Buat target. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya sudah lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin hadirat dan para pendengar Pro 2 RRI Mataram di mana saja berada, demikianlah kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Semoga kajian ini mendatangkan berkah untuk kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bersama Pro 1 RRI Mataram. Pendengar ya, untuk Anda bisa menyimak kembali besok rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Dan pendengar, subhanallah ya, hari ini kita memasuki tepatnya di 1 Muharram 1448 Hijriah, seperti tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru ya. Masya Allah, banyak sekali tausiah yang bermanfaat yang bisa menginspirasi terkait dengan usia kita memasuki di tahun baru Muharram ya, 1 Muharram 1448 Hijriah ini ya, dan tidak terasa begitu cepat ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru. Dan insya Allah kita memanfaatkan usia kita ini dengan usia yang berkah begitu ya, hijrah dari hal-hal yang kemarin mungkin kurang baik ya, kurang lengkap yang kita lakukan ibadah-ibadah. Dan insya Allah mengawali tahun ini kita akan banyak sekali list atau daftar yang kita buat ya, untuk hijrah menjadi lebih baik lagi insya Allah. Baiklah pendengar, masih bersama rangkaian acara di pagi ini, kini kami akan mengajak Anda memasuki NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Ya, hari ini hari libur ya, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, tentu ini adalah tahun baru Islam pendengar, di mana kita hijrah ya dari hal-hal yang kemarin kurang begitu ya. Kurang baik menjadi lebih baik lagi insyaallah ya, nggih. Saya sapa juga si De Selapu nggih. Ini amat tiang, nini mami bijasana, bahagia lek satu Muharram nike nggih, ini satu tahun baru Islam yang tentu banyak juga ya hal-hal yang dilakukan. Dari semalam tadi ada yang baca doa, mulai dari doa akhir tahun dimulai dari jam 6 sore kemarin, kemudian dilanjutkan setelah sholat maghrib yasinan membaca doa awal tahun ya. Dan banyak juga pendengar ya peringatan-peringatan satu Muharram di berbagai daerah, di berbagai wilayah itu dengan peringatan-peringatan yang berbeda, tapi tentu tujuannya sama, untuk mendapatkan rahmat ya serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di kesempatan tahun baru Islam 1 Muharram ini adalah momentum untuk kita menjadi bermuhasabahlah seperti itu ya, memperbaiki diri dan menata langkah menuju kehidupan yang lebih baik tentu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baiklah pendengar, deretan lagu juga untuk menyambut tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah ini juga kami hadirkan untuk Anda.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah berawan, pendengar, dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai dengan 88%. Lombok Timur, Sumbawa cerah dengan suhu 22 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 97%. Kemudian di wilayah Dompu, Bima berawan dengan suhu 23 sampai 35 derajat Celcius, kelembabannya dari 55 sampai 95%. Sementara di wilayah Sumbawa Barat cerah berawan, dan di Lombok Utara cerah, Kota Mataram cerah berawan, Kota Bima cerah. Suhunya hampir merata, pendengar, 22 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban 52 sampai dengan 89%. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Al-Quran.
1: Masya Allah, memang itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, semuanya ada dalam Al-Quran, seperti lagunya Justice Boys, rumus canggih. Masya Allah, tabarakallah, yaitu di Al-Quran semuanya ya. Dan insya Allah, kalau tahun hijrah yang lalu kita jarang-jarang begitu ya membuka Al-Quran, insya Allah di tahun hijriah ini, pendengar, mulailah ya dengan satu lembar per hari. Kalau belum bisa one day one juice ya, satu hari satu juice, sila enggih, pulung kesami bisa buka sehari, paling tidak itu habis maghrib lah, setelah sholat subuh atau setelah sholat-sholat yang lainnya, insya Allah ya bisa kita sempatkan. Baiklah pendengar, masih kita bersama dalam rangkaian NTB pagi, dan kita masih nanti akan menginformasikan terkait dengan tahun baru Islam hari ini ya, di 16 Juni 2026, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Ada informasi pergantian tahun juga pendengar, nanti Anda bisa simak sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Mangku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Akhir tahun menuju ke awal tahun tengah menyapa kita. Maka mari kita sikapi pergantian tahun ini tentu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: BBM naik kan semua berpengaruh ya, semua penyedia terpengaruh, cuman sekarang ini belum lah.
0: Pergantian tahun 1447 menuju 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi bagi umat muslim. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha termasuk industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pergantian tahun 1447 menuju 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi bagi umat muslim. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar mengajak masyarakat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Reza Kurnia melaporkan.
3: Pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat muslim untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir, sekaligus memperkuat rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar mengajak seluruh masyarakat menjadikan pergantian tahun dari 1447 menuju 1448 Hijriah sebagai momen introspeksi dan peningkatan kualitas diri. Menurut Najmul Akhyar, tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan kesempatan untuk menata kembali niat, memperbaiki amal ibadah, serta memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Bupati Najmul juga mengingatkan pentingnya mensyukuri nikmat kesehatan, umur panjang, serta berbagai karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama satu tahun terakhir. Rasa syukur tersebut, katanya, harus diwujudkan melalui semangat untuk terus berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah, akhir tahun menuju ke awal tahun tengah menyapa kita. Maka mari kita sikapi pergantian tahun ini tentu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan umur panjang, kondisi sehat, dan dapat menikmati. Kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita semakin berkah, kehidupan kita semakin baik, dan mudah-mudahan kebahagiaan senantiasa menyelimuti kita semua.
3: Pada momentum 1 Muharram ini, ia mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memperbanyak doa dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tahun 1448 Hijriah membawa kehidupan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan bersama-sama mendukung pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan yang lebih merata. Najmul berharap semangat Hijriah yang menjadi makna utama tahun baru Islam dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
0: Festival 1 Muharram digelar pemerintah Lombok Timur dengan berbagai kegiatan menarik. Bahkan dua grup musik ternama Indonesia juga turut dihadirkan pada puncak acara. Yunia Herawati melaporkan.
4: Pemerintah daerah Lombok Timur menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan memeriahkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan gelar Festival 1 Muharram. Festival yang menjadi bagian dari agenda tahunan tersebut diawali dengan pawai 1 Muharram, dilanjutkan dengan kegiatan doa awal dan akhir tahun, dirangkaikan dengan pengajian. Terdapat pula pameran melibatkan UMKM di lapangan nasional. Sedangkan puncak acara sekaligus penutupan festival menghadirkan dua grup musik ternama Indonesia. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menyampaikan, Festival 1 Muharram tahun ini akan menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran kedua band nasional yakni Gigi dan Samson diharapkan mampu menarik antusiasme masyarakat sekaligus menjadi daya tarik bagi pengunjung dari berbagai daerah untuk datang dan menikmati kemeriahan festival. Festival Satu Muharram tidak hanya menghadirkan hiburan musik, tetapi juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan keagamaan, seni budaya, ekonomi kreatif, serta promosi produk unggulan daerah. Beragam kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk merayakan Tahun Baru Islam, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Harusnya ini ada dua artis nih, ada Bibi, ada yang dari Samsung, kegiatan hiburan dan semuanya, itu di level nasional. Khusus untuk malam terakhir, ya, Satu Muharram itu, kita akan mendatangkan artis gigi, tapi tidak kita tampilkan dia di lapangan nasional. Kita tampilkan dia di lapangan Porda. Nah, di lapangan Porda itu nanti akan ada pameran dan UMKM, ya, lengkap semuanya. Tapi dari area luar, supaya masyarakat kita ada luasa.
4: Dikatakan Bupati, melalui Festival Satu Muharram ini, masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan, budaya, serta mendukung pelaku UMKM lokal. Ditambahkan Bupati, malam puncak Festival Satu Muharram dijadwalkan berlangsung di Gor Lalu Muslimin. Selain menampilkan spesial dari Gigi dan Samson, pengunjung juga dapat menikmati ratusan stand pameran UMKM serta berbagai hiburan lainnya yang telah disiapkan panitia. Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan Festival Satu Muharram tahun ini berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat citra Lombok Timur sebagai daerah yang kaya akan budaya, religius, dan kreativitas masyarakatnya.
0: Di era kekinian ini, hijrah bukan hanya dimaknai secara lahiriah saja, melainkan lebih kepada perbaikan diri secara berkelanjutan. Randy Pratama melaporkan.
6: Hijrah yang sesungguhnya itu ya bagaimana seorang tadi mampu meninggalkan perilaku-perilaku yang dilarang.
7: Momentum Tahun Baru Islam diminta tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kalender hijriah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan diri secara berkelanjutan. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sumbawa, Haji Faisal mengatakan, hijrah tidak boleh dipahami sebatas perubahan penampilan atau simbol-simbol lahiriah. Menurutnya, esensi hijrah adalah berpindah dari berperilaku buruk menuju kebaikan, dari kemalasan menuju produktivitas, serta dari perpecahan menuju persatuan dan kebersamaan. Haji Faisal menegaskan, hijrah yang sesungguhnya tercermin dari kemampuan seseorang meninggalkan hal-hal yang dilarang agama dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Islam mengajarkan hijrah sebagai proses perbaikan yang terus-menerus. Karena itu, setiap muslim dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri agar semakin bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa.
6: Hijrah yang sesungguhnya itu ya bagaimana seorang tadi mampu meninggalkan perilaku-perilaku yang dilarang. Jadi kepada hal-hal yang diperintahkan. Kita lihat di tengah perkembangan teknologi, media sosial yang saat ini semangat hijrah itu memang harus diwujudkan dalam penggunaan ruang digital secara bijak.
7: MUI Kabupaten Sumbawa juga mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum hijrah sebagai gerakan perbaikan akhlak, peningkatan ilmu pengetahuan, penguatan moderasi beragama, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan negara. Haji Faisal menegaskan, ukuran keberhasilan hijrah bukan pada perubahan penampilan semata, melainkan sejauh mana seseorang mampu memberikan manfaat bagi sesama.
0: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Dompu mengajak seluruh generasi muda untuk kembali memperteguh jati diri sebagai penerus bangsa dengan terus menjaga persatuan. Arus globalisasi yang kian marak terkadang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak difilter dengan benar. Mustahidin melaporkan.
8: Kita mengharapkan sebagai momentum Tahun Baru Hijriah Satu Muharram dinilai menjadi sarana penting dalam membangun karakter generasi muda menuju terwujudnya generasi emas 2045. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Dompu Abdul Ghani Malik. Menurut Abdul Ghani, pergantian Tahun Baru Hijriah tidak sekedar menjadi perayaan seremonial keagamaan, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat nilai-nilai moral, spiritual, dan persatuan di tengah masyarakat, khususnya bagi kalangan generasi muda. Ia menegaskan, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah maupun bangsa di masa depan. Karena itu, pembinaan karakter dinilai menjadi hal yang sangat penting agar anak muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai dampak negatif perkembangan zaman.
9: Kita mengharapkan sebagai penerus terutama generasi muda, berikan yang terbaik, jangan kita terpecah belah, itu saja. Ingat, jangan kita terpecah belah.
8: Derasnya arus informasi di media sosial saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Informasi yang tidak terfilter dengan baik berpotensi memicu perpecahan, konflik sosial, hingga melemahkan nilai persatuan dan kesatuan. Di tengah hantaman informasi media sosial, generasi muda harus mampu memilah informasi dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi. Persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga demi Kabupaten Dompu yang lebih baik. Abdul Ghani juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membimbing generasi muda melalui pendidikan agama, penguatan akhlak, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi energi positif bagi masyarakat untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen membangun daerah yang aman, harmonis, dan religius. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Satu Muharram tidak hanya dianggap sebagai pergantian tahun Hijriah, tetapi lebih daripada itu, anak muda memaknai pergantian tahun Hijriah ini sebagai momentum untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki diri untuk satu tahun ke depan. Berikut tanggapan mereka.
10: Perkenalkan nama saya Muhammad Zulia Hendriawan, saya berasal dari Mantang, Lombok Tengah. Baik, bagi saya, satu Muharram itu menjadi momen untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Terkadang kita itu terlalu fokus untuk mengejar target kuliah, pekerjaan, atau aktivitas lainnya. Sehingga kita lupa melihat kembali apa yang sudah kita lakukan selama satu tahun terakhir ini. Nah, Tahun Baru Islam mengingatkan saya bahwa setiap orang selalu punya kesempatan untuk memulai itu lagi. Makna hijriah yang saya pahami bukan hanya soal perubahan penampilan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam.
11: Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Farhan. Saya dari Lombok Tengah Praya. Menurut saya, satu Muharram itu merupakan waktu yang tepat ya bagi kita, terutama anak muda, untuk memperbaiki diri, karena banyak sekali kelalaian yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun baru ini, satu Muharram ini event untuk kita memperbaiki diri agar lebih baik setiap harinya gitu. Lebih baik dalam bersikap, menggunakan medsos, dan lain sebagainya.
12: Tia, alamatnya dari Ampenan. Saya memaknai satu Muharram sebagai pengingat bahwa perubahan harus terus dilakukan. Peristiwa hijrah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa untuk mencapai keadaan yang lebih baik diperlukan keberanian dan komitmen. Dalam kehidupan sekarang, hijrah bagi saya berarti berusaha meninggalkan kebiasaan yang kurang produktif dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih positif. Mungkin prosesnya tidak mudah dan tidak bisa instan, tapi yang terpenting adalah ada kemauan untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
0: Momentum Tahun Baru Islam satu Muharram menjadi pengingat akan semangat hijrah yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sosial. Lalu bagaimana seharusnya umat Islam memaknai datangnya satu Muharram di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Tuan Guru Haji Mala Syar'i.
13: Pak Tuan Guru, bagaimana kita sebaiknya sebagai umat muslim memaknai peringatan satu Muharram, kemudian nilai apa saja yang bisa dipetik?
14: Satu Muharram itu bukan saja secara esensial yang harus kita refleksikan, maka tetapi juga sebagai substansi daripada pelaksanaan satu Muharram itu adalah semangatnya. Pertama, ya semangat bagaimana untuk melakukan perubahan. Ini baik perubahan pola pikir, perubahan perilaku, dan perubahan dari keterbelakangan. Kita selama ini sudah terlalu puas dengan prestasi apa yang sudah kita capai umpamanya, maka perasaan itu ataupun semangat itu harus kita buang, bahwa untuk mencapai prestasi itu tidak ada akhirnya. Jadi tidak ada final daripada prestasi kebaikan itu. Ya harus kita terus meningkatkan, tingkatkan.
13: Bagaimana umat Islam dalam menjadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum memperbaiki hubungan sesama manusia, Pak Tuan Guru?
14: Semangat daripada satu Muharram adalah kita bisa lihat daripada perjalanan spiritual daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi saat itu semangatnya adalah para sahabat-sahabat ketika berhijrah pindah secara fisik dari Mekah ke Yasrib yang saat itu masih belum bernama Madinah. Nah, itu adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi Sayyidina Umar lah yang mempelopori bahwa hijrah ataupun bertransmigrasi adalah harus laksanakan dengan penuh semangat, optimisme. Jadi sekarang keadaan kita ini dibalik himpitan ekonomi, dibalik himpitan krisis mental, kita tidak boleh menyerah. Akan tetapi mari kita senantiasa mengupayakan mencari solusi jalan terbaik untuk kita bersama-sama mengadakan perubahan. Perubahan itu ya spiritual maupun non-spiritual. Jadi dari malas beribadah kita menjadi rajin ibadah, dari malas bersedekah kita rajin bersedekah, dari malas mengaji kita rajin mengaji.
15: Pak Tuan Guru, terakhir satu pesan utama ingin dititipkan kepada umat Islam pada momentum pergantian tahun ini.
14: Untuk kita semua memperhatikan dan memperjuangkan dengan penuh semangat, tentunya dengan semangat hijrah ini untuk meraih perubahan di bidang ekonomi keumatan ya. Ekonomi keumatan. Ya, itu Mbak Maya. Oke. Menurut saya
15: ini juga
14: bisa teman saya. Iya, jadi dua sisi tadi itu, zahir maupun batin, substansial maupun esensial. Yaitu hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Dan kita dalam hubungan kita sesama manusia tidak tersektoral hanya sesama muslim, tidak sektoral hanya sesama satu organisasi, satu partai, akan tetapi kita hadir di situ adalah sebagai rahmatan lil alamin.
15: Terima kasih Pak Tuan Guru waktunya. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Kepala Perwakilan BI NTB Harioka Pamungkas menegaskan penggunaan uang mainan untuk transaksi dapat dikategorikan sebagai penipuan dan berpotensi dikenai sanksi pidana. BI menghimbau masyarakat mengenali ciri keaslian rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
16: Kalau yang uang mainan setahu saya itu...
17: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Harioka Pamungkas menanggapi maraknya temuan uang mainan yang menyerupai uang rupiah. Uang mainan sejadinya dibuat untuk keperluan permainan dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Pasalnya, persoalan muncul ketika uang tersebut digunakan untuk bertransaksi sehingga merugikan pihak lain. Haryon jelaskan, Bank Indonesia selama ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait cara mengenali keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Menurutnya, fokus sosialisasi BI adalah memperkenalkan ciri-ciri keaslian uang rupiah, bukan ciri-ciri uang palsu.
16: Jadi memang gini, kalau sepengetahuan saya yang uang mainan, itu selain ada tulisan uang mainan, ya, itu juga gambarnya nggak boleh sama gitu harusnya. Ukuran juga lebih kecil dan ciri-ciri keaslian uang rupiah tuh nggak ada di situ, terutama gambarnya. Biasanya tuh kalau yang uang mainan setahu saya itu gambarnya diganti gambar Mickey Mouse atau apa gitu kan. Nah, kalaupun ternyata uang mainan itu tetap disebut memang tulisan uang mainan gitu. Ya sama dipakai sebagai mainan ya mainan gitu. Tapi pada saat kemudian digunakan untuk bertransaksi, itu artinya udah penipuan dengan membeli barang bukan dengan uang asli.
17: Ia menambahkan, uang mainan pada umumnya tidak memiliki unsur pengamanan yang terdapat pada uang rupiah asli, seperti tanda air, hasil cetak khusus, maupun fitur keamanan lainnya. Terkait desain uang mainan yang terkadang menyerupai uang rupiah, Haryo berpendapat, produsen sebaliknya membuat perbedaan yang jelas agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan.
16: Yang namanya uang mainan itu jangan kemudian memiliki gambar lah atau ukuran yang sama dengan uang rupiah gitu kan, karena jadinya menjadi rentan untuk bisa disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, sebagaimana yang tadi teman-teman sampaikan, untuk menipu orang-orang yang tadi ya belanja waktu malam.
17: Ia menyarankan produsen uang mainan menggunakan desain yang berbeda secara mencolok, baik dari segi gambar, ukuran, maupun identitas yang tercantum pada lembaran uang tersebut, dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus yang berkaitan dengan uang palsu maupun uang yang diragukan keaslian. BI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha, termasuk industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Meski biaya operasional dipastikan meningkat, pelaku usaha hotel memilih belum menaikkan tarif kamar dan mengutamakan strategi promosi untuk menjaga minat wisatawan datang ke NTB. Muhammad Alwi melaporkan.
2: BBM naik kan semua berpengaruh ya, semua penyedia terpengaruh.
18: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI NTB, Ketut Walini mengatakan, kenaikan BBM berdampak terhadap berbagai komponen biaya operasional hotel, mulai dari kebutuhan energi hingga biaya pendukung lainnya. Namun kondisi industri perhotelan saat ini dinilai tidak mudah. Selain menghadapi kenaikan biaya, sektor hotel juga masih dibayangi penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan melemahnya daya beli masyarakat.
2: Kalau situasi sekarang kayaknya perhotelan, harga kamar hotel gitu enggak naik. Situasi seperti ini enggak kan. Walaupun ini BBM naik kan

0: Wisata bahari di kawasan Pantai Senggigi yang semakin ramai membawa dampak positif bagi sektor pariwisata. Namun di sisi lain maraknya penyewaan jet ski di perairan sekitar Pelabuhan Senggigi mulai menjadi perhatian pemerintah karena dinilai berpotensi mengganggu jalur pelayaran kapal cepat yang keluar masuk pelabuhan. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
1: Jadi kalau saya nanti perintahkan camat, jet ski itu pindah ke sebelah sana.
2: Meningkatnya aktivitas wisata di kawasan Pantai Senggigi membawa dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Namun di sisi lain, maraknya penyewaan jet ski yang beroperasi di perairan sekitar Pelabuhan Senggigi mulai menjadi perhatian pemerintah daerah karena dinilai berpotensi mengganggu lalu lintas pelayaran kapal cepat yang keluar masuk pelabuhan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengambil langkah tegas untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus menciptakan ketertiban aktivitas wisata bahari di kawasan unggulan tersebut. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini mengatakan, keberadaan sejumlah jet ski yang beroperasi di jalur pelayaran kapal cepat harus segera ditata agar tidak menimbulkan resiko bagi pengguna jasa transportasi laut maupun wisatawan. Menurut Las, pemerintah telah menyiapkan kawasan alternatif yang dinilai lebih aman dan tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas kapal cepat yang bersandar di Pelabuhan Senggigi.
1: Nanti perintahkan camat, jet ski itu pindah ke sebelah sana supaya tidak mengganggu pelayaran. Keluar masuk, ya. Yang itu, yang loco ya, pantai loco, yang tempat di situ supaya menyatu dia. Kalau ini khawatir nanti mengganggu, apa ada kapal datang terus terganggu, semuanya juga keselamatan kan. Seharusnya berizin. Ada lah. Nah, cuman nanti itu menjadi tugas camat dengan Bapenda lah ya.
2: Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan sektor wisata bahari dengan keselamatan transportasi laut di kawasan Senggigi yang selama ini menjadi salah satu destinasi andalan pariwisata Lombok.
0: Antusiasme peserta mewarnai pelaksanaan KPI Fest 2026 yang digelar Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Mataram. Respon positif tersebut mendorong penyelenggara untuk mengembangkan festival melalui kolaborasi yang lebih luas pada masa mendatang. Khalil Bisri melaporkan.
3: Pasti kita mau juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar NTB.
4: Pelaksanaan KPI Fest 2026 yang digelar Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Mataram disambut antusias oleh berbagai pihak. Festival tersebut menampilkan 4 film dokumenter dan 4 film fiksi hasil karya mahasiswa. Sekretaris Prodi KPI UIN Mataram Gemus Surya Wahyudi mengatakan, respon masyarakat terhadap KPI Fest terus menunjukkan peningkatan sejak pertama kali diselenggarakan. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya perhatian masyarakat melalui media sosial maupun kehadiran langsung dalam kegiatan tersebut.
3: Kami rasa antusiasnya sangat luar biasa ya, mulai dari respon di media sosial untuk mengikuti agenda atau acara Cafe Fest ini, event Cafe Fest ini itu sangat luar biasa.
4: Gemuh mengatakan pihaknya berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan KPI Fest pada masa mendatang. Kolaborasi tersebut mencakup komunitas film, pemerintah hingga sinias profesional.
3: Pasti kita mau juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar NTB supaya skalanya itu menasional. Kira-kira itu harapan kami ke depannya.
4: Melalui kolaborasi yang lebih luas, KPI Fest diharapkan tidak hanya menjadi ruang aspirasi karya mahasiswa UIN Mataram. Festival ini juga diharapkan berkembang menjadi wadah kreatif yang mempertemukan mahasiswa dengan pelaku industri perfilman sekaligus memperluas jangkauan KPI Fest hingga tingkat nasional.
0: Berita olahraga, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula IDN Racing Series. Ajang balap yang akan digelar Agustus mendatang diharapkan mampu memperkuat ekosistem motorsport nasional sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap formula yang lebih tinggi. Maya Oktarifah melaporkan.
5: Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, di mana sudah berjalan lah. Nah kalau mobil nih ya, yang kita harus kembangkan.
6: Mandalika Grand Prix Association MGP resmi melakukan MOU dengan Formula IDN Racing Series untuk penyelenggaraan balap Formula 4 di sirkuit Mandalika. Kerjasama ini menjadi langkah baru dalam perkuat ekosistem motorsport nasional, sekaligus membuka jalur pembinaan bagi pembalap muda Indonesia menuju level balap yang lebih tinggi. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, sirkuit Mandalika yang telah berstandar internasional sangat layak menjadi tuan rumah ajang Formula 4, sekaligus menjadi sarana pembibitan

0: balap muda nasional.
1: Ya, kesimpulannya adalah itu kan bagian daripada penyenjangan atlet balap mobil, khususnya formula, untuk bisa melanjutkan jenjangnya setelah balap go-kart. Jadi kita juga harus memikirkan pembibitan buat para atlet itu, dan ini bagian daripada pembibitan pembalap mobil khususnya. Karena kalau motor kan udah jelas jenjangnya kan, ada balap motor bebek, super sport, gimana sudah berjalan lah. Nah, kalau mobilnya ya yang kita harus kembangkan.
0: Sementara itu, CEO Formula IDN Racing Series, Michael Indrajaja, menjelaskan, Formula 4 merupakan jenjang balap profesional setelah go-kart dan menjadi gerbang awal bagi balap muda yang ingin berkarir di dunia balap formula. Ajang ini pun menjadi tahapan penting sebelum pembalap melangkah ke kelas yang lebih tinggi, seperti Formula 3 maupun GT Kart. Dalam setiap seri, balapan akan menggunakan format kualifikasi dan 3 race. Race kedua akan menerapkan sistem reserve grid yang membuat persaingan menjadi lebih menarik dan kompetitif.
2: Balapan formula ini sebetulnya adalah penjenjangan profesional setelah go-kart. Ada pilihan dari go-kart itu mau ke open wheeler atau mobil yang tidak ada fendernya seperti formula ini, atau ke mobil-mobil grup M sport, lalu ada GT cars. Secara umur, anak-anak umur 15-16 itu memang belum bisa masuk ke GT cars, tapi Formula 4 ini menjembatani sebelum mereka main ke kelas yang lebih tinggi, mau Formula 3 atau GT Cars, ada baiknya untuk latihan di Formula 4 dahulu.
0: Lebih lanjut dikatakan, selain menjadi ajang kompetisi, Formula 4 juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda pembalap Indonesia yang siap bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan nasional.
3: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pergantian tahun 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi bagi umat muslim. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai memberikan dampak terhadap sejumlah sektor usaha, termasuk industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mereka masih bersama Anda di NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di hari ini ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan berbagai peringatan 1 Muharram ini pendengar tentu diwarnai dengan berbagai kegiatan yang berbeda. Seperti tadi yang saya informasikan juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, pendengar di wilayah Nusa Tenggara Barat, di KLU juga bagaimana pergantian tahun ini dijadikan sebagai momentum refleksi bagi umat muslim ya. Seperti yang ditegaskan oleh Bupati Lombok Utara, Haji Najmul Akhyar, yang mengajak semua masyarakat KLU mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tentu memperkuat semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Bupati Lombok Utara, Haji Najmul Akhyar ya. Dan kalau di Lombok Timur juga ada festival yang digelar pendengar ya. Memperingati 1 Muharram Nike, pemerintah Lombok Timur ada kegiatan-kegiatan menarik. Tadi juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sudah saya sampaikan informasinya, di mana turut apa ya, juga ada grup musik ternama begitu yang dihadirkan ya pada puncak acara. Dan masih ada juga pendengar kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan terkait dengan 1 Muharram ini, bukan hanya di wilayah Nusa Tenggara Barat, di luar daerah, di Kenango pendengar, peringatan 1 Muharram juga digelar di masjid-masjid ya, hampir sama juga ya. Di NTB juga dari kemarin ya, banyak yang mengadakan pengajian yasinan, kemudian membaca doa akhir tahun, dilanjutkan dengan doa awal tahun. Kemudian di Wawaku Sabang, Muharram dijadikan untuk momentum hijrah menuju perubahan lebih baik. Kemudian semarak ke 1 Muharram juga di Singkil ya, itu dengan kilau cahaya obor menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Kemudian ada pawai gebiar Muharram SDIT Al Hidayah juga pendengar, di mana pawai ini juga adalah bentuk ke apa ya, wujud dari rasa

0: dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi nanti bisa Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?